0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman-teman baik, kamu teman Pro 2. Kita beralih dulu ke informasi lainnya ya, karena udah puas banget ngebahas tentang pertandingan dini hari. Gak tau kenapa teman Pro 2, untuk aku sendiri excited, bukan masalah siapa yang menangnya, tapi memang karena pertandingannya tadi lebih gregetan dibanding dengan beberapa pertandingan yang aku tonton. Belum lagi bagaimana ku melihat seorang Messi yang ya kita memang agak sedih bahwa ini last dance-nya, tapi tadi dansa dia di babak kedua di atas lapangan itu, di lapangan Atlanta itu luar biasa banget, mengobrak-abrik pemain Inggris semua Pro 2. Itu keren banget, walaupun memang ada beberapa miss, belum lagi bolanya kerebut, terus juga bolanya salah oper ada, tapi itu benar-benar wow. Memang enggak membobol gawang ya, dia juga enggak membuat gol, tapi ya asis yang dia lakukan tuh keren banget, cantik banget teman Pro 2. Tapi kita lanjut dulu, kita beralih dulu untuk pagi hari ini. Aku mau kasih informasi ke kamu semuanya untuk perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Barat. Karena bagi kamu yang bakal beraktivitas berkegiatan, kita lihat-lihat dulu ya cuacanya hari ini seperti apa ya. Semoga sih cerah-cerah aja, aman semuanya. Nanti kegiatan aktivitas kita lancar-lancar aja, perjalanan kita juga lancar. Dimulai dari pesisir selatan yang pada hari Kamis 16 Juli 2026 ini diperkirakan cerah dengan suhunya 22 sampai 28 derajat Celcius. Terus juga Solok, Sijunjung, Tanah Datar itu diperkirakan berawan. Sedangkan kalau Padang Pariaman teman Pro 2, itu diperkirakan akan ada hujan ringan hari ini dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai itu diperkirakan berawan. Darmasraya, Solok Selatan juga diperkirakan cerah. Pasaman Barat berawan. Kota Padang hari ini diperkirakan akan cerah teman Pro 2. Dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, walaupun kalau tadi kemarin malam enggak lama sih hujan mengguyur Kota Padang. Tapi untuk hari ini diperkirakan akan cerah. Terus juga Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbu itu berawan, sedangkan Kota Pariaman hujan ringan. Jadi hampir semuanya rata-rata berawan dan cerah teman Pro 2. Itu dia perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Barat kali ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tim gabungan kejaksaan menangkap buronan dalam kasus tindak pidana pencabulan asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada Selasa 14 Juli malam. Menurut keterangan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumbar Agustinus Hanung Widiatamaka, didampingi Kepala Kejari Payakumbuh Ulil Azmi dalam jumpa pers di Padang pada hari Rabu, terpidana ditangkap di wilayah Mukomuko Provinsi Bengkulu tanpa perlawanan. Ia menerangkan penangkapan buronan itu dilakukan oleh tim gabungan dari Kejati Sumbar serta Kejari Payakumbuh. Narapidana yang ditangkap adalah seorang laki-laki bernama Bayu Putra Andesta berusia 26 tahun yang telah buron sekitar 5 tahun terhitung sejak 2021. Ia mengatakan setelah ditangkap di Bengkulu, narapidana langsung dibawa ke Padang untuk selanjutnya dibawa ke Kota Payakumbuh untuk menjalani masa hukumannya. Ia mengatakan dengan ditangkapnya narapidana itu, maka dalam beberapa bulan terakhir, Kejati Sumbar telah menangkap 8 narapidana dari jumlah 30 orang. Kepala Kejari Payakumbuh Ulil Azmi mengatakan kasus yang menjerat terpidana itu adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam perjalanannya dalam kasus itu, narapidana awalnya divonis selama 5 tahun di tingkat pengadilan negeri, kemudian berlanjut ke tingkat banding. Pada pengadilan tingkat banding, narapidana dinyatakan onslek, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Perkara kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan hukuman penjara selama 2 tahun, hingga akhirnya putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Masih banyak lagi lagu yang seru yang bakal nemenin kamu semuanya di hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, hari yang cerah, yang semoga di hari ini aktivitas kegiatan kita lancar semua dan semuanya diberikan keberkahan, semuanya sehat-sehat semuanya dan bahagia selalu semuanya. Ya teman Pro 2, tapi selain informasi aku juga mau ngasih selain lagu-lagu aku juga mau ngasih informasi ke kamu semuanya. Mulai dari tadi kita ngebahas tentang Argentina sama Inggris, terus juga udah untuk perakhiran cuaca hari ini. Dan sudah memang terlihat ya teman Pro 2 ya, untuk pohon-pohon di luar sana daunnya sudah mulai menguning karena memang sudah terpapar sinar matahari. Dan kali ini aku juga mau ngasih tahu ke kamu hal-hal unik yang ada pada tanggal 16 Juli. Jadi 16 Juli itu banyak peringatannya. Pertama, ini hari ular sedunia. Nah, nyangka nggak kamu? Ada hari ular sedunia, kita tahu dan pernah melihat pastinya bagaimana bentukannya ular. Ada yang mungkin geli, terus juga ada yang gak berani, atau malah juga ada sebaliknya. Dia pencinta reptil akhirnya melihara ular. Memang ular kan ada yang berbisa dan ada yang enggak ya. Dan bisa dikatakan sih ular juga merupakan hewan yang berbahaya. Makanya itu Pro 2. Tapi ular ada hari spesialnya, yaitu yang diperingati pada tanggal 16 Juli tiap tahunnya. Tujuannya sih untuk ngedukasi orang terkait ular lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya kita mengetahui tentang ular itu hewan yang tidak ada kaki, tidak ada lengan, terus juga yang bersisik, terus juga yang bertelur, sama yang berbisa dan tidak berbisa. Tapi ular merupakan salah satu jenis reptil yang diyakini itu berasal dari kadal darat yang ada sekitar 174,1 juta hingga 163,5 juta tahun yang lalu, teman Pro 2. Nah, hal menarik terkait ular, yakni tidak adanya ular di Irlandia. Jadi menurut mitologi Irlandia, pada abad kelima, Saint Patrick pergi ke puncak bukit, tempat dia berpuasa selama 40 hari. Nah, selama ini dia diserang oleh ular. Nah, untuk melindungi dirinya sendiri, dia melambaikan tongkatnya dan mengusir semua ular Irlandia ke laut. Inilah yang konon membuat Irlandia tidak ada ular. Wah, menarik juga ya teman Pro 2 ya ceritanya. Ternyata di Irlandia tidak ada ular. Sama halnya kayak di Kutub Utara atau di mana ya teman Pro 2 yang aku pernah dengar tuh, kalau di sana tuh nggak ada yang namanya nyamuk. Jadi kayaknya jauh dari yang namanya DBD. Dia juga mau berkembang biak juga udah nggak bisa, itu airnya beku semua di situ. Nah, selain hari ular sedunia, ini juga yang menarik, yang lucu teman Pro 2, bahwa tanggal 16 Juli itu diperingati sebagai hari es krim nasional, tapi bukan di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat. Karena memang hampir semua orang tuh menyukai es krim, dan es krim diyakini sudah ada di Cina pada tahun 618-97 Masehi. Hidangan pertama terbuat dari tepung, susu kerbau, dan kapur barus, senyawa organik yang biasa digunakan dalam lotion. Dari lotion bisa jadi makanan, tapi beda ya nomor 2 ya. Nah, belum diketahui bagaimana awal-awal terciptanya es krim. Namun, ada yang meyakini bahwa es krim itu pertama kali ditemukan resepnya itu oleh Marco Polo di Italia. Terus juga penyebutan pertama es krim di Amerika Serikat itu berasal dari surat yang ditulis di Maryland pada tahun 1744 oleh tamu gubernur William Bladen. Kemudian New York Gazette pada 12 Mei 1777 mencetak iklan es krim pertama di Amerika Serikat setelah Revolusi Amerika. Nah, es krim itu menjadi sangat populer di AS.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
2: Ed, start dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
1: Loh, kok bisa?
2: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
1: Bahaya gimana?
2: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
1: Wah, serius juga ya?
2: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dikutip dari rri.co.id, Rumah Sakit Umum Pemerintah RSUP Dr. M. Jamil Padang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan operasi bedah jantung gratis bagi pasien anak di Sumatera Barat. Program kemanusiaan tersebut akan dilaksanakan oleh tim medis King Salman Humanitarian Aid and Relief Center KS Relief pada 24 hingga 31 Juli 2026. Sebagai bagian dari persiapan, RSUP Dr. M. Jamil menerima kunjungan visitasi dari tim Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Jakarta yang dipimpin Dr. Budi Rahmat, SPBTKIVI, Rabu 15 Juli 2026. Visitasi dilakukan untuk meninjau kesiapan fasilitas sumber daya manusia serta alur pelayanan medis sebelum kedatangan tim medis KS Relief. Selain visitasi, tim RSJPD Jakarta bersama jajaran RSUP DRM Jamil melaksanakan simulasi pelayanan pasien secara menyeluruh. Simulasi mencakup kesiapan kamar operasi, pelayanan di ruang intensive care unit, ICU, perawatan di ruang rawat inap, hingga proses pemulangan pasien setelah dinyatakan layak secara medis. Seluruh rangkaian simulasi diikuti tim KS Relief RSUP DRM Jamil dan disaksikan langsung Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil, Dr. Dovi Janas, SPOGKFM Mars Fiskwa, bersama Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Maliana MKS. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan koordinasi antar unit berjalan optimal sehingga pelayanan dapat terlaksana sesuai standar keselamatan pasien.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

0: Mulia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fathan Mubina di pagi hari ini, teman Pro 2 di jam 9. Sekarang lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, udah banyak hal yang kita lalui dari tadi pagi. Bahas banyak banget ya, apa aja kita bahas. Tapi untuk jam sekarang teman Pro 2, untuk saat ini aku mau ngajak kamu semuanya, kita bakal ngobrol lagi sama dari BNN. Kita bakal bahas terkait untuk penyuluhan atau juga kita membasmi narkoba yang pasti ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini sudah ada bintang tamu yang hadir di pagi hari. Itu ada Bang Hardi Fajrian S.I.Kom. Halo, selamat pagi Bang Hardi.
1: Pagi Bang Fatah.
0: Ini manggilnya Bang Hardi aja berarti ya. Ini Bang Hardi, ini merupakan penyuluh narkoba ahli pertama ya?
1: Benar.
0: Dari BNN Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat.
0: Dan pada pagi hari ini kita mau bahas ini ya Bang Hardi ya, tentang pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan kampanye P4GN. Ini lagi-lagi kita tentang P4GN, ini biar terus dicerna sama masyarakat. Biar benar-benar semoga kedepannya udah gak ada yang namanya narkoba. Amin. Tuh. Tapi ya biar diulang lagi, boleh P4GN itu apa sih?
1: P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Bang.
0: Pencegahan
1: dan pemberantasan.
0: Pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran narkoba.
1: Dan peredaran gelap narkoba.
0: Oh, dan peredaran gelap narkoba.
1: Ya.
0: Itu dia teman Pro 2 P4GN. Nah, kali ini bahasanya kita tentang media sosialnya. Jadi Bang Hardi, yang dimaksud dengan P4GN, terus juga mengapa penyebar luasan informasinya itu jadi sangat penting di era digital saat ini?
1: Sangat penting karena kita di zaman kita ini teknologi semakin canggih ya Bang. Dari penyampaian informasi itu juga semakin beragam rupanya. Yang dulunya mungkin dari media cetak atau media televisi, ini sudah mencapai ke media sosial. Di mana media sosial tersebut kan ada berbagai macam kalangannya. Dari pengguna Instagram itu ada umur batas umurannya, dari Twitter juga, Facebook termasuk juga, dan YouTube seperti itu Bang. Apalagi TikTok.
0: Itu yang perlu diperhatikan ya. Masalahnya juga kadang-kadang walaupun ada batasan umur, ini orang tua kan kadang-kadang ngasih aja HP ke anak gitu kan.
1: Benar.
0: Sedangkan untuk kayak penyebaran informasi atau kayak penjualan secara medsos aja kan juga ada kan. Itu yang perlu dikhawatirkan tuh. Nah, Bang Hardi, kalau Bang Hardi ngelihat nih perkembangannya penyebaran informasi tentang narkoba di media sosial saat ini itu seperti apa sih?
1: Penyebaran peredaran gelap narkoba di media sosial ya. Itu mungkin enggak terlalu ini yang kalau untuk di Sumatera Barat yang saya perhatikan ya Bang. Namun yang perlu dikhawatirkan dan dijaga oleh baik orang tua atau pihak sekolah untuk anak-anaknya, itu kebanyakan dari e-commerce Bang.
0: E-commerce?
1: Iya. E-commerce itu kan banyak menjual-menjual vape, namanya liquid. Itu kan dari e-commerce tersebut kan bukan yang ditampilkan itu bukan gambar vape atau liquidnya, melainkan menyerupai parfum, botol parfum yang ada rasa-rasanya.
0: Oh, ada yang gitu?
1: Ada.
0: Oh, baru tahu nih ternyata teman Pro 2 ya.
1: Benar Bang.
0: Berarti apa caranya begitu ya?
1: Jadi yang menjualnya. Kita sebagai keluarga, baik orang tua, dari segi pendidikan guru, kita juga harus membentengi anak-anak kita itu agar tidak menggunakan yang namanya vape Bang. Yang pertama saya membahas vape ini karena Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia baru-baru saja menangkap 3,3 ton bunga ganja. Itu untuk dijadikan bahan ekstraksi pembuatan liquid Bang.
0: Wow, liquid vape tuh.
1: Liquid vape. Mungkin itu kebanyakan liquid vape itu diproduksinya tanpa pengawasan BPOM ya Bang. Dia diam-diam gitu.
0: Ya black market lah masuknya kan.
1: Home industry
0: kan.
1: Dia pastinya.
0: Oh, home industry.
1: Gak bermerek dan gak berpajak.
0: Ganja tuh.
1: Iya.
0: Dijadiin liquid. Wah, ngeri juga ya. Itu yang kalau yang pot-pot getar itu ya hampir sama kayak gitu kan?
1: Sebenarnya bukan dari apanya tuh alatnya ya, bukan dari alatnya, melainkan dari cairan yang untuk digunakan ke alatnya itu, Bang. Itu yang berbahaya.
0: Oh iya, artinya emang liquidnya yang berbahaya.
1: Liquid yang
0: kan
1: berbahaya.
0: Dan itu berapa tadi? Berapa ton?
1: 3,3 ton.
0: 3,3 ton. Itu dari luar apa emang dari sini?
1: Dari luar, Bang.
0: Dari luar. Wah. Agak shock ya.
1: Iya.
0: Karena emang sekarang ininya udah sekarang ke sana kan, ke liquid-liquid kan?
1: Ke liquid-liquid.
0: Oke. Okay. Nah, jadi kalau menurut Bang Hardi ya, media sosial saat ini itu lebih banyak manfaatnya atau malah kekurangannya nih?
1: Kalau menurut saya lebih banyak manfaatnya, tapi kita harus membatasi. Membatasi dari segi hal konten-konten yang sekiranya itu yang kurang bermanfaat buat kita lah. Kan lebih banyak juga tuh konten-konten edukatif, gitu, konten-konten informasi. Bahkan ilmu pengetahuan pun sekarang sudah ada ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Jadi nggak perlu lagi kita melihat-lihat buku, tinggal searching aja udah ketemu tuh. Ya kan?
0: Iya. Malah ada yang e-book itu kita cuman dengerin doang.
1: Nggak perlu repot-repot kita cari-cari.
0: Iya, sebenarnya manfaatnya banyak ya. Bener, tapi juga banyak. Sekali lagi mungkin tadi kata Bang Hari betul, ada benteng yang perlu dibentuk dari dini mungkin ya.
1: Dari sedini mungkin.
0: Dan juga kalau dibilang tantangannya banyak, banyak juga.
1: Sangat
0: kan?
1: Banyak.
0: Iya. Nah, Bang Ardi, ini kenapa sih ruang digital menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penyebarluasan informasi P4 Gen ini?
1: Nah, itu kembali lagi, Bang, ke zaman kita yang sekarang.
0: Iya.
1: Di mana era digital tersebut tuh sudah sangat menjadi patokan ya, patokan hidup untuk seluruh masyarakat. Ketika ingin mendapatkan informasi, mereka nggak perlu capek-capek lagi pergi ke sana, pergi ke lokasi tersebut. Bahkan mereka sekarang ini bisa melihat informasi tersebut, apa yang mereka butuhkan melalui media sosial.
0: Contoh ya,
1: Bang, seperti aduh pengen nanya alamat kantor ini di mana, terus mau bertanya syaratnya apa, gitu kan? Nah, dari media sosial itu sudah dikemas, Bang. Inilah alur layanannya seperti apa, bagaimana cara pengaduan atau alamatnya di mana. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi sana sini, kita tinggal melihat di media sosial, oh alamat sini, kita langsung jalan sana.
0: Berarti memang tujuannya juga ini ya,
1: menyampaikan
0: informasi, tapi juga mempermudah layanan,
1: Bang.
0: Jadi memang di sana nanti bakal ditunjukkan juga nanti bagaimana proses mungkin di antara mereka yang kedapatan menggunakan narkoba atau anaknya yang perlu ada bimbingan itu nanti di situ berarti juga dikasih penyuluhan tuh di media sosial itu tata caranya terus juga proses registrasinya kayak gitu-gitu.
1: Benar.
0: Di sana ada.
1: Di situ kita di media sosial khususnya BNN ya, Bang. Kita sudah memberikan banyak tentang informasi layanan terkait baik rehabilitasi, terus permintaan narasumber. Kalau dari bagian rehabilitasi itu, Bang, itu tidak dipungut biaya. Untuk rehabilitasi. Terus ada juga penerbitan P4GN. Terus apa manfaatnya rehabilitasi bagi kita, seperti apa ketika kita sudah merehabilitasi, sudah melaksanakan rehabilitasi, seperti itu, Bang. Informasi-informasi seperti itulah yang kita tayangkan di media sosial.
0: Oh, berarti udah ada konten-kontennya ya?
1: Konten-konten, bukan hanya konten rehabilitasi, Bang. Tapi konten-konten dari pencegahan narkobanya itu kita sudah buat sesering mungkin. Kita kelola kata-kata yang sekiranya nggak panjang tapi singkat, mudah dipahami oleh orang.
0: Biar pesannya langsung masuk.
1: Pesan
0: gitu
1: langsung
0: kan.
1: Masuk.
0: Iya, wah keren juga. Tapi kayak ada nggak sih kayak konten kayak misalnya kayak Dokter Tirta kan konten-kontennya itu tentang kedokteran, pesan-pesannya. Ada nggak? Apa ada. Emang masih konten kan banyak variasi macam konten gitu kan? Ada yang kayak sketsa, ada juga yang memang cuman individu doang ngomong depan kamera.
1: Kalau di BNN tuh sudah hampir semua kita lakukan, Bang.
0: Wah, luar biasa. Ya,
1: dari mulai podcast yang seperti kita ini, Bang. Ditambah dengan yang personal satu orang doang yang menjelaskan bagaimana dampaknya, bagaimana rehabilitasi itu, semua sudah lengkap bang. Terus dari konten AI juga kita buat bang.
0: AI ya. Iya betul-betul. Memang saat ini udah bisa dimanfaatkan, gak ada salahnya untuk memanfaatkan AI.
1: Benar.
0: Kita juga di radio nih, kita kan juga mengarah atau menuju ke media sosial juga kan. Beberapa konten kita buat juga kadang-kadang ada juga tuh pakai AI. Iya, tapi lebih seru juga sih, apalagi kalau dibuat bentuk animasi itu.
1: Benar. Jadi yang melihat itu gak bosan.
0: Iya, karena juga yang menggunakan atau melihatnya kan bukan hanya orang-orang umurnya di atas 25. Bener, pasti bang. di bawahnya juga ada kan.
1: Nah, ini kartun, kan?
0: Bang Ardi, jadi kan platform digital itu kan hampir semuanya saat ini, hampir semua kalangan itu aktif menggunakan media sosial. Nah, terus bagaimana sih kalau BNN tuh memanfaatkan platform digital untuk mengedukasi masyarakat jadi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba?
1: Dari pengemasannya bang, kita selalu sebelum membuat konten tersebut kita sudah berkoordinasi dengan berbagai macam bidang yang ada di BNN bang. Dari segi rehabilitasi, kita mau buat konten tentang apa, temanya apa, terus seperti apa gambarannya agar mudah dipahami dan mudah menarik masyarakat yang menggunakan media sosial. Terus dari segi pencegahan mungkin ada juga kayak lucu-lucuannya. Itu biasanya kita kolaborasi dengan bidang kehumasan bang. Ditambah lagi inspirasi-inspirasi dari anak-anak magang.
0: Betul, kadang-kadang juga mereka lebih muda dari kita, mungkin lebih kekinian, tahu yang hype-hype, tahu yang hits-hits.
1: Iya,
0: Oke, Bang Hardi, ini kita bakal lanjutin lagi obrolan kita pada pagi hari ini. Tapi kita bakal break dulu untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan dan juga iklan layanan masyarakat untuk kamu semuanya dimanapun kamu berada, Mompro 2. Solo station terus di 90,8 MHz.
2: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
6: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
7: Ibu kenapa menangis? Ada apa ibu?
6: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
8: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Masih bersama Bang Hardi Fajrian S.I.Kom pada pagi hari ini, Bang Hardi ya.
1: Iya, Bang.
0: Kita bakal masih ngebahas tentang P4GN dan juga tentang media sosial. Jadi pemanfaatan media digital itu sebagai sarana edukasi dan kampanye P4GN. P4GN tadi penyuluhan,
1: pencegahan
0: dan pemberantasan
1: penyalahgunaan
0: dan
1: peredaran gelap
0: narkoba. Ini masih agak dihafalin ya teman-teman berdua ya. Oke, Bang Hardi. Tadi kan udah banyak banget ya dijelasin gimana akhirnya pemanfaatan media digital tuh untuk P4GN itu, terus juga di beberapa platform. Nah, ini yang mau ditanya nih. Kalau dari Bang Hardi sendiri, dari BNN sendiri, itu platform yang paling sering atau yang kira-kira paling efektif lah untuk menjangkau generasi muda dalam kampanye P4GN itu apa?
1: Itu hampir seluruh platform, Bang. Kita di BNN punya 5 platform, Bang.
0: 5 platform?
1: 5 platform.
0: Oke.
1: Terdiri dari Instagram, YouTube, TikTok, X, Twitter tuh, dan Facebook, Bang.
0: Oh, ya. Itu benar-benar dimanfaatkan semuanya ya?
1: Dimanfaatkan semua.
0: Berarti, ya bisa dikatakan ya semuanya efektif, kan? Benar.
1: Karena target sasaran kita kan bukan 1-2 orang.
0: Ke
1: seluruh masyarakat yang melihat, Bang.
0: Okay.
1: Bukan hanya di Sumatera Barat saja, bahkan digital ini kan bisa keseluruhnya bisa mengetahui, Bang.
0: Iya. Karena ada orang yang main Facebook nggak main IG.
1: Bener.
0: Ada yang main TikTok nggak main IG. Yeah. Ada yang main IG nggak main Facebook.
1: Bener.
0: Walaupun kadang-kadang IG sama Facebook tuh udah
1: sama.
0: Udah sama ya. Yeah. Orang story aja bisa langsung upload Facebook.
1: Bener. Iya.
0: Berarti emang alasannya untuk efektif itu ya itu tadi. Untuk mencakup semuanya,
1: semua masyarakat
0: kalangan,
1: bahkan dari dewasa sampai ke anak-anak. Banyak kan anak-anak kan lebih banyak
0: TikTok paling. Iya, betul.
1: Kalau YouTube kan YouTube short kebanyakan kan,
0: karena
1: pengguna media sosial ini, Bang, lebih cenderung ke video-video yang durasinya tuh singkat.
0: Sekarang ya.
1: Benar.
0: Iya, orang kita. Dulu kayaknya asik banget nonton film gitu kan. Tapi kayaknya kelamaan. Akhirnya nyari yang ini ceritanya aja. Potongan-potongan ceritanya. Iya.
1: Contoh kayak film aja kita yang malasnya nonton yang 2 jam alur cerita film.
0: Walaupun emang spoiler.
1: Iya,
0: betul. Nah, itu dia teman Pro 2 berarti ini ada tim khususnya enggak sih sebenarnya?
1: Tim khususnya itu enggak ada karena kita kerja dalam pembuatan konten ini kerjasama, Bang.
0: Kerjasama ya. Ya.
1: Kerjasama antar bidang dan antar humas. Sama humas sama bidang gitu. Saling berkoordinasi kita dalam mengemas konten.
0: Oke. Tapi ini kan 5 platform gitu kan. Setiap kontennya nanti satu ini langsung di upload semua atau harus beda-beda nih? Jadi konten ini cuma khusus buat IG, konten ini cuma buat, konten yang satu lagi cuma buat Twitter, konten yang satu lagi cuma buat Facebook, atau sama aja?
1: Kita pukul sama rata, Bang. Karena nggak semua orang yang dewasa menggunakan media sosial yang ini. Bisa juga ada orang dewasa menggunakan media sosial ini seperti TikTok gitu kan. Jadi penyampaiannya juga kita nggak berat-berat banget. Itu juga kita masukkan juga caption di bawahnya, Bang, agar mudah dimengerti orang yang mau melihat lebih detailnya seperti apa.
0: Nah, betul. Nah, selain media sosial dari tadi dari 5 platform tadi, kira-kira ada lagi nggak sih kayak bentuk penyebar luasan informasi digital lain yang juga dilakukan oleh BNN?
1: Ada.
0: Mungkin kayak blogspot gitu, enggak?
1: Ada, Bang.
0: Apa tuh?
1: Kalau di web mungkin kita masih ada juga sampai sekarang.
0: Apa aja tuh berarti?
1: Nggak terlalu ini, Bang, ya. Biasanya kan riset-riset aja atau informasi data-data yang seperti hasil survei dan sebagainya. Terus kalau selain dari media sosial, 5 media sosial tersebut, kita sudah melaksanakan kampanye di melalui spanduk-spanduk atau baliho seperti Videotron.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti itu ya, ada juga pemanfaatan Videotron ya. Jadi banyak cara yang BNN lakukan, usahakan tentunya untuk menghentikan penyebar luasan dan peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan ini
1: bukan, bukan itu aja bang, kita di selain dari media sosial, kita juga melaksanakan kegiatan penyuluhan secara tatap muka. Dimana kita punya program Ananda Bersinar bang, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Itu kita selalu jemput bola ke sekolah-sekolah. Ada yang dari TK, ada dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi kita kejar bang. Hampir setiap hari kita melakukan sosialisasi. Termasuk sekarang ini lebih lagi banyak-banyaknya kegiatan di MPLS ya bang ya.
0: Kemarin yang lagi itu berarti BNN juga ada penyuluhan,
1: Untuk saat ini di hari ini aja tim kita sudah banyak bang yang melakukan, tersebar di seluruh di SMP, SMP atau SMA yang ada di sini di Kota Padang, bahkan sampai keluar kota. Karena bang dimulai dari kita ke SMP itu seumur-umur di segitulah incerannya para bandar bang.
0: Apalagi SMP, SMA tuh ya.
1: Iya. Karena kalau dilihat dari segi umur yang di atas itu, berpikiran pengangguran dari segi pendapatannya belum ada. Kalau anak sekolah kan pendapatannya sudah jelas dari uang jajan.
0: Orang tua.
1: Itu target pasar.
0: Wah, agak keji.
1: Iya. Makanya kita dari pihak BNN harus bang, harus jemput bola mensosialisasikan dampak penyalahgunanya seperti apa tentang bahaya narkoba ini.
0: Jadi kayak kemarin
1: sebuah bentuk benteng diri, pertahanan diri bagi siswa tersebut untuk menghadapi dunia luar.
0: Iya, betul. Karena kadang-kadang mereka tuh ya polos aja gitu, tiba-tiba ikut aja, tiba-tiba nggak tahu ya suruh beli aja atau kakak kelas suruh nongkrong aja.
1: Benar. Kayak yang dibilang Mas Fatah tadi, kemasan. Kita selalu mengingatkan atau mengedukasikan kepada siswa-siswi khususnya yang ada di Kota Padang bahwasanya kita harus menolak pemberian seseorang yang kita tidak kenal. Biasa kan orang yang tidak kenal, kita kenal itu kan ada kemasan-kemasan yang mungkin dibilang menarik gitu kan. Cuman kita mengedukasi kepada siswa-siswi tersebut, kalau jika ada orang yang tidak kita kenal menawarkan seperti ini, barang seperti ini dengan efek penggunaannya nanti seperti ini, ditawarkan secara gratis, itu lebih baik kita tolak secara halus agar kita tidak dapat mencoba itu. Kalau sekali sudah mencoba bang yang namanya narkoba itu, pasti bang, pasti kita akan kembali lagi ke sana, ingin coba lagi dan ujungnya jadi kecanduan.
0: Oke. Itu berarti kalau misalnya kayak gitu ada kontennya juga nggak tuh? Mungkin jadi contohnya ada juga.
1: Itu kontennya kita biasa membuat dari AI bang.
0: Iya.
1: Buat bahkan bukan dari AI, ada video-video lama itu dari Adit Sopojarwo. Itu kan BNN juga ikut juga dalam pembuatan itu bang. Pelarangan penerimaan orang yang tidak dikenal.
0: Atau enggak mungkin langsung ngajak anak SD SMP-nya, ayo kita bikin video, bikin konten dulu.
1: untuk saat ini sih enggak, belum ada kita ngajak anak SD itu. Paling kita hanya di dalam sosialisasi tersebut bang, kita memberikan praktek kepada siswa-siswi tersebut. Kita panggil dua orang, kita pilih dua orang atau kita panggil, nanti suruh maju praktekan. Kamu contohnya orang yang tidak dikenal, ini kamu yang orang yang ditawarkan sama orang tidak.
0: Langsung ada prakteknya gitu. Benar, ya.
1: Bang. Karena biar mereka paham bagaimana cara menolak.
0: Iya, betul.
1: Ajarkan kalau seandainya ini kurang tegas kamu praktek ininya menolaknya seperti ini kamu.
0: Iya, berarti emang harus sedetail itu, karena kalau cuman dikasih tahu doang, nggak ada prakteknya, mereka juga sama aja nggak. Apa masih rancu nih, maksudnya gimana nih, orang nggak dikenal banyak nih, gimana nanti nolaknya gimana. Betul.
1: Contohnya dari di sosialisasi tersebut kita mempraktekkan juga seperti ini bang, ini ada air kosong, air kita taruh tuang dalam gelas, anggap aja ini kan putih bersih air ini kan bang. Kita tunjukkan bahwa ini loh yang diharapkan orang tua kita, kita bisa hidup sukses sampai ke depannya. Namun kalau dari sebuah seseorang yang mengganggu kita atau menjerumuskan kita dengan setetes aja bang, untuk sekali mencoba aja air itu langsung gelap. Walaupun kita siram lagi air ini, kita isi terus.
0: Iya.
1: Dia lama, akan lama hilangnya.
0: Iya.
1: Jadi masa depan kita hancur bang di situ.
0: Wah, menarik. Karena bayangan aku jadinya kayak ngelihat kan kalau di Jepang tuh ada video-video dia sosialisasi tentang lalu lintas itu benar-benar dipraktekan, dicontohin orang ketabrak tuh gimana. Bener. Ini benar-benar sama juga ya, kayak gitu ya pokoknya, itu luar biasa banget.
1: Karena anak zaman sekarang ini bang, khususnya
0: Gen Z.
1: Gen Z itu kalau dikasih tahu agak susah, harus kita praktekkan.
0: Iya, gitu. Agak-agak ngeyel ya. Iya. Karena entah kenapa mungkin mereka ya namanya hidup di era digital, udah media sosial, kadang-kadang lihat media sosial lebih percaya sama yang di media sosial. Bener. Itu kadang-kadang yang saya khawatirin Bang Ardi tuh, ya ampun, orang banyak juga nih di media sosial tuh, seorang yang memang ada statusnya atau ada bukan jabatannya sih, istilahnya kayak dia tuh seorang dokter lah, spesialis nah. Atau enggak yang benar-benar tekniknya di teknisi di sanalah. Itu sama sekali enggak didengerin tuh makanya itu. Itu ya ampun, apalagi penyuluhan-penyuluhan ini juga harus menjadi perhatian.
1: Enggak hanya joget-joget saja yang kita
0: lihat. Nah, Bang Ardi, di sisi lain ruang digital ini kan juga dipenuhi berbagai informasi yang belum tentu benar. Bener. Nah, gimana masyarakat bisa membedakan informasi yang valid dengan hoax tapi terkait narkoba nih?
1: Itu bisa langsung ke media sosial kita bang, media sosial kita atau enggak media sosial dari dinas kesehatan, media sosial dari kepolisian, yang tentunya pasti sudah melalui bertahap-tahap pemeriksaan sebelum konten itu diterbitkan atau ditayangkan di media sosial kita. Itu banyak yang ngoreksi bang. Termasuk kita juga kalau kita membuat konten ini, apakah ini sudah sesuai dengan aturan-aturan atau regulasi yang berlaku di bidang tersebut? Apakah penyampaian kita sudah patut untuk ditayangkan di media sosial? Itu pun bukan satu tahap saja bang, bahkan sampai tiga tahap.
0: Wow.
1: Agar penyampaian informasi yang kita sampaikan tidak blunder.
0: Luar biasa. Iya. Gitu. Berarti emang ada, harus ada editornya, harus benar-benar diseleksi ya.
1: Iya, ini lebih-lebih dari media online atau media televisi, ya, Bang.
0: Tapi ya itu ya Bang Ardi ya. Kadang-kadang enggak tahu kenapa orang tuh ada aja akal busuknya.
1: Benar.
0: Kayak pokoknya kayak yang baik-baik itu bisa mutarbalikkan fakta. Mungkin kayak kita kasih contoh lah tentang apa tadi itu yang contoh peredaran narkoba atau dilarang untuk meminta menerima pemberian orang. Itu kan bisa aja orang kepikiran nih di media sosial bakal menunjukkan hadis-hadis atau bacaan ayat Al-Quran, kita tuh seharusnya menerima apa yang diberikan seseorang karena itu rezeki. Kan bisa aja dibalik putar balikan fakta kayak gitu kan. Nah itu harus ini juga tuh jadi perhatian tuh.
1: Tapi kan kita dari sisi hal, kita harus memikirkan diri kita juga bang.
0: Nah itu
1: diri kita, kalau orang yang tidak kita kenal tiba-tiba memberikan sebuah hal ya, sebuah makanan atau berupa hadiah bentuknya gratis dengan efek samping seperti ini, itu pasti patut kita curigai dong. Daripada kita nanti kenapa-napa, tiba-tiba sakit perut lah atau yang naasnya kita kecanduan narkoba.
0: Iya.
1: Ketika itu sudah kita dapatkan secara gratis, besoknya kita gak akan bisa dapat gratis lagi bang.
0: Diperasnya
1: kita terus-terusan tuh, kita akan bergantung pada dia.
0: Nah itu makanya kenapa akhirnya BNN juga menghadirkan nih di media sosial, platform digital. Tujuannya yaitu untuk yang memutarbalikkan fakta. Benar. Itu dilawan lagi dengan konten-konten yang tadi udah harus melewati beberapa tahap yang luar biasa.
1: Benar.
0: Oke, nah Bang Ardi lanjut lagi nih. Jadi kan kalau sekarang nih belakangan ini juga kayak muncul kayak modus baru penyalahgunaan teknologi untuk peredaran narkoba. Nah seperti apa bentuk ancaman tersebut yang perlu diwaspadai masyarakat?
1: Bentuk ancamannya itu untuk di media sosial ya. Itu kan banyak konten kreator yang menyalahgunakan media sosial untuk menyampaikan informasi.
0: Betul.
1: Seperti ada udah beberapa kali saya melihat konten kreator tersebut menirukan gaya-gaya seorang pecandu atau seorang yang membutuhkan sebuah barang yang untuk dinikmati oleh tubuhnya itu, Bang.
0: Iya, iya.
1: Jadi kayak konten lagi sakau, aduh butuh barang ini itu ya kan, kurang neken lah apalah itu kan. Itu selalu saya report, Bang.
0: Saya report.
1: Itu dengan kesadaran diri saya selalu mereport hal-hal seperti itu agar tidak dilihat atau bisa diblokir sama pihak media sosial itu, Bang.
0: Oh, ini berarti bisa nih untuk masyarakat juga, para orang tua mungkin ngelihat konten-konten yang memang kita kan udah, kalau kita udah jelas tahu nih kayaknya, wah ini kelihatan kontennya kurang bener nih, itu bisa aja kita report kan?
1: Bisa aja kita report.
0: Iya, jadi kalau misalnya tambah banyak yang report, ya akhirnya ya kontennya bisa itu di down, take down. Iya ya, menarik banget ya. Oke. Terus apa aja sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak mudah terpapar konten negatif atau malah ajakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di ruang digital?
1: Yang pertama itu kita sudah melakukan bijaknya dalam menggunakan media sosial. Seperti kayak kita harus membentengi diri kita.
0: Iya.
1: Yang pertama, yang kedua orang tua, kita sudah mengedukasi kepada orang tua di sekolah-sekolah, Bang. Bahwasanya penggunaan media sosial tersebut bukan hanya ada informasi saja, melainkan
0: buat jual beli gitu,
1: buat jual beli, terus penyampaian informasi yang kurang baik. Jadi dimohon kepada orang tua itu, Bang, agar bisa bilang ke anaknya menggunakan media sosial itu
0: dengan bijak,
1: dengan sesuai keperluannya aja.
0: Iya, berarti memang diperlukan peran orang tua di sana kan?
1: Pada intinya ketahanan keluarga kita harus kuat dulu, Bang.
0: Jadi seberapa penting sih keluarga? Terus juga selain keluarga ada lagi nggak yang ada peranan penting untuk pencegahan ini? Anak-anak tuh terpapar konten yang kurang baik di media sosial maupun malah jual beli dengan modus di platform digital ini.
1: Itu bukan hanya ketahanan keluarga juga ya, Bang, tapi dari pihak sekolah pun juga harus selalu diberikan informasi terkait penggunaan media sosial, Bang. Bijak yang menggunakan media sosial itu seperti apa. Tapi kalau dari yang saya lihat dari sisi sekolahan mungkin sudah banyak menerapkan ya, Bang. Walaupun ada beberapa yang diperbolehkan membawa handphone.
0: Itu hanya
1: digunakan untuk kepentingan pembelajaran.
0: Oke.
1: Tapi di luar kepentingan pembelajaran, siswa tersebut memang dilarang, Bang, menggunakan handphone. Cuman harusnya menyediakan locker-locker, Bang, masing-masing untuk menaruh
0: handphone
1: tersebut biar nggak ada orang main handphone di kelas lagi dalam pelajaran. Biar fokus pada pelajarannya.
0: Oke. Nah, ini kira-kira, Bang Ardi, masyarakat bisa nggak sih untuk ikut kontribusi dalam menyebarluaskan pesan-pesan P4GN ini?
1: Bisa, Bang. Di P4GN itu pada Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 105 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tapi dalam artian bukan berarti masyarakat bisa menangkap, Bang. Masyarakat hanya bisa menginformasikan. Tapi kalau seandainya dari pencegahan, masyarakat juga bisa ikut turut andil tuh, Bang. Seperti yang tadi melalui media sosial, dia bisa menyalin link, upload di Facebook atau di status story.
0: Iya, forward ya, kemana-mana ya.
1: Terus kalau seandainya masyarakat itu sudah mendapatkan informasi dari hasil sosialisasi yang dia dapatkan dari BNN, itu bisa disampaikan kepada keluarga, paling enggaknya ke keluarga, Bang.
0: Ya, lewat WhatsApp bisa juga.
1: Lewat WhatsApp, tatap muka pun mereka bisa. Itu narkoba ini berbahaya. Tadi saya ikut sosialisasi ini, ternyata efeknya itu ngeri ya. Ini gimana nih nantinya untuk keluarga kita? Kita harus seperti apa untuk ngadepin anak-anak kita?
0: Atau juga buat konten sendiri juga bisa, kan? Malah lebih bagus kan itu.
1: Benar, Bang.
0: Dia apa? guys, ini baru aja aku dapat penyuluhan dari BNN nih. Ini ternyata begini-begini, narkoba begini-begini.
1: Benar.
0: Ya kan biasanya ada gitu kan orang-orang yang apa ya, dia kontennya tuh emang kadang-kadang lebih edukatif.
1: Bener.
0: Banyak kan sekarang saat itu. Oke. Nah, itu berarti ya masyarakat
1: terlibat.
0: Bukan boleh aja, malah memang harus. Ya.
1: Memang diharuskan.
0: Nah, kalau masyarakat kayak menemukan akun atau konten yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, apa yang sebaiknya kita lakukan, Bang Hardi?
1: Menyalin link tersebut, capture, lalu laporkan ke media sosial kita, Bang.
0: Oh, bisa tuh?
1: Bisa. Nanti akan kita koordinasikan kepada instansi terkait masalah, contohnya kayak Kominfo, Bang, bagaimana cara memblokir akun tersebut. Karena tapi kita melalui penyelidikan terlebih dahulu, Bang. Kita lihat apakah benar akun tersebut hampir semuanya mengandung konten negatif gitu, Bang.
0: Ah iya, harus ada
1: kita
0: ini.
1: Kita lihat juga orangnya seperti apa. Kita analisis dulu laporan-laporan dari masyarakat tuh, Bang.
0: Bisa ya, ini berarti boleh nih teman pro 2, misalnya kamu ada ya mencurigakan sesuatu gitu kan. Apalagi yang tadi tentang jual beli itu, karena memang ternyata yang jual beli itu ada kemasan yang dibuatnya tuh
1: secara lebih menarik.
0: Lebih menarik. Parfum ternyata yang bakal dikirim itu malah ini
1: vape.
0: Vape-nya liquidnya yang
1: ada rasa-rasanya.
0: Rasa-rasanya. Tapi yang bikin aku penasaran, kira-kira bakal ada nggak sih mungkin dari BNN ini, siapa yang bisa buat konten penyuluhan terbaik bakal dapat hadiah
1: di BNN-nya, Bang?
0: Iya, di kira-kira BNN. Bakal ada nggak nih, ntar masyarakat diajak, ayo nih siapa masyarakat yang bisa buat video penyuluhan.
1: Untuk masyarakatnya?
0: Iya, masyarakat berkontribusi yang buat konten paling bagus dapat ini reward.
1: Pernah, Bang?
0: Udah pernah. Luar biasa.
1: Itu dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional dan Hari Ulang Tahun BNN, kita membuat sebuah tantangan, membuat kegiatan di mana siapa yang bisa membuat konten P4GN. Konten siapa yang paling bagus, konten mana yang bikin kena kiranya informasi tersebut, itu mendapatkan sebuah hadiah.
0: Wih, ternyata sudah ya, ini luar biasa banget. Berarti udah banyak cara yang dilakukan ya, semoga dengan cara ini benar-benar masyarakat dari manapun, karena memang media sosial ini udah bisa diakses sama banyak orang, kalangan apapun, gak termasuk dan tak terkecuali itu benar-benar. Sekarang kan emang udah pada media sosial semua kan. Bener. Orang-orang tuh, makanya semoga ini pesan-pesan yang disampaikan, apalagi tentang P4GN ini, mampu ya memberantas sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, akhirnya gak ada sama sekali yang namanya peredaran narkoba di Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Luar biasa banget. Oke, kalau gitu Bang Hardi, kayaknya kita sudah harus menyelesaikan obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bang Hardi. Tapi sebelum
1: sama-sama
0: kita closing, boleh dong ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin, atau closing statement lah.
1: Saya berharap kepada semua pendengar radio RRI Pro 2 serta masyarakat yang mendengarkan ini, bahwasanya dalam penggunaan media sosial itu kita harus bijak dalam menggunakannya, serta ketahanan diri keluarga untuk membentengi anak-anaknya agar anak tersebut terhindar atau terjerumus ke dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena siapa lagi yang menggantikan sosok pimpinan di negara kita ini kalau bukan nantinya anak-anak kita.
0: Oke, luar biasa banget Bang Hardi. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Hardi. Mungkin setelah ini ada aktivitas maupun kegiatan lain, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Siap.
0: Lancar-lancar, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan ya, itu dia teman Pro 2. Mungkin Bang Hardi mau pamit sama teman-teman Pro 2.
1: Terima kasih kepada teman-teman Pro 2 yang sudah support dalam berjalannya kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu.
0: Oke, kalau gitu sampai jumpa Bang Hardi.
1: Sampai jumpa.
0: Ya, demikian teman Pro 2 kebersamaan kita di Spada Explore pada pagi hari ini. sama Bang Hardi Fajrian SIKOM yang merupakan penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Sumatera Barat. Udah ngobrol banyak ya tentang kampanye P4GN, terus juga pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan kampanyenya. Untuk itu teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi hiburan lainnya di Pro 2 Padang pada sekarang udah menjelang siang teman Pro 2, berarti pagi menjelang siang. Oke, kita bakal dengerin Barry Liku Mahua dan The Rhythm Service 24 Moments.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang nggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang nggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Nggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, dan

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional memperkuat sinergi penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU. Kerjasama tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial berjalan lebih terpadu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penanganan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi, pendampingan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Ia menjelaskan, Kemensos memiliki sentra terpadu di berbagai daerah yang siap dimanfaatkan untuk mendukung rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pemulihan sebelum penerimaan manfaat kembali ke masyarakat. Musisi Yura Yunita kembali menghadirkan kolaborasi lintas generasi melalui serial musik Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Pada episode terbaru, Yura menggandeng penyanyi legendaris Hetty Quest Endang dan penyanyi muda Indah Kus. Program Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini. Konsep yang diusung berupa sesi jamming intim di rumah Yura bersama sejumlah musisi berbagai generasi dan latar belakang. Sebelumnya, episode perdana bersama grup musik Perunggu yang membawakan lagu Abadi berhasil masuk dalam daftar trending musik YouTube Indonesia. Ide tersebut bahkan sempat menempati posisi 8 dalam daftar trending. Yura kembali menghadirkan kolaborasi yang tak kalah menarik. Kali ini, ia memilih lagu Bandung untuk dibawakan bersama Hetty Koes Endang dan Indah Kus. Yura mengaku telah lama menantikan kolaborasi tersebut. Menurutnya, lagu Bandung menjadi pilihan yang tepat untuk menyatukan ketiganya melalui bahasa, budaya, dan semangat perempuan lintas generasi.

Distributor Neon yang berasal dari Amerika menghadirkan film terbaru Hope dengan genre fiksi ilmiah, thriller, dan aksi. Karya ini sangat dinantikan oleh semua orang dikarenakan sutradara dan para cast yang terlibat dalam proses pembuatannya. Dimainkan oleh aktor dan aktris ternama seperti Hwang Jung-min, Hyo Yoon, Michael Fassbender, Tyler Russell, dan Alicia Vikander. Disutradarai oleh No Hong Jin, terkenal karena The Wailing, The Hope, dan Hope, mulai tayang pada kemarin di Korea Selatan. Sementara itu di Amerika Serikat dapat disaksikan pada 9 September 2026, dan untuk di Indonesia masih belum bisa dipastikan. Film ini mendapat rating 3,3 di Letterboxd, 80% di Rotten Tomatoes, dan 6,9 di IMDb. Berlatar di sebuah kota terpencil di tepi laut bernama Hope Harbor dekat zona demilitarisasi dengan penjagaan ketat. Seorang polisi di kantor cabang kota tersebut mendapat laporan tentang munculnya seekor harimau yang kerap mengganggu warga sekitar.

0: Agar banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.
5: Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet.
4: Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kops Tank alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dari kawasan Sudirman 12, Fathan Mubinah mengudara di frekuensi 90,8 MHz Semampro 2. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di siang hari ini on Pro 2 Hitlist kali ini. Untuk kamu semua yang mau request lagu, kamu bisa langsung ke Instagram kita RRI_Pro2Padang. Kali ini kita udah kasih list untuk kamu, mau pilih apa, apa mau jadi apa. Itu list pertama, mau jadi apa dari Yura Yunita. Terus juga ada Enggak Dulu, Akbar Halai, ya itulah nomor 2. Terus ada Seven Rings dari Ariana Grande dan The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Kamu bisa langsung pilih teman pro 2. Atau kamu yang mau request lagu lainnya, bisa aja sekalian nyapa-nyapa teman-teman yang ada di Kota Padang di 0751 27482. Terus juga di WhatsApp, silakan langsung kirim pesan di 0811 6655 908. Lanjut lagi, kita bakal dengerin dulu ini lagu yang menurut aku bikin kalma. Kan tahu, ayo tahu nggak kamu kalma teman pro 2? Itu tuh yang kata-kata dari pemain Argentina. Atau orang-orang kalau udah nggak santai itu mainnya udah kalma. Oh iya, Ronaldo teman pro 2 kalau lagi habis ngegolin tuh kalma. Tenang aja. Oke, kalau gitu kita Labyrinth, No Ordinary.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih,
8: nanyain udah di mana.
7: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
9: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
10: Oh no.
6: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Yo, untuk Mambro 2, ini udah ada yang pilih lagu The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Ini sebenarnya udah ada beberapa yang bakal dipilih sih. Jadi ada yang Yura Yunita, kita bakal putar lagi nanti. Terus ada Ariana Grande, Seven Rings. Tapi kita ke Taylor Swift dulu, The Fate of Ophelia, yang di request atau dipilih sama Mufri Nabil, terus juga Farisha Naura. Sama satu lagi, teman Mambro 2, melalui WhatsApp kita di 0811-6655-908. Ada Siska yang mau mendengarkan lagu Baby Monster. Sheesh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bandung hari ini dari For Revenge. And we will wait. Kita bakal nunggu mungkin suatu saat dari penyanyi lokal ada single Padang hari ini. Walaupun emang lagi hype nih, lagi hitsnya ada di TikTok tuh, media sosial. Itu lagu dengan judul West Sumatra. Aku belum dengerin sih teman Pro 2, tapi nanti kita bakal coba ulik ya. Tapi ya itu yang harapanku tuh, dengan gayanya For Revenge, nanti ada penyanyi lokal mungkin bisa hadir di RRI Padang. Karena For Revenge sendiri memang gayanya tuh emo, terus juga rock alternatif and post hardcore. Dan memang asli Bandung juga ya teman Pro 2 ya, beda sama Perunggu. Kalau Perunggu itu dia memang bawa-bawa nama Bandung, tapi aslinya semuanya tuh para pemain di bandnya itu orang Jakarta semua. Sedangkan kalau For Revenge sendiri ini dari Bandung teman Pro 2. Dan tadi Bandung hari itu ceritanya tentang kepulangan seseorang ke kampung halaman akibat lelah dan kalah oleh kerasnya dunia. Wah. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini pilihan yang lainnya dari Instagram, dari 4. Tadi kan udah The Fate of Ophelia yang bakal kita putar lagi tapi nanti. Dan kita dengerin dulu juga Mau Jadi Apa Yura Yunita sama Seven Rings Ariana Grande.

0: Kitchen saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminine, serta gaya yang berlapis atau layering.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

0: Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Akhirnya kamu menemukannya, seorang wanita pujaan hati kamu yang kamu tunggu-tunggu selama ini, yang kamu nantikan, dan dia hadir karena memang sudah takdir Tuhan. Tentunya perlu kamu jaga selamanya, teman Prodo, karena akan selalu menemani kamu dimanapun kamu berada. udah mulai agak capek teman Prodo ya, udah mulai ngelantur nih aku nih. Ayo teman Prodo, tadi masih ngajak ke kamu semuanya yang mau menyapa teman-teman kita pada pagi hari ini. Pagi, siang sih, karena udah kelihatan panas banget dari luar teman Prodo. Panas banget di luar, dilihat dari dalam. Nah itu dia yang baru benar. Dan kamu bisa langsung telepon di 0751-27482. Terus juga silakan kirim pesan di WhatsApp 08 1166 55908. Lanjut lagi juga ke Instagram kita. Masih adakah yang mau memilih lagu di antara lagu-lagu yang udah kita kasih listnya? Ada mau jadi apa, Yura Yunita. Terus juga kalau yang Akbar Khalai, ini yang enggak dulu, itu bisa kategorinya hidup sih. Enggak juga enggak hidup sih. Ya pokoknya itu teman Prodo. Terus juga Ariana Grande, Seven Rings, dan Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ini masih 60% masih dipimpin sama Taylor Swift yang bakal kita putar lagi tapi nanti. Untuk itu kita dengerin tadi kayaknya ada yang mau nelpon tapi tidak. Nah. Oke, coba kita angkat ya. Halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Fakan.
0: Selamat siang, ada Bang Fitro ya?
1: Iya.
0: Oh, gimana Bang Fitro kabarnya pada siang hari ini?
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Sehat Bang Fitro. Bang Fitro mau request?
1: Ya, aku insya Allah hari Minggu ya, sesuai dengan hang informasi yang saya terima dari Bang Obi, ada noba ya, kabar-kabarnya ya di RI Padang ya.
0: Ada apa?
1: Nova Piala Dunia.
0: Oh iya, iya, kebetulan kita nanti di final itu bakal menghadirkan nonton bareng. Terbuka untuk umum. Oh, itu belum pasti sih. aku belum bisa memastikan itu terbuka untuk umum atau tidak, tapi soalnya kayaknya boleh-boleh aja sih datang sih.
1: Ngomong sama Bang Obi juga boleh tahu itu.
0: Iya, yeah, nanti kita bakal sampaikan lagi untuk kegiatannya seperti apa, Bang Fitro?
1: Iya.
0: Oke, Bang Fitro, pada pagi hari ini, siang hari ini, mau request lagu apa nih, Bang Fitro?
1: Tulus teh hijau.
0: Tulus teh hijau?
1: Iya.
0: Oke, kayaknya masih asik ya dengan Tulus ya, teh hijau. Kalau gitu kita bakal puterin, mungkin boleh salam-salamnya, Bang Fitro.
1: Dan untuk Bobby ya.
0: Oke.
1: Bang Fatan.
0: Oke.
1: Terus salam-salam berikutnya, di Pro 1 ada siapa dong? Tani.
0: Pro 1 itu tadi yang pagi ada Bang Ian, terus yang siang itu ada Kak Rita Ismail.
1: Oh iya ya, Kak Rita ya. Terus, nanti malam di sini?
0: Nanti malam di sini, sekarang tanggal 16 Juli 2026. Oh, bakal ada Cynthia, Kak Icin.
1: Oh, gitu ya.
0: Hmm.
1: Terus juga untuk semua aja, Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang disebut namanya secara menyuruh tanpa mengulangi rasa hormat, Bang.
0: Siap, Bang Fitro.
1: Oke, Bang Fakan. Terima kasih banyak, Bang Fakan.
0: Sama-sama, Bang Fitro.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman Pro 2. Ada Bang Fitro pada pagi hari ini mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Sempat udah kita bahas ya. Teh Hijau itu tentang rasa hampa, kesepian yang pada akhirnya kita harus menerimanya. Mau bagaimanapun, suatu saat pasti akan hadir seseorang yang bakal menemani kehidupan kita. Udah cukup fatan, kita langsung dengerin aja lagunya ya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Band rock asal Amerika, Queens of the Stone Age, yang beranggotakan Josh Homme vokal or guitar, terus Troy Van Leeuwen gitar, Michael Schumann bass, dan Vertita keyboard, dan John Theodore drum, resmi kembali dengan single baru Easy Street. Ini merupakan comeback mereka sejak album In Times New Roman yang dilepasnya pada 2023. Sekaligus menampilkan kolaborasi bersama penyanyi penulis lagu country asal Amerika, Nikki Lane di bagian vokal. Easy Street pertama kali dibawakan secara langsung saat band ini menjalani Catacombs Tour pada 2025 sebelum akhirnya ditulis oleh Dan Vertita, John Theodore, Josh Homme, Michael Schumann, dan Troy Van Leeuwen serta diproduseri langsung oleh Josh Homme dan Michael Schumann. Lagu ini turut dilengkapi video musik garapan Christopher Gruss dan Tony Wolski. Josh Homme menjelaskan bahwa lagu ini dibuat layaknya sebuah demo tanpa click track dan membiarkan berbagai ketidaksempurnaan tetap ada di dalamnya. Karena baginya, lagu ini layaknya kehidupan, ada di dalam kesalahan-kesalahan itu sendiri dan justru ketidaksempurnaan itulah yang tak tertandingi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Shh, kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi keputusan.

Iya teman Pro 2, emang bener ya, kalau misalnya bergadang atau kurang tidur itu benar-benar bakal mempengaruhi aktivitas kegiatan kamu di hari selanjutnya. Dan satu hal juga teman Pro 2, ini bukan masalah tidur doang, bukan masalah bergadang doang. Kalau aku sih gak bergadang ya, tapi emang tidur jam 12, bangun jam 2 buat nonton Piala Dunia. BTW, aku gak bahas itu, aku ngebahas apa yang biasanya terjadi mungkin di antara kita, antara kamu dan aku. Atau mungkin gak ada yang pernah ngalamin, kalau aku sih ngalamin teman Pro 2 dan saat ini yang aku alamin. Gimana ketika pada akhirnya plan yang kita rencanakan, semua pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang udah kita rencanakan tuh kita harus menyelesaikan ini, pekerjaan ini, kita harus berkegiatannya seperti ini, tapi semuanya gak sesuai rencana dan berantakan. Satu hal yang harus kamu lakukan saat itu adalah tenang. Tarik napas dalam-dalam, karena kalau kamu gak tenang, kamu cuma bawanya panik doang. Dan ya udah, kamu gak tahu, kamu cuman kepikiran, aduh ini ngerjain yang mana dulu, aduh ini yang selesai ini gak sih, aduh ini yang penting mana nih, aduh wah, pokoknya udah buyar ya pikiran. Akhirnya kerjaannya gak selesai-selesai. Makanya menyelesaikannya ya udah yang paling mudah dulu aja teman Pro 2. Memang yang membuat panik itu bukan masalah pekerjaannya selesai atau enggak, tapi waktu yang kita kejar. Karena satu sisi juga kita ya namanya manusia gitu kan, butuh yang namanya istirahat. Namanya manusia butuh istirahat. Kita kayak, kalau aku, apalagi aku ya, kadang-kadang masih agak belum bisa untuk merelakan. Wah, jam kerjanya lewat nih. Aduh, mau pulang nih, tapi masih belum, kerjanya masih belum selesai nih. Masih banyak nih. Aduh, gimana nih ya? Tipikal Gen Z mungkin kayak gitu. Nggak semuanya sih. Dan juga hari libur juga teman Roduh kadang-kadang bertanya. Wah, di kantor. Nih liburan di kantor nih. Ini kantor. Destinasi wisata nih. Tapi akhirnya ya udah teman Pro 2. Ini sebuah pengalaman yang seru ya, sebuah kehidupan, daripada nanti cuman diam-diam doang di kamar ya, setidaknya ada aktivitas yang bermanfaat. Kalau emang udah benar-benar capek ya enggak masalah, kalau misalnya dicariin sama atasan udah bilang aja, "Ya, kita terlalu capek ya." Itu dia teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin kamu tarik napas dalam-dalam, kamu tenang, selesaikan dulu yang mudah. Dan ya udah, relakan aja waktu kamu, karena itu lebih bermanfaat untuk mengerjakan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Dan setidaknya pekerjaan kamu di hari itu yang memang harus selesai hari itu gak jadi PR untuk hari esok, karena kalau esok hari bakal ada PR, bakal ada kerjaan yang numpuk. Itu dia teman Pro 2. Oke, kalau gitu terakhirlah teman Pro 2, aku waktunya untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you yang udah gabung, yang udah request, dan juga udah mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Ada Nabil, Fitro, terus juga ada Siska, dan begitu juga ada teman-teman yang melalui Instagram yang udah request. Lebih tepatnya milih sih, karena kita di situ udah kasih opsi mau lagu apa. Sini ada Yura Yunita mau jadi apa, Akbar Kalai enggak dulu, Ariana Grande, Seven Rings, dan Taylor Swift The Fate of Ophelia. Ini yang enggak dipilih enggak dulu, Akbar Kalai, jadi kita enggak putar. Tadi mau jadi apa udah kita putar, Seven Rings udah kita putar, dan yang paling banyak adalah The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Kalau gitu kita langsung lanjut lagi mendengarkan lagu The Fate of Ophelia. Anyway, pamit undur diri, Fathan Bina peace out, dan jangan lupa bahagia selalu.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Selamat hari Kamis, teman Pro 2 ditemenin sama Rini yang manis, asik. Oke deh teman Pro 2, siang hari ini kita balik lagi di Rang Mudo Kreatif. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama pelaku UMKM juga nih, teman Pro 2. Dan kali ini di studio kita sudah kedatangan Kak Sri nih, teman Pro 2, yang punya sebuah usahanya itu adalah crafting. Jadi kita sapa dulu Kak Sri yang ada di sini, teman Pro 2. Halo Kak Sri, selamat siang. Apa kabar Kak Sri?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Terlihat ya Kak Sri dari lipstiknya menyala. Memang harus menyala, kita perempuan mah harus menyala ya Kak ya.
1: Biar lebih ceria.
0: Biar lebih ceria. Hidup ini kan udah pusing, jadi kita jangan tambah pusing.
1: Tambah semangat ya
0: deh. Harus tetap tambah semangat nih teman Pro 2. Dan juga nih Kak Sri juga semangat banget karena itu punya sebuah usaha, yaitu Aklan Craft namanya. Oke deh, tapi Aklan nama siapa nih Kak?
1: Nama anak yang pertama.
0: Oh gitu, diambil dari nama anak pertama.
1: Ya, nama orang tuanya kan gabungan dari Sri dan Aris, Aisri. Itu tuh gak ada kemajuan Kak.
0: Oh gitu.
1: Gila nama anak, alhamdulillah.
0: Rezeki anak ini namanya mah gitu ya. Ini namanya rezeki anak. Jadi sejak menggunakan Aklan Craft, wah jadi lebih rame gitu ya. Waduh, emang rezeki anak gitu sih teman Pro 2, gak main-main.
1: Ternyata
0: gitu ya.
1: Nama brand itu ada apa... Efeknya
0: betul-betul. Awalnya pakai nama orang tua.
1: Iya, Aisri, Aris dan Sri. Ternyata enggak ada kemajuan.
0: Oh gitu, jadi sebelumnya udah punya usaha juga ya Kak Sri ya? Oke, usaha sebelum crafting ini?
1: Jauh berbeda sekali Kak.
0: Sangat jauh berbeda.
1: Awalnya itu ayam geprek. Ayam geprek. Namun alhamdulillah berjalan beberapa bulan, Sri mengalami keguguran.
0: Oh gitu.
1: Dokter menyarankan untuk istirahat total.
0: Oh gitu.
1: Dua bulan istirahat total, suami di PHK.
0: Aduh, bertubi-tubi ya.
1: Jadi nggak bisa melanjutkan ayam geprek. Beralihlah bikin kerajinan. Awalnya kini belajar dulu otodidak Kak.
0: Oh gitu, otodidak dulu. Oh jadi ini belajarnya bikin sendiri berarti?
1: Iya.
0: Oh gitu. Belajarnya di mana tuh Kak Sri?
1: Otodidak di kamar. Sambil itu kan Sri lagi hamil ini belajarnya.
0: Oh lagi hamil? Oke.
1: Selama hamil kita fokus belajar. Setelah anak lahir launching lah Aklan Craft ini.
0: Oh gitu. Ini anak yang waktu itu anak pertama? Anak kedua?
1: Anak pertama. Oh. Yang pertama keguguran ini.
0: Oh jadi Aklan lahir, lahir juga lah produknya. Oh gitu, makanya nih namanya jadi ini mujur iya, gitu.
1: Ayam geprek gugur kan pas keguguran. Gagal juga pasti keguguran.
0: Cocokologi banget sih Kak Sri mah. Cocokologi banget itu ya. Tapi emang ini ya, jadi kayak wah anaknya lahir sama lahir dengan usahanya juga gitu ya. Oke. Nah jadi nih teman Pro 2, emang itulah berkah nama anaknya gitu ya. Rezeki anak sekaligus rezeki usaha orang tuanya gitu. Oke deh, Aklan Craft ini fokusnya tuh bikin apa nih Kak Sri?
1: Kalau untuk saat ini kita bikin buket bunga, pot bunga, gantungan kunci dan mahar pernikahan. Juga jam dinding custom Kak.
0: Oh jam dinding custom. Oke. Nah kalau jam dinding custom itu lebih rumit kah untuk dibikinnya?
1: Kalau untuk jam dinding custom kita kan open order. Jadi kalau ada pesanan nanti kita bikinin desainnya. Setelah 2 hari atau 3 hari nanti baru kita cetak.
0: Oh gitu, jadi ada customnya juga ya, ada waktunya juga berarti ya. Beda sama yang lainnya atau yang lain ready kah atau gimana?
1: Kalau untuk pot bunga yang daisy atau gantung kunci itu ready. Cuma kalau ada pesanan dari konsumen, ada pesanan khusus seperti pohon pisang kemarin ada minta pohon pisang, itu kita bikin dulu.
0: Oh, pohon pisang. Oh, kenapa pohon pisang ya?
1: Lagi tren sekarang pohon pisang. Jadi kita bikin itu butuh waktu seminggu.
0: Oke. Jadi itu tergantung sama tingkat kesulitannya juga ya, Kak Sri ya. Kalau biasanya tuh yang paling lama berapa lama waktu untuk customnya itu berapa lama? Berapa?
1: Itu 1-2 minggu Kak.
0: 1-2 minggu. Oke.
1: Itu ukuran. Kalau ini nih kita membutuhkan waktu 2 jam.
0: Oh. Kalau 2 jam. Jauh ya 2 minggu sama 2 jam loh.
1: Iya, itu Kalau ini kan ukurannya kecil. Mm-hmm. Kalau lebih tinggi tingkat kesulitannya waktu mm-hmm. pengajian kita butuh lama, Kak.
0: Oh gitu. Oke, oke. Jadi kayak tergantung ukurannya juga dan kerumitannya juga ya.
1: Kerumitan.
0: Oke deh, kalau gitu. Berarti nih Kak Sri kan yang namanya apa ya? Custom pengen dibikinin pohon pisang dong, pengen dibikinin apa lagi misalkan taman safari dong, misalkan ada nih bikin kayak gitu-gitu ya. Kak Sri ya. Nah, itu kan membutuhkan imajinasi juga. Ini harusnya diapain gitu. Berarti Kak Sri itu emang menjalankannya memang gimana Kak? Ngurus keluarga iya, berwirausaha iya.
1: Iya, itu manajemen waktu aja kita, Kak. Seorang mm-hmm. ibu sekaligus mengurus rumah tangga. Jadi Sri harus bisa membagi waktu untuk mengurus rumah, mengurus anak, kadang membikin bunga. Mm-hmm. Okay. Kadang-kadang saya ada merasa malas, Kak.
0: Oh, gitu. Ada fase capeknya juga. Iya. Tapi semangat lagi.
1: Semangat lagi. Nggak mikir ke belakang. Sri udah jalan ini masa mm-hmm. ya karena diri sendiri. Mm-hmm. Itu tuh
0: Iya jadi harus dibangkitkan lagi semangatnya gitu ya. Tapi by the way Kak Sri, untuk usaha ini udah berapa lama? Dari tahun berapa?
1: Kalau untuk kerajinan tangan ini tahun 2025 Kak.
0: 2025?
1: Iya, anak lahir tahun bulan Februari mm-hmm. 2025.
0: Oke, jadi 2025 kan lahir anak, lahir produknya juga ya. Oke. Berarti tuh udah mau 2 tahun sekarang berarti?
1: Iya, kalau ayam geprek tuh tahun 2023.
0: Oh gitu, ayam geprek sebelumnya 2023. Iya. Nah sekarang nih crafting di 2025. Oke, tapi kalau crafting sebelumnya Kak Sri emang suka? Emang gimana maksudnya tuh, kayak emang suka bikin-bikin prakarya atau kayak oh ya udah nih kayaknya bisa dibikin deh, ya udah coba aja deh gitu.
1: Sri dari kecilnya memang hobi dulu mendaur ulang barang-barang bekas.
0: Oh.
1: Kalau Sri kan suka main ke pantai. Di pantai itu banyak barang-barang bekas.
0: Anak pantai. Aku tahu anak Taplau ya.
1: Iya, Taplau.
0: Taplau bagian mana nih?
1: Oh, Pasir Jamba. Kan?
0: Oh, Pasir Jamba. Iya, seru tuh Pasir Jamba. Iya. Terus.
1: Jadi kan di sana tuh banyak barang-barang bekas yang mm-hmm. bisa kita daur ulang kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi Sri memanfaatkan daur ulang dari yang sampah-sampah di sana seperti mm-hmm. kayu-kayu apung.
0: Oh iya.
1: Cuma lagi viralnya sekarang kawat-kawat bulu ini. Mm-hmm. Sri coba bikin di sini.
0: Oh,
1: mengikuti tren masa kini.
0: Mengikuti pasar ya. Oke. Nah, tapi itu yang paling best seller yang mana? Yang biasanya yang banyak banget dipesan tuh yang mana sih Kak Sri?
1: Kalau untuk best sellernya itu tuh tulip sama bunga daisy.
0: Tulip sama bunga daisy. Bunga daisy. Aha. Dan tulip juga.
1: Iya, tulip.
0: Oke. Dan itu berbagai warna atau gimana?
1: Oh, warna Kak.
0: Oke.
1: Untuk mahasiswa banyak pesan buket bunga.
0: Oh, baket juga bisa dibikin ya, baket bunga untuk wisuda. Oke. Nah, itu berbeda lagi. Kesulitannya kayaknya ya.
1: Beda lagi Kak.
0: Karena itu kan harus, kalau baket bunga kan harus di apa ya?
1: Dirangkai satu-satu.
0: Dirangkai betul. Ya. Dirangkai kan beda-beda juga bunganya, terus harus di apa ya tuh, dibungkus. Dibungkus bahasanya gimana ya? Tapi dibungkus lah intinya gitu ya. Dibungkus juga. Jadi kalau dari segi harga jadinya berbeda-beda dong.
1: Beda Kak, beda variasi.
0: Beda variasi, beda harga. Beda tingkat kesulitannya juga beda harga berarti.
1: Mulai dari 15.000.
0: Mulai dari 15.000 rupiah sampai yang paling yang kan mulai nih.
1: Iya.
0: Akhirnya berapa coba?
1: Ada yang sampai 120, ada uh-huh. yang 200-an itu uh-huh. tuh tingkat banyak dari bunganya atau ada customer yang pakai mm-hmm. boneka-boneka gitu, mm-hmm. boneka wisuda. Mm-hmm. Kita kan juga beli boneka.
0: Oke.
1: Ada yang dibikinin bonekanya sendiri.
0: Oh gitu, itu lebih mahal dong berarti.
1: Itu lebih mahal.
0: Karena bikinin bunga, iya, bikinin boneka, iya, gitu ya. Ah, bikinin rumah aja nih kita yang belum.
1: Itu ada Kak yang pesan yang miniatur rumah gadang.
0: Ada lagi ternyata. Aku pikir nggak ada loh, tapi ternyata ada ya. Miniatur rumah gadang, pakai 9 ruang kah?
1: Itu kan kita kan mengangkat budaya Minang.
0: Betul.
1: Jadi inilah yang kesulitan Sri sendiri. Soalnya kan sebelumnya Sri belum pernah bikin miniatur rumah gadang. Mm-hmm. Kalau ada, misalnya itu dari stick-stick estetik.
0: Oh iya.
1: Itu bikin miniatur. Sekarang dari kuat bulu itu Sri mengembangkan lagi, belajar lagi.
0: Oke, itu butuh waktu berapa lama Kak Sri untuk bikin satu rumah gadang gitu?
1: Itu tuh mungkin waktunya cukup lama Kak, dari kita bikin lonjongnya itu mm-hmm. mungkin seharian atau mm-hmm. kamu 3 minggu kita bikin
0: gitu. Oh, 3 minggu. Itu ukurannya berapa waktu itu? Maksudnya besarnya gitu.
1: Besarnya itu tuh ukurannya 30 cm, Kak. 30 kali 20.
0: 30. Yang besar gitu. Oh, oke, okay. 30 kali, satu roll nih teman berdua, ya, satu roll ya, 30.
1: 20 kali 20.
0: Kali 20. Wah, lumayan besar itu berarti. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi itu selesainya dalam waktu 3 minggu. Dan itu waktu itu yang mesen dari dalam kota kah atau udah sampai luar kota?
1: Dalam kota, Kak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tahu enggak Kak Sari waktu itu diperuntukkan untuk apa? Isi paling kepo. Tapi aku beneran pengen tahu karena kan kalau dengan crafting kayak kaut bulu ini kan sekarang tuh yang banyak tuh memang ini kan Kak, kayak bunga, baket tadi gitu ya. Tapi kalau rumah gadang kayaknya unik juga gitu.
1: Itu tuh masih tawaran dari instansi pemerintah gitu, untuk jadi souvenir ketika ada kunjungan dari dinas, kunjungan dinas dari
0: luar kota misalkan luar kota. Gitu ya. Oh,
1: nanti
0: gitu.
1: Kita pajang pas pameran.
0: Oh gitu. Wow, keren banget juga sih itu teman pro 2. Iya ya, karena ternyata bisa juga walaupun sebenarnya ini kan tujuannya untuk memang dijual dan berwirausaha, tapi ternyata bisa mengangkat nilai budaya juga di situ. Oke, oke, oke. Nah, itu harganya berapa? Langsung aja nih kita tanya teman pro 2, siapa tahu Erari mau beli. Bukan saya yang beli tapi Kak R kantor.
1: Itu harganya 500 ribuan, Kak.
0: Oh, 500 ribuan. Tapi itu worth it lah ya dengan segala usahanya gitu untuk bikinnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan dibutuhkan juga kaut bulunya mungkin lebih banyak ya dari banyak, dari yang lainnya gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan itu nanti ditaruh di kotak kaca juga seperti ini atau gimana?
1: Kalau ini kotak mika yang hantaran itu Kak, yang besar.
0: Oh gitu, kayak ini ya. Apa sih namanya tuh ya?
1: Hantaran pernikahan.
0: Hantaran pernikahan, betul, betul. Ah itu juga bisa kali teman perempuan jadi hantaran
1: kaca
0: pernikahan.
1: Kaca atau akrilik bisa Kak, cuma kan biayanya lagi.
0: Lebih mahal lagi. Iya, iya, kita realistis aja guys. Karena emang ya, akriliknya lebih mahal
1: lebih
0: lagi
1: mahal
0: gitu
1: akrilik.
0: Ya. Oke, oke, oke, oke. Wah, ternyata begitu loh teman pro 2. Terlihatnya mungkin simpel ya, kayak alah ini kawat cuma ini bentuk-bentuk doang, tapi ternyata sulit dan sampai bikin rumah gadang gitu loh teman pro 2. Rumah gadang aja tuh udah gadang ya teman pro 2. Dari kata-kata aja kita udah tahu tuh gadang, ya kan? Apalagi dibikin juga gitu. Tapi selain rumah gadang ada lagi enggak Kak yang kayaknya unik nih gitu, yang pernah di custom gitu?
1: Belum ada sih Kak, selain pohon pisang sama rumah gadang.
0: Oke, okay, pohon pisang dan rumah gadang. Iya, iya, iya. Itu masih bisa diinin sih teman pro 2. Karena pohon pisang kan lumayan banyak ya kita di sini ya. Tapi waktu itu kenapa pohon pisang ya Kak? Aku juga penasaran deh kenapa pohon pisang ya. Kan pohon banyak yang apa ya, yang estetik-estetik banyak nih. Selain pohon pisang nih, belakang rumah kita pohon pisang juga ada gitu. Tapi ternyata, kenapa ya orang?
1: Tergantung FOMO Kak, itu tuh kan lagi-lagi viralnya pohon-pohon pisang. Jadi
0: iya, iya, iya, iya. Jadi lagi FOMO aja ya, FOMO. Gitu. Abis ini bikin pohon apa deh Kak? Pohon pokat bisa, pohon apa lagi?
1: Pohon kelapa.
0: Pohon gitu. Kelapa, nah kelapa tuh juga bisa. Berhubung anak taplow nih. Bikin pohon kelapa sama kelapa-kelapanya sekalian kalau bisa ya. Sayangnya gak ada airnya aja, jadi gak bisa diminum. Iya, iya, iya, iya. Nah, tapi tuh kalau dari Kak Sri sendiri tuh ada gak pernah kayak sampai wah ini terlalu banyak nih permintaan nih dari si customernya sampai akhirnya kayak sorry deh Kak, enggak dulu nih, thank you next deh gitu. Ada enggak sampai kayak ditolak gitu?
1: Kalau untuk saat ini Sri menerima semua permintaan. Tapi kalau Sri enggak bisa, Sri belajar lagi. Itulah gitu. Tantang untuk Sri sendiri.
0: Iya sih. Yang penting ini ya Kak Sri ya, itu tantangan berarti memang untuk berkembang juga. Karena kita enggak tahu nih di masa depan mungkin ada orang yang mesen apa, mungkin kayak jam gadang juga ada enggak Kak Sri? Belum ya?
1: Belum ada.
0: Nah, habis ini pesen deh teman pro 2 jam gadang. Jam gadang bisa, rumah gadang udah, jam gadangnya belum ya. Biar lebih lengkap aja, biar lebih lengkap.
1: Nanti berimajinasi lagi dekat jam gadang lah. Kita tidur nanti mimpi.
0: Oh, ke bawah mimpi ya. Ah, jam gadang gimana ya nih? Aduh, jamnya ditaruh di mana ya? Gitu ya. Abis jam gadang apa? Sama pasar-pasarnya sekalian bisa Kak.
1: Pasar bawah,
0: pasar atas, betul, betul. Nah, Padang Kota Tercinta juga bisa nih. Apa, Tugu Perdamaian bisa gak Kak? Selain lagi kita anak taplau nih, ada Tugu Perdamaian. Bisa, bisa. Ada banyak ternyata yang bisa dibikin dari kawat bulu ini ya.
1: bisa, itu kan tergantung imajinasi kita kan.
0: Betul. Ini tergantung sama imajinasi kita juga. Itu betul sih, teman Pro 2. Tapi berarti Kak Sri karena memang sudah terbiasa juga dengan crafting dari kecil, walaupun bukan kawat bulu gitu ya. Yeah. Jadi sampai dewasa kayaknya masih kebawa gitu kreativitasnya gitu ya. Tapi Kak Sri emang suka ini ya, imajinasi gitu ya. Ini yeah. Imajinasi apa halu sih?
1: Halu enggak ya, Kak. Sri juga suka bikin novel di rumah, bikin cerpen.
0: Oh, gitu. Memang seimajinatif itu anaknya ya gitu ya.
1: Daripada kita stres nanti betul. Ngomong-ngomong sendiri kan Kak.
0: Betul. Daripada kita ngomong sendiri, kita tulis sendiri aja.
1: Iya.
0: Oke deh teman Pro 2. Baiklah, seru banget ngobrol barengan sama Kak Sri di siang hari ini teman Pro 2 soal Aklan Craft nih ya. Tadi kita udah kulik-kulik juga, tapi nanti kita bakal ngulik lagi. Tapi kali ini teman Pro 2 kita harus break dulu, karena setelah ini kita juga akan mendengarkan kumandang azan ya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay engage terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Kita balik lagi di Rang Mudo Kreatif dan teman Prodio masih barengan sama Kak Sri di sini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga soal karya-karyanya Kak Sri yang dijual juga nih teman Prodio, yaitu kawat bulu ya. Basic itu dari kawat bulu ya, yeah. Kak Sri ya. Karena ini lagi lumayan viral juga ya. Lagi emang kayaknya pasarnya lagi bagus.
1: Lagi tren sih.
0: Lagi tren juga. Oke deh. Nah, kalau Kak Sri sendiri nih, kan itu harga tadi udah disebutin juga dari harga 15.000 sampai tergantung kesulitannya lah gitu ya. Tapi kalau Kak Sri sendiri ini bikinnya ready atau sesuai custom aja?
1: Kalau untuk yang ready itu tuh biasanya pot bunga dari daisy, tulip atau yang lainnya. Cuma kalau ada custom sendiri ada juga.
0: Oh gitu, custom juga ada gitu ya. Tapi yang ready juga ada berarti. Oke oke deh. Kalau gitu bisa didapatkan di mana berarti Kak? Ini produk-produknya.
1: Kalau untuk Aklan Craft sendiri ada Instagramnya Aklan _ Craft 23.
0: Oke.
1: Untuk TikToknya Aklan Craft.
0: Oh gitu. Jadi bisa pemesanannya melalui sosial media berarti.
1: Kalau untuk offline-nya kita ada di Budiman.
0: Oh gitu.
1: Di Budiman cabang Kuranji, Lubek, Sawahan, Gunung Pangilun dan Ulakarang.
0: Oh gitu, hampir semua dong berarti kalau gitu ya. Berarti
1: ada 5 cabang.
0: Ada 5 cabang. Oke, deh berarti bisa dibeli secara offline dan online juga. Kalau offline tuh berarti ada di
1: Budiman.
0: Oh iya, dan juga kalau misalkan online itu memang berarti dari sosial media aja Kak berarti. Ya. Banyaknya yang pesan.
1: Kalau telepon WA juga bisa DM, via DM.
0: Oh gitu, jadi tuh kalau dari DM berarti nanti diarahkan ke WhatsApp gitu ya. Oke oke oke. Jadi emang bisa dipesannya tuh dengan apa ya, dengan berbagai cara nih teman Produa. Berarti untuk e-commerce belum berarti ya Kak ya? Untuk e-commerce kayak apa, kayak toko online gitu?
1: Belum Kak.
0: Belum, jadi memang masih dari sosial media dan offline langsung gitu. Tapi kalau beli ke rumahnya Kak Sri bisa gak sih?
1: Bisa Kak, langsung aja ke Geri. Perumahan Geri, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.
0: Oh Koto Tangah, berarti di rumah ready semua gitu ready. Ya? Ready. Nah tapi nih Kak Sri, kan misalkan kita mau custom nih dan mendesak tuh misalkan gitu. Nah biasanya Kak Sri itu bakal matoknya emang semendesak apapun harus pesannya misalkan hamin 3 hari atau hamin 2 hari gitu. Ada yang kayak gitu gak?
1: Iya Kak, soalnya kita kan tetap menjaga kualitas. Kualitas barang mendesak. Kalau mendesak kita tetap waktunya 1-2 hari pengerjaan. Walaupun mendesak. Takutnya nanti diiyain kualitasnya nggak bagus, nanti kan kepercayaan konsumen itu
0: hilang
1: kecewa, Kak.
0: Dan kecewa gitu ya. Iya. Jadi tuh memang untuk pemesanan itu 1-2 hari. Oke, baiklah. Jadi tuh nggak ada tawar nih Kak, amin 2 jam gitu nggak bisa ya Kak ya?
1: Bisa kita terima, takutnya nanti kualitas.
0: Karena kita harus menjaga kualitas juga ya. Oke. Jadi tuh bisa ini juga teman Produa, bisa aja sih sebenarnya, cuman kualitasnya nanti gimana gitu ya.
1: Tidak menjamin.
0: Jadi memang kualitas itu yang harus dijaga banget. Karena gimana pun nih teman Produa, yang namanya satu produk ya. Ya misalkan nih yang miss cuman hari ini nih, maksudnya tuh kayak yang agak kurang mungkin ya karena waktu dan segala macam, mungkin ada yang miss dari produknya cuman hari ini, biasanya bagus gitu. Yeah. Tapi karena satu hari itu bisa merusak semuanya gitu ya Kak ya. Oke. Jadi ini karena menjaga nama brand juga ya Kak ya?
1: Menjaga
0: nama brand juga. Brand yang sangat diberkahi nih teman Produa. Namanya diberkahi juga gitu ya. Oke deh. Nah tapi ini kalau dari Kak Sri sendiri mengerjakannya masih sendiri kah? Atau sudah ada apa? Udah ada timnya yang membantu gitu?
1: Untuk saat ini masih sendiri Kak. Insya Allah kalau tahun besok bisa ada tim ya.
0: Nah, amin. Berarti rencana jangka panjangnya dan atau pendek ataupun panjang lah ini ya, ada tim gitu ya?
1: Rencananya kita bikin galeri sendiri.
0: Oke. Rencananya bikin galeri sendiri.
1: 5 tahun besok ya Kak. Tahun besok. Oke. 2027.
0: Oke. Amin. Itu memang sudah di planning atau gimana? Udah jalan kah?
1: Udah planning. Alhamdulillah kita sudah ada nih tempat
0: macam
1: modal lagi ya Kak.
0: Oke. Nah itu dia masalah kita kan memang sering di situ ya teman bro. Ada keinginan berwirausaha, ada. Mau jualan apa ada semua ada di kepala, cuman apa modal.
1: Kembali lagi ke modal.
0: Kembali lagi ke modal gitu ya. Gimana ya, kita kan manusia biasa, kita juga pengen kok modal kecil untung besar gitu ya. Cuman kan semuanya gak kayak gitu juga gitu ya. Tapi kita doakan ya teman Produa, semoga nanti di 2027 sudah bisa buka galeri sendiri, sudah ada karyawannya juga yang bisa membantu gitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Jadi tuh kalau misalkan ada apa pesanan yang mendadak, rumah gadang misalkan gitu ya, teman Produa itu bisa dikerjakan gitu. Nah tapi kalau dari Kak Desi nih, kan tadi kita dari Kak Desi lagi tiba-tiba siapa Desi? Kak Sri nih maksudnya teman Produa. Nah tapi tuh dari Kak Sri nih, ini kan tadi kalau kita dengar kan tadi, oh ternyata struggle-nya begini ya gitu. Nah tapi kan yang namanya sesuatu tuh selalu ada plus dan minusnya gitu. Kalau plusnya tentu ada harga jualnya gitu ya, customer-nya juga lumayan. Nah tapi ini kalau, ini kita juga gak menyebutkan keburukannya sih, cuman apa nih hal-hal yang kayaknya ah ini tuh menjadi, bukan hambatan sih, lebih kayak menjadi apa ya, batu-batu di dalam perjalanan ini. Ada apa ya, ada sedikit rintangan-rintangannya nih dalam menjalankan usaha kawat bulu ini kan.
1: Kalau untuk saat ini stok kita yang di Padang Kak, mm-hmm. soalnya kan kalau untuk kawat bulu ini stoknya masih terbatas, mm-hmm. terus sama pemikiran SDM kita ya Kak, mm-hmm. biar pikir kalau ini nih dijual, sih kan kalau ini nih jual 25 ribu,
0: uh-huh.
1: itu tuh mahal. Maka tuh nak orang-orang tuh kayak Giko bantunya mahal juga kok.
0: Wah, itulah ilmu ilmu masyarakat kita sih umumnya begitu ya.
1: Belum mengerti kayak ini kita bukan dari bahannya aja tapi seni.
0: Mm-hmm, betul.
1: Waktu pengerjaan kita membuat ini.
0: Mm-hmm, betul sekali.
1: Namanya wirausaha Kak, semuanya mm-hmm. kita hitung.
0: Betul. Harus ada kalkulasinya. Yeah. Namanya juga bikin usaha. Kalau enggak ya buntung dong, karena kita jualan buat cari untung nah, gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita ada HP, hitungan HPP-nya.
0: Mm-hmm.
1: Sri sebelumnya tidak ada hitung HPP Kak. Setelah mm-hmm. ikut pelatihan dari Dinas Pedagang sama Dinas Koperasi, mm-hmm. Kita diajarkan HPP. Oh, okay. Setelah itu ternyata harga jualnya sama yang setelah dihitung HPP, rugi dong.
0: Mm-hmm.
1: Awalnya Sri jual 15 ribu, 10 ribuan, mm-hmm. setelah dihitung HPP-nya itu tuh harga jualnya seharusnya 30 ribu sampai 35 ribu. Jauh beda.
0: Awalnya dijual cuman harga 10 ribuan
1: sampai 15 ribuan.
0: Sampai 15 ribu. Tapi setelah dihitung ternyata wah jadinya rugi ya.
1: Rugi. Saya ambil tengahnya 25 ribu aja.
0: 25 biar ini ya. Ya,
1: harga promosi.
0: Harga ya, memang harga tengah lah itu namanya ya. Teman Produa ya. Karena gimana pun teman Produa yang namanya sebuah karya ya. Ini kan jatuhnya karya gitu ya. Memang ini ya Kak ya, tidak semua orang juga memahami itu iya. gitu. Tapi tuh emang tadi tuh kenapa aku bilang ilmu. Ada tuh istilahnya di Minang tuh ilmu panci namanya. Iya. Tapi enggak usahlah kita sebutkan kepanjangannya ya, tapi ada ilmu gitu. Nah, itu tuh teman Produa itu emang sering kayak gitu, kayak wah, apa nih cuman gini doang nih. Masa iya 25.000 gini doang nih.
1: Bisa Allah,
0: cuma diputer-puter gini ya. Gitu. Nah, tanpa tahu juga struggle dan effort untuk bikin produknya gitu. Jadi kalau Kak Sri sendiri menghadapi kemahalan nih 25.000 gitu, gimana Kak kalau ada yang ngomong gitu?
1: Kalau untuk
0: gitu?
1: Sri sendiri, Sri nggak ada, ambil pusing, nggak ada di respon. Mm-hmm. Anggap aja itu pelajaran untuk diri sendiri.
0: Iya. Emang sih teman Produa itu memang dianggap untuk pelajaran untuk diri sendiri aja. Karena kalaupun kita respon, kitanya jadi nggak berkembang dan nggak maju ya Kak Sri ya.
1: Tidak ada habisnya Kak kalau komen-komen negatif tuh kita respon.
0: Betul.
1: Akhirnya kita sendiri yang stres.
0: Nah, betul. Akhirnya siapa yang stres? Kita juga. Ya kan? Mereka sih enggak apa-apa. Mereka habis bilang, mahal banget tuh segitu. Nah, mereka enggak apa-apa, hidupnya gitu-gitu aja teman Produa. Nah, kita nih, kita yang kena mental, kita yang jadi sedih. Jadi kayaknya Kak Sri udah tangguh lah ya menghadapi yang kayak gitu ya. Udah tahu cara menangkis-nangkisnya nih kalau ada customer yang kayak gitu ya.
1: Mungkin itu tuh udah pengalaman juga.
0: pengalaman ya, pengalaman hidup yang mengajarkan tuh teman pro 2
1: menjadi kuat ya.
0: Menjadi kuat, betul betul betul betul. Tapi dari customer sendiri ada nggak sampai customer yang kayak, ayolah kak, tawar menawar tuh sampai tawar banget tuh harganya, udah nggak ada rasanya lagi tuh harganya.
1: Ada kak, misalnya ini kita bikin. Contoh kita bikin pot bunga, kita harganya kan udah 25.
0: Betul.
1: Ditawar nggak bisa 15 ribuan atau 10 ribuan. Mohon maaf ibu, untuk sekarang stoknya udah naik, apalagi sekarang dolar kan udah menginjak 18 ribu.
0: Betul betul, dolar tetap ya berpengaruh.
1: Ya, nah nggak bisa dikurang setek lagi kok kayaknya.
0: Iya iya iya. Suketek lelah, suketek lelah gitu ya.
1: Awak Jawa.
0: Iya. Awak sama awak di mana kampung? Ditanyain kampungnya di mana? Eh, kita sekampung. Dikata sama ibu-ibunya sekampung bisa kurang kali harganya gitu ya. Yeah. Padahal kan sekampung juga apa? Orang kampung enggak ikut nolongin juga bikinnya. Kan kita juga yang bikin. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi ada lah ya sampai yang setawar menawar itu ya, Pak Sri ya. Tapi itu tetap enggak dilepas ya setelah ini kayak. Karena tuh susahnya orang yang berwirausaha tuh gini teman pro 2, kalau dia tuh punya hatinya tuh lembut banget nih, kayak aduh nggak tega apa ya, nggak tega deh gitu, ya udah deh gitu. Tapi kayaknya kalau kita punya usaha teman pro 2, kita harus agak lebih apa ya, lebih berani aja ya Kak Sri ya.
1: Iya kak, kalau untuk kerajinan tangan ini dikurangan itu tuh nilai nilai kita kak, harga
0: diri. Iya. Value kita jadi berkurang juga karena kita kan juga kalau yang namanya bikin apa, bikin produk, kita juga ngebangun branding gitu. Jadi ya gitu teman produk. Jadi harga yang ditetapkan sebenarnya sudah dihitung gitu ya. Sudah dihitung dari segala sisinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk 25.000. Ah, bukan gitu teman produk. Itu aja harusnya 30.000, jadinya 25.000. Itu masih baik kita namanya.
1: Masih dikurangi 5.000.
0: Masih dikurangin lagi 5.000 tahu teman produk. Jadi jangan ditawar-tawar banget ya. Soalnya tuh yang namanya karya seni itu kan ada sense untuk bikin karyanya itu. Gitu loh teman produk. Jadi dengan imajinasinya Kak Sri bisa jadi rumah gadang kan. Kalau enggak, maksudnya kalau imajinasinya enggak di apa ya, enggak dijalankan juga enggak akan kecipta itu rumah gadangnya, akan sulit gitu.
1: Terkadang ini Kak, ada imajinasi mood lagi.
0: Nah, mood makan banyak ternyata. Banyak faktor yang mempengaruhi teman pro 2. Jadi
1: ada mood, imajinasinya enggak ada.
0: Nah, mood nih mau bikin apa ya? Tapi enggak tahu mau bikin apa nih, enggak kepikiran gitu ya. Ngeblank gitu. Oke, oke, oke. Tapi ya itu yang namanya bekerja dengan produk seni gitu ya, Kak Sri ya. Oke, oke. Tapi nih Kak Sri, rencananya selain mau bikin galeri, ada lagi kah yang ingin dilakukan?
1: Kalau untuk saat ini belum ada Kak, si fokus untuk galeri juga.
0: Oke, galeri dulu ya. Tapi nih Kak Sri kan sudah kawat bulu nih, ada jadi karena ini juga sudah berkembang gitu ya. Kak Sri ada kepikiran untuk apa, bikin crafting yang lain ya gitu.
1: Gini Kak, kalau Sri bisa udah ada galeri sendiri Sri, nanti kolaborasi sama kreator-kreator yang lainnya. Kita ini nih permasalahan kita untuk kerajinan tangan ini Kak, wadahnya tidak ada Kak. Jadi Sri kolaborasi dengan crafter yang lainnya, nanti dititip di galeri.
0: Oke. Jadi malah membuka tempat juga untuk yang jualan kerajinan tangan yang lainnya untuk bisa dipasarkan gitu ya.
1: Sesama maju lah kita.
0: Sesama maju, iya betul-betul. Maju bersama berarti gitu ya. Wah keren banget nih Kak Sri. Jadi nantinya tuh karya-karya yang lain juga bisa ditaruh di galerinya Kak Sri.
1: Teman,
0: gitu.
1: Teman sesama crafter kan.
0: Oke.
1: Itu awal-awalnya Sri di sana untuk menitip barang ini sih susah mencarinya Kak.
0: Mencari tempat untuk bisa nitip barang gitu ya.
1: Kita ada produk, cuma di mana sih tempat jualannya?
0: Gimana
1: nih kita promosi? Alhamdulillah karena sekarang Sri ada binaan dari rumah BUMN, Dinas Koperasi dan Pedagangan. Sri bisa mengikuti bazar.
0: Oke. Jadi itu tempatnya lebih terbuka gitu ya. Tapi pada awal-awalnya tuh agak sulit ya,
1: agak
0: kayak.
1: Sulit Kak untuk promosi.
0: Oke. Untuk mencari tempat wadahnya itu untuk naruh si barang-barang ini di mana nih gitu ya.
1: Kalau di rumah semuanya nggak bisa kak, soalnya kan mesti punya anak kecil.
0: Iya betul betul betul. Tapi itu walaupun ada online juga kan bisa dipasarkan secara online juga. Tapi itu kalau offline dan terlihat gitu ya, displaynya terlihat tuh orang-orang akan lebih ini juga lebih tertarik juga gitu ya kak ya. Makanya dicari tempatnya. Dan Kak Sri, sekarang udah ada sih beberapa tempat yang bisa ditaro gitu ya. Tapi nanti kedepannya mau bikin tempatnya sendiri juga supaya teman-teman yang lain yang belum ada tempatnya, belum ada wadahnya juga bisa naruh karya-karyanya di sana dan bisa dipasarkan gitu. Mulia sekali teman produk. Kita doakan semoga nanti di tahun 2027 bisa terwujud nih resolusi Aklan Craft 2027 punya galeri. Wah, kita doakan ya teman produk. Nih, kalian nontonin 40 orang nih sekarang Kak Sri aminin ya teman produk, karena kan gitu katanya. Doa kalau 40 orang yang aminin dikabulkan sama Allah. Iya, dijabah makanya ya, dijabah sama Allah. Makanya nih teman perdua jangan lupa diaminin ya. Semoga nanti bisa ya kayak di 2027 nih teman perdua. Resolusi awal tahun.
1: Launching galeri Aklan Craft nanti diundang
0: RRI. Nah, itu dia sebenarnya kita tunggu. Kita nunggunya segitu ya sebenarnya ya. Tapi nanti kita pastinya support selalu ya teman perdua. Dan Kak Sri, ternyata obrolan kita sudah mau di ujung ya. Enggak berasa ternyata kalau ngobrol-ngobrol gini. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita di siang hari ini, Kak Sri, ada yang mau disampaikan dulu nih untuk teman perdua, silahkan Kak.
1: Untuk teman-teman perjuangan UMKM, jangan takut untuk memulai usaha yang baru. Insya Allah niat yang baik kedepannya akan berbuah baik. Dan sudah ada kata pepatah yang Sri jala, diri sendiri, iman dan tekad membuat hal yang tak mungkin menjadi mungkin.
0: Oke, quotes of the day dari Kak Sri teman produa, iman dan tekad membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ah, dicatat ya Kak Sri 2026 tuh teman produa. Oke, oke. Jadi untuk yang sedang berjuang juga dengan usahanya, ayo kita semangat gitu ya Kak Sri ya. Dan juga pastinya selalu ada jalannya lah kalau kita mau berusaha gitu ya. Oke deh, baiklah teman produa, itu dia obrolan kita di siang hari ini di Rang Mudo Kreatif barengan sama Kak Sri dari Aklan Craft. Sukses terus Kak Sri, semoga semakin berkembang usahanya, semakin jaya juga, dan yang diinginkan semoga bisa dikabulkan juga tahun depan resolusinya bikin galeri sendiri.
1: Amin ya,
0: semoga bisa terwujud ya teman produa. Oke deh Kak Sri, thank you so much sudah hadir di Studio Produasi yang hari ini.
1: Terima kasih kembali Kak.
0: Sukses selalu. Kita akan tunggu undangan launching galerinya.
1: Semoga ya Kak.
0: Semoga, kita doakan semoga ya teman produa. Soalnya kita apa? Nunggu ini aja. Nunggu undangannya aja ya. Oke deh, baiklah teman produa, kita cukupin dulu Rang Mudo Kreatif kita di siang hari ini sampai di sini. Dan setelah ini teman produa masih banyak yang seru-seru di produa. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus barengan sama kita di Produ FM, teman terbaik kamu. Thank you.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Siang hari ini tuh cuacanya kayak cerah banget gitu ya teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu juga moodnya lagi positif-positifnya nih. Udah pada makan siang belum sih? Kalau belum, makan siang dulu teman Pro 2. Udah-udah, uni-uni. Makan apa? Makan rendang. Kayaknya walaupun udah sekian lama tinggal di Kota Padang gitu ya teman Bro. Tapi ya namanya rendang mah tetap punya daya tariknya tersendiri, ya enggak? Dan gak tau kenapa, gak bosan-bosan gitu loh. Kayak mungkin sesekali coba menu yang lain, tapi akan ada masanya balik lagi ke rendang. Terus kayak masakan-masakan Minang lah gitu ya teman Bro 2, yang gak bisa ditinggalkan sepenuhnya. Lagian gak ada keharusan juga ya ninggalin dendeng, ya gak teman Bro 2. Ini deh siang hari ini Gus Pri bakal temen kamu sampai nanti jam 6 sore teman Bro 2, dan dengan lagu-lagu dan informasi yang udah kita siapin, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Prancis menghadapi kekeringan yang disebut sangat mengkhawatirkan setelah dilanda gelombang panas berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar wilayah negara itu kini memberlakukan pembatasan penggunaan air. Dilansir dari France 24, Kamis 16 Juli 2026.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
5: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini, jam 1 kita dengan info seputar olahraga. Nah, ada info apa sih di olahraga siang hari ini, teman Pro 2? Ada dari olahraga basket nih, teman Pro 2. Yang mana timnas basket U18 Putri Indonesia lolos ke perempat final FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B. Mereka finish sebagai runner-up grup A. Basket Putri Junior Indonesia mengunci runner-up grup A dengan 5 poin. Indonesia mengalahkan Oman dan Thailand pada fase grup. Indonesia kalah 46-79 dari India pada laga terakhir grup A di Nimip Stadium Bangkok Rabu 15 Juli 2026. Meski begitu, timnas basket U18 Putri tetap lolos perempat final. Teman Pro 2, pelatih timnas basket U18 Putri Freddy menilai jadwal padat mempengaruhi performa tim ya. Meski kalah nih Teman Pro 2, para pemain dinilai sudah memberikan kemampuan terbaik. Jadi ya, walaupun kalah gitu ya, tetap lolos ke perempat final sebagai runner up. Nah, mungkin nanti di perempat final bisa dikembangkan lagi permainannya dan jangan sampai kalah lagi. Kalau kalah pun ya udah, namanya juga proses ya Teman Pro 2. Tapi kita harapkan nanti semoga bisa berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

0: sedikit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini, Pak, saya masih jomblo akut, Pak. Berat hidup saya, Pak, berat.
1: Kamu gak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Umi.
1: Kakak sayang banget sama Umi.
2: Iya sayang, Umi juga sayang banget sama kakak.
3: Aku sayang kamu.
4: Aku juga.
5: Beri kesayanganku nih.
2: I love you kakak.
6: Love you too.
7: Aku sayang sama mama, mama sayang gak awas ya?
8: Sayang dong. Mama-mama sayang sama semua anak-anak mama.
7: Kalau mama.
9: Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke info seputar entertainment di jam 2 siang hari ini. Ada Paris Jackson yang mengumumkan album studio keduanya berjudul Happiest Day of My Life, teman Pro 2, yang akan dirilis pada 21 Agustus 2026 melalui Republic Records. Dan bersama dengan pengumuman tersebut, ia juga melepas single terbaru berjudul Stitch On and On, menyusul dua single sebelumnya, Zombies in Love dan Teenage Drama. Lagu baru ini pertama kali dibawakan secara langsung saat penampilan di Bottle Rock Napa Valley pada awal musim panas tahun ini ya, teman Pro 2. The Stitches On and On mengangkat tema tentang jejak emosional yang masih tertinggal setelah sebuah hubungan berakhir, teman Pro 2. Dan lagu tersebut menggambarkan gimana kenangan terus membekas ya, memadukan rasa patah hati dengan sikap menerima kenyataan. Oh, sweet banget. Bersama dengan perilisan album, Paris Jackson akan menjalani rangkaian tour di Amerika Utara, teman Pro 2, setelah tampil sebagai penampil pembuka dalam beberapa konser The Brady Reckless. Ia akan memulai tour utama perdananya berjudul Zombies Tour pada 20 Juli di Omaha, Nebraska yang berlangsung hingga akhir September. Kita tunggu aja deh nanti teman berdua seperti apa full albumnya, sambil nikmatin dulu single-singlenya yang udah dirilis satu per satu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, era di Padang, tempat terbaik kamu tahu Prodo 2. Ada Sydney Rose yang meluncurkan single baru berjudul Track Team pada 10 Juli 2026 nih tempat Prodo 2. Lagu ini jadi karya solo pertamanya di tahun ini setelah berkolaborasi dengan Tom Odell dalam lagu Over yang dirilis pada bulan Januari. Sebelumnya, Sydney Rose juga tampil sebagai musisi tamu di single Hudson Ingram tahun berdua dengan judul Don't Get Me Started yang dirilis pada bulan Mei lalu. Nah, Sydney Rose pertama kali membawakan track Team secara langsung dalam ajang Rolling Stones di Stateside Festival di Kingston, New York pekan lalu ya tahun berdua. Nah, sejak bulan Juni ia juga telah memberi bocoran lagu tersebut melalui media sosial dengan menyebutnya sebagai prequel dari lagu We Hug No, sembari mengungkapkan bahwa masih banyak karya baru yang segera dirilis. Jadi gak sabar ya teman berdua, untuk kita yang ada di Kota Padang pun gak cuma bisa menikmati musik-musik yang berasal dari penyanyi-penyanyi Indonesia ataupun dari Kota Padang itu ya teman berdua, lagu-lagu internasional kayak gini juga semakin menambah variasi dalam mendengarkan hiburan berupa lagu.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya

0: tambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Nomor 2 kali ini ada Dan Lewis yang baru aja membagikan versi cover dari lagu Iconis Smells Like Teen Spirits milik Nirvana pada 10 Juli 2026. Nah, lagu ini jadi rilisan terbarunya setelah merilis single Poison bulan lalu ya. Smells Like Teen Spirit pertama kali diperkenalkan Nirvana sebagai single utama dari album kedua mereka Nevermind pada tahun 1991. Udah lebih dari 20 tahun ya nomor 2. 2021, 2020 tahun tuh. 25 tahun tuh berarti sekarang ya, tahun 2022. Lagu yang ditulis oleh Kurt Cobain, Dave Grohl, dan Chris Novoselic itu diproduseri ulang untuk versi Dan Lewis oleh Anthony Agee. Nah, versi originalnya sukses mencapai nomor 6 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan nomor 7 di UK Single Charts. Sepanjang perjalanannya, lagu ini juga telah diaransemen ulang oleh sejumlah musisi ya, termasuk Tori Amos, Malia J, hingga Hugh Jackman untuk film Pan pada tahun 2015. Nirvana sendiri bubar pada 1994 setelah sang vokalis Kurt Cobain meninggal dunia pada usia 27 tahun. Tapi karyanya tetap didengerin ya teman-teman berdua dan tetap memberikan influence tersendiri bagi skena musik baik di Amerika Serikat, di Inggris ataupun di dunia internasional.

0: kencang untuk dipanjang. Langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy, mau
2: ambil
1: itu.
2: Ambil kereta juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
4: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
3: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
4: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
3: Wah, cocok banget tuh buat aku.
4: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-513-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
3: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
4: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meregaskan pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas

guru dan tenaga kependidikan mendampingi seluruh siswa dengan penuh empati. Pendampingan tersebut diharapkan mampu membantu siswa merasa nyaman selama menjalani pendidikan berasrama. Film horor Backrooms akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Studio A24 mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital. Backrooms disutradarai Kane Parsons dalam debut penyutradaraan film panjangnya. Film tersebut diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer bertajuk sama. Cerita berpusat pada Clark, pemilik toko furniture, dan Mary, seorang terapis yang menemukan pintu misterius di ruang bawah tanah toko tersebut. Pintu itu membawa mereka ke dimensi berisi lorong dan ruangan tanpa ujung, tempat waktu seolah berjalan tidak normal. Aktor pemenang Oscar Chiwetel Ejiofor memerankan karakter Clark, sementara Renesv dipercaya sebagai Mary. Film ini juga dibintangi Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Avan Shogia, Robert Bobrovsky, dan Krista Kosonen. BS Entertainment resmi merilis trailer dan poster perdana film horor terbarunya, Paket Santet. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Disutradarai Dina Jasanti, film ini mengangkat premis sederhana namun mencekam. Teror bermula ketika sekelompok mahasiswa menerima paket misterius tanpa identitas pengirim. Sejak paket dibuka, kutukan mulai menghantui dan nyawa mereka menjadi taruhan. Trailer yang telah dirilis melalui kanal digital Base Entertainment dan Instagram @paketsantet memberikan rangkaian teror yang terus mengejar para korban. Waktunya semakin sempit memaksa mereka mencari cara menghentikan kutukan sebelum kematian datang lebih dulu. Poster resmi film ini menampilkan karakter Bella, Yasamin Jasem, yang dikerubungi ratusan lebah usai membuka paket misterius. Visual tersebut menjadi simbol awal kutukan yang tidak bisa lagi dihindari.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini jam 3 sore, kita ke informasi dari wilayah Sumatera Barat dulu nih, teman Pro 2. Dengan cuacanya yang cerah di Kota Padang ini ya, mungkin di tempat kamu cuacanya beda-beda gitu, teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan jadi hal yang mendukung juga dalam kelancaran aktivitas kamu di sore hari ini. Teman Pro 2, uda-uda dan uni-uni di Kota Padang yang lagi beraktivitas atau mungkin hari ini udah mau kelar aktivitasnya, udah siap-siap mau pulang, kayaknya mana-mana aja ya, mudah-mudahan. Nah, dari Kota Padang kita ke Kota Solo, teman Pro 2, di mana pemerintah Kota Solo memastikan penyesuaian transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2026 sebesar 108,58 miliar rupiah dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Solo, Desmond, mengatakan pemanfaatan anggaran dilakukan secara terukur, transparan, dan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat. Nah, Desmond mengatakan bahwa pelaksanaan penyesuaian TKD berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJ dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 2026. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Solo nomor 8 dan nomor 9 tahun 2026. Desmond menjelaskan sejumlah kegiatan prioritas telah ditetapkan, diantaranya perbaikan infrastruktur permukiman, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, kemudian penguatan jaringan irigasi, pembangunan penahan tebing sungai, hingga pemasangan pintu air otomatis di Batang Lembang. Seluruh program tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi pasca bencana, aspirasi masyarakat, serta juga kajian teknis perangkat daerah.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kali ini ada peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran 2006 diperingati melalui webinar nasional yang digelar pada Kamis 16 Juli 2026. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan dipusatkan di Pusat Edukasi Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Para dan diikuti unsur pemerintah serta komunitas siaga bencana. Nah, hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Armen, Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendy, Camat Sutra, Wali Nagari Ampiang Para, beserta perangkat nagari, serta Ketua LPPL Ampiang Para, Haritman, bersama anggota kelompok siaga bencana. Nah, dalam webinar tersebut disampaikan bahwa terdapat 7 desa dan komunitas di Indonesia yang menjadi pionir desa tangguh bencana binaan UNESCO. Nah, dari jumlah itu teman Bro 2, 5 berada di Pulau Sumatera dan 2 lainnya di Pulau Jawa, termasuk Nagari Ampiang Para di Kabupaten Pesisir Selatan. Perwakilan UNESCO, Engin Koncagol, menyampaikan 7 desa dan komunitas tersebut dipilih karena memiliki respons cepat serta komitmen yang kuat dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami. Jadi disampaikan juga bahwa upaya tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Pesisir Selatan berada di kawasan yang berhadapan langsung dengan zona megatrust di pantai barat Sumatera serta memiliki garis pantai sekitar 243 km. Nah, karena itu teman Pro 2, edukasi dan juga simulasi, kemudian evakuasi dan penguatan kapasitas masyarakat juga pada akhirnya membuat ini semua penting untuk dilakukan. Dan khususnya yang bermukim di wilayah pesisir atau di kawasan pesisir serta ditingkatkan guna meminimalkan risiko apabila terjadi bencana di masa mendatang.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika makan sore kalian telah diletakkan dan salat telah diikomati, maka mulailah dengan makan sore dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai dari makan sore. Jadi jelas bahwa mendahulukan makan daripada salat itu hal yang dianjurkan. Karena jika salat dalam keadaan lapar, dikhawatirkan mengurangi kehusyukan dalam salat.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Di sore hari ini, kita balik lagi di sore ceria. Seceria apa sih sore kamu, teman Prodi 2? Lumayan jadi sore yang menyenangkan ya. Karena cuacanya juga lagi mendukung banget nih. Apalagi buat kamu yang butuh recharge dari rutinitas sehari-hari, teman Prodi 2.

Karena rutinitas yang padat sering membuat kita hidup hanya berputar antara rumah dan tempat kerja atau kampus atau dimanapun itu ya teman berdua. Akibat ini banyak orang merasa cepat lelah secara mental karena minim memiliki ruang untuk beristirahat, bersosialisasi atau sekedar menikmati waktu tanpa tuntutan. Nah di sini nih konsep third place jadi semakin relevan ya teman berdua. Yang mana third place adalah tempat yang berada di luar rumah dan tempat kerja atau second place. Nah, tempat tadi jadi ruang untuk melepas penat, bertemu orang lain, menjalani hobi atau menikmati waktu sendiri dengan lebih santai teman berdua. Nah, menariknya third place nggak harus berupa kafe yang estetik atau tempat yang viral teman berdua. Kamu bisa menciptakan third place kamu sendiri sesuai kebutuhan ya, kebiasaan dan kenyamanan. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk menemukan third place yang nyaman buat kamu yang butuh recharge lagi dari rutinitas sehari-hari. Apa aja? Kita bahas di sore hari ini.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Cara yang pertama nih, kamu tentukan dulu tempat yang membuat kamu merasa nyaman. Karena third place harusnya jadi tempat yang membuat kamu merasa lebih relax ya, teman Pro 2. Bukan justru menambah stres, karena hal itulah teman Pro 2, kamu bisa memilih lokasi yang sesuai dengan kepribadian, kebutuhan, dan juga aktivitas yang ingin kamu lakukan. Tempat yang nyaman akan membuat kamu lebih mudah untuk menikmati waktu untuk diri sendiri ya, teman Pro 2. Ada banyak pilihan yang bisa kamu jadikan. Misalnya perpustakaan, taman kota, kedai kopi, ruang baca, atau area bersama di apartemen maupun kosan kamu juga gak apa-apa sih sebenarnya, teman Pro 2. Gak ada aturan bahwa third place harus terlihat estetik atau menarik untuk diunggah ke media sosial ya. Yang terpenting nih, kamu merasa betah dan bisa menghabiskan waktu di sana dengan nyaman.

Tambang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengendalian lingkungan sekolah, MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting, mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mombro 2, sebuah start place akan terasa lebih bermakna nih ketika jadi bagian dari rutinitas kamu. Coba deh meluangkan waktu seminggu sekali atau beberapa kali dalam sebulan ya untuk mengunjunginya teman Pro 2. Gak perlu lama-lama, yang penting nih adalah menjadikannya sebagai kebiasaan yang bisa kamu nikmati teman Pro 2. Rutinitas sederhana ini dapat jadi jeda di tengah aktivitas yang padat ya teman Pro 2. Kamu pun memiliki waktu khusus untuk beristirahat, mengisi ulang energi, atau sekedar menikmati suasana tanpa terburu-buru. Nah, menikmati momen yang dinantikan seperti ini nih teman berdua membuat keseharian terasa lebih seimbang ya. Semakin sering kamu datang nih nantinya teman berdua, suasana tempat tersebut akan terasa semakin akrab ya. Lama-lama third place akan jadi ruang yang selalu membuat kamu merasa nyaman dan ingin kembali saat membutuhkan waktu untuk diri sendiri.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Deh, kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
6: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
5: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Satu, dua, tiga.
9: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
8: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
9: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
8: Emang kamu ada izin?
9: Gak ada sih.
8: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
9: Hah, ngeri juga ya.
8: Iya.
9: Ya udah nggak usah ditukar lah. Hah? Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
8: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

I know, but I mean, it's kind of different though.

Nomor 2, keberadaan third place nggak sekedar jadi tempat untuk berpindah lokasi ya. Memanfaatkan waktu di sana untuk melakukan aktivitas yang benar-benar membuat kamu merasa lebih rileks dan menikmati momen adalah poinnya atau nomor 2. Dengan begitu nih, kunjungan kamu akan terasa lebih bermakna daripada sekedar mengisi waktu luang. Nah, kamu bisa baca buku, nulis jurnal, menggambar, merajut, menikmati secangkir kopi, atau apapun kegiatan yang biasa kamu lakukan sama berdua. Bikin lukisan rumah gadang gitu ya. Atau sekedar duduk sambil mengamati suasana sekitar. Nah, aktivitas sederhana kayak gini ngebantu pikiran untuk beristirahat dari berbagai tuntutan. Sekaligus juga pada akhirnya akan ngasih ruang tuh sama berdua untuk mengisi ulang lagi energi kamu. Saat kamu nih nantinya benar-benar menikmati prosesnya, third place akan jadi tempat yang selalu ingin kamu datangi kembali. Kehadirannya juga pada akhirnya ini dapat membantu menjaga keseimbangan di tengah rutinitas yang padat dan membuat keseharian kamu di tempat berdua pada akhirnya terasa jadi lebih menyenangkan.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kamu berdua, kalau tujuan kamu datang ke third place adalah untuk beristirahat nih, usahakan gak sih batas ya terhadap pekerjaan atau hal-hal yang memicu stres. Misalnya nih, menunda membuka email kantor, mematikan notifikasi yang gak mendesak ya kamu berdua, atau menyimpan laptop jika emang gak diperlukan. Nah, dengan begitu, kamu bisa menikmati waktu tanpa terus memikirkan pekerjaan loh, teman berdua. Ngasih ruang bagi diri sendiri untuk benar-benar lepas dari rutinitas, ini ngebantu pikiran sih untuk jadi lebih rileks ya, teman berdua. Kamu juga bisa lebih fokus menikmati suasana, melakukan hobi, baca buku, atau sekedar duduk santai tanpa merasa harus selalu produktif. Nah, momen kayak gini nih, teman berdua, yang dapat membantu mengembalikan energi ya yang terkuras setelah menjalani aktivitas selama seharian.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
4: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Investasi baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, PMDN ternyata telah membuka jutaan lapangan kerja di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani. Lebih lanjut, ia menjelaskan realisasi investasi semester 1 2026 Januari-Juni mencapai 1.010,6 triliun rupiah. Adapun realisasi PMDN 502,9 triliun rupiah dan PMA 507,6 triliun rupiah.

teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, seiring waktu nih teman berdua, kamu akan mulai mengenal juga ya suasana, aktivitas, atau bahkan orang-orang yang sering berada di tempat tersebut. Nah, pengalaman ini dapat menciptakan rasa akrab ternyata teman berdua, dan juga membuat kamu merasa lebih terhubung ya dengan lingkungan sekitar. Gak harus langsung memiliki banyak teman sih, karena interaksi sederhana pun udah bisa tuh menghadirkan rasa nyaman. Kamu bisa menyapa barista, berbincang singkat dengan penjaga perpustakaan, kalau kamu ke perpustakaan gitu ya teman berdua. Atau kalau di Kota Padang, main-main ke taplau, akrab sama tukang parkirnya gitu. Atau akrab sama penjual soto cekernya teman berdua. Atau sekedar jadi pengunjung tetap di tempat favorit kamu. Perlahan nih, tempat tersebut akan terasa lebih dekat ya, dan jadi ruang yang menyenangkan untuk kembali dikunjungi. Nah, perasaan memiliki tempat untuk kembali juga dapat membantu loh teman berdua mengurangi rasa jenuh di tengah rutinitas. Pada akhirnya, third place bukan sekedar lokasi untuk menghabiskan waktu aja. Tempat ini jadi ruang untuk beristirahat, menikmati hobi, atau sekedar menenangkan pikiran tanpa ada tekanan gitu ya. Nggak perlu mengikuti tren atau memilih tempat yang mahal. Yang penting ini teman berdua adalah menemukan ruang yang membuat kamu pada akhirnya bisa merasa nyaman dan juga membantu menjaga keseimbangan dalam keseharian. Itu dulu di Sore Ceria kali ini teman berdua. Waktunya juga sekaligus Gus Pri pamit dari siaran kali ini. Habis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin di Pro 2 tentunya, teman Pro 2. Sebelum nanti ada program-program yang akan menemani kamu juga bersama penyiar Pro 2 RRI Padang favorit kamu. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad Samud dari orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun, mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan? Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang bertawakal, berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah, memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, film Ketok Magic resmi merilis official poster dan official trailer dalam acara peluncuran di Plaza Senayan, Jakarta. Melalui trailer perdananya, penonton diajak mengenal tiga karakter utama, Ben Anantarispo, Made yang diperankan Tara Budiman, dan Saget diperankan oleh Dodit Mulyanto yang bersahabat dan menjalankan keseharian di sebuah bengkel. Trailer tersebut belum mengungkap keseluruhan cerita, melainkan menjadi pengantar untuk memperkenalkan karakter dan dunia yang akan dihadirkan dalam film. Berlatar bengkel sederhana, Ketok Magic memadukan komedi dengan kisah persahabatan yang dibalut drama emosional. Disutradarai oleh Yogi S. Yogi S. Calam, film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang berusaha memperbaiki hidup ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Yang ingin penonton mengenal Ben, Maden, dan Saget terlebih dahulu dan diproduksi oleh HH Production bersama AZ Films dan Kita Films, Ketok Magic juga didukung oleh Show Token, Iscorpio, dan EFSA FX. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Seventeen resmi memperpanjang kontrak bersama Playdis Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya. Kabar perpanjangan kontrak sebelumnya telah diumumkan para anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung April lalu. Pengumuman tersebut menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut. Playdis Entertainment menyatakan seluruh 13 anggota telah menyepakati perpanjangan kontrak untuk kedua kalinya bersama perusahaan. Proses administrasi telah diselesaikan seluruh anggota, kecuali mereka yang sedang menjalankan kewajiban wajib militer. Playdis Entertainment menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh dan strategis terhadap kegiatan grup, unit, maupun individu setiap anggota. Perusahaan berkomitmen membantu seluruh anggota menampilkan kemampuan terbaik sekaligus memperluas jangkauan mereka di tingkat global.

Bank sekaligus memperkuat konsep narasi khas yang melekat pada identitas grup tersebut. Selama 23 hingga 24 Juli, Enhypen akan menjalani rangkaian kegiatan mulai dari diskusi panel hingga penampilan spesial. Mereka juga dijadwalkan mengunjungi stand resmi Dark Moon sebagai bagian dari promosi waralaba tersebut. Demikian info per 2 pada pukul 19.00 malam hari ini.

0: Welcome back to MLZ Music Live, cuy.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
2: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan sih.
1: Btw gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm.
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Okay. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Mas Anang.
1: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara, itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kalau lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Nggak boleh main HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita catat.
0: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP, dikasih tugas.
1: Kasian sekali
0: gitu. Bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita gak ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Main Uno.
0: Iya kan.
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Okay.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng.
1: Goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya ke kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya. Gimana?
2: kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita ya, biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother Show tau gak ya?
0: Iya,
1: di rumah tuh.
0: Iya, tau.
2: Itu saya tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Coba lagi.
2: Terus aku suka
1: George Benson.
2: Suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Okay.
1: Wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yeah. Oke.
2: Okay. Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Oke.
0: Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya. Heeh.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Duh, groovy banget, parah.
2: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
1: Rahel
0: ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
0: Hey. Alright. Ini Rachel baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Cowok bingung.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan aku masih sekolah ya.
1: Masih sekolah. Bener.
2: Jadi aku mengagumi orang itu. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan. Oh,
1: Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Iya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi kan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B. Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di sini?
2: Bisa.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
1: Apakah friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya.
1: Ini kita jadi teman.
2: Ya, gitulah.
0: Baik lah intinya. Oke.
2: Jadi juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak? Main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Bener.
1: Tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya bener.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya bener.
1: Lucu percintaan orang ya?
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diingat-ingat.
2: Iya.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
0: Oh, semua ngerasa ini ya? SD katanya.
2: Kalau ya, oh, SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptans ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget. Oke,
1: dulu banget. Iya, iya, iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada.
1: Oh, oke.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
1: Awalnya
2: gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu nggak, blablabla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh, okay. Yang cocok, aku
1: sering oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani
1: gitu.
2: Terus kayak, yaudah kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lo tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu. Coba lo lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik. Ini
2: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bener.
0: Bener. Gue kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa.
0: Bisa naik gak? Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu. Bener. Itu gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, seru, ya seru, harus seru. Dong.
1: Harus tahu.
0: Bener.
2: Terus aku kayak izin. Oh, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Yuk, udah lagi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu, terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Iya. Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Yaudah teman produser, langsung aja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Life Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung. Yeah.
1: Saya masih mencari dari nama-namanya. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue nemu, bro.
1: Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu
1: enggak? Coba nemu,
0: kasih tahu ke kita
1: ya, kalau ada nemu ya. Di YouTube kalau misalnya kamu ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Benar. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih. Lu jadi tahu jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Karena kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu ya.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
0: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
2: Kompleks,
0: bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue nggak ada gitu.
1: Iya. Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya. Bener.
1: Itu biar nggak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirikannya yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Oh, oke. Iya sih. Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih. Kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Tergini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapatnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu aja sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih?
2: Wah.
0: Dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan?
1: Yeah.
0: Tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan?
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak juga.
0: Kita gak nyanyi.
1: Gak nyanyi. Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki.
0: Oh
1: ya. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produksi sama?
2: 43
0: Production. 43
1: Production.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Karena
2: semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya,
2: maunya.
1: Boleh nih, boleh nih. Gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke, nice.
1: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal juga enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya
0: sih. Bener sih.
1: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Ya gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu.
1: Tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya gitu.
0: Pasti.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil.
0: Terlalu, waduh. Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
2: Celsius.
0: Oh Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh
2: apa aja.
1: Apa aja.
2: Jangan sorry.
1: Apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya.
2: Oh, yeah.
1: Cobing.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh.
0: Ada yang bisa di-spill
1: gak? Ada yang bisa di-spill gak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Kalau
0: udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya, masih. Yeah. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Yeah. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Wow, itu beda banget sih. Itu beda banget.
1: Pake Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang di explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Gitu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-revest di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Yeay. Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Ditunggu. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: kapok. Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, Amin.
0: Terima kasih juga teman pro 2.
1: Yes.
0: Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa betul nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Negrisan dari pamit.
0: Erita Bapamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi nih sama aku, Cynthia Mutiara, di station yang sama kesayangan kamu, yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital Tonton Apa Yang Kamu Dengar, dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Apa kabar teman Pro 2? Semoga semuanya pada sehat-sehat. Udah hari Kamis lagi ya teman Pro 2, dan ini udah masuk minggu ketiga, maybe di bulan Juli. Semoga semuanya hari Kamisnya beneran manis kayak ya, kayak Kamis ya, Miss belakangnya is, manis belakangnya is juga. Anyway, kita ada di program spesial kita di minggu ketiga ini di Carito Komunitas, bareng sama komunitas uang kita. Di sini aku udah ditemenin sama teman-teman aku dari komunitas. Kita sapa dulu. Hai guys.
1: Halo Kak.
0: Oke, kenalan dulu kali ya kita ya. Kita kenalan dulu sama abang yang paling pojok kiri dari pojok kiri deh.
2: Terima kasih sebelumnya Kak Icin.
0: Iya.
2: Halo hai teman-teman, perkenalin nama aku Muhammad Ihsan Almi. Dan kesibukan saat ini aku lagi berkuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.
0: Oh oke, okay. Panggilnya?
2: Ihsan.
0: Ihsan apa kabar hari ini?
2: Sehat banget. Oh, sehat. Kakak gimana?
0: Aku kelihatannya sehat bugar enggak ya? Sehat banget. Makasih ya. Ya emang alhamdulillah sehat dan happy juga karena ketemu sama Ihsan sama
1: Hanura.
0: Nah, nanti kita kenalan lagi. Kita mau kenalan sama yang ceweknya lagi. Hai.
1: Halo Kak Ihsan. Halo sobat Pro 2.
0: Halo. Di sini panggilannya koreksi dikit, teman Pro 2.
1: Oh, okay. Bukan sobat Pro 2 ya, tapi teman Pro 2. Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Perkenalkan aku Hanura Ikhlasia. Panggilan aku HI. Tapi jurusannya gak dari HI Kak, dari Manajemen Pemasaran, dan aku mahasiswa Universitas Andalas. Kalau di komunitas sendiri, aku itu sebagai ketua untuk regional Padang ya.
0: Oh, ketuanya. Ihsan tadi?
2: Ihsan sebagai anggota biasa.
0: Oh, anggota iya. Biasa. Anggota mah yang paling banyak kerja nih. Gak bercanda, bercanda, bercanda. Oke, ini teman-teman dari komunitas ternyata tuh Ihsan sama Hanura atau HI itu dari dua universitas yang beda. Tapi tergabung di komunitas. Oke, berarti tuh komunitas ini bisa dibilang komunitas yang wadahnya buat anak muda ini ya, paham finansial atau keuangan negara atau perpajakan. Betul. Dan bebas berasal dari universitas manapun.
1: Betul Kak. Karena syarat jadi komunitas itu tuh bukan hanya mahasiswa sebetulnya Kak, tapi generasi muda mulai dari 17 tahun sampai 30 tahun menetap di salah satu regional yang ada dari 11 regional, misalnya di Padang gitu, bisa mendaftar sebagai member dari komunitas.
0: Oh oke, okay. Itu kayaknya udah dibahas sebelumnya gak sih tentang ya, seleksi betul, dan rules-nya. Nah, karena ini udah pertemuan kesekian kalinya, tapi baru pertama kali ketemu sama aku, ya kan? Kita mau ngobrol-ngobrol, tapi aku lupa nanya kabar kamu, kamu gimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah baik dan sangat bersemangat nih Kak, karena ketemu Kak Ihsan pertama kali.
0: Oh wow, kenapa tuh semangatnya? Karena aku transfer nih semangat aku malam hari ini.
1: Energinya berasa banget.
0: Iya, oke deh, kita mau bahas tentang sebenarnya tema malam hari ini tuh kalau dibahasakan secara formal kayaknya agak berat ya.
1: Betul.
0: Tapi kayaknya kita sebagai anak muda dan Gen Z emang harus paham tentang finansial, perpajakan, dan soal PBN juga ya. Betul. Bakal kita bahas malam hari ini bareng sama komunitas. Oke deh, nah jadi teman-teman kita mau nanyain teman-teman dari komunitas. Ini banyak yang kayaknya nih ya Gen Z, aku termasuk Gen Z by the way. Dan dari faktanya di lapangan di antara kita tuh banyak yang acuh tak acuh gitu sama keuangan negara. Mungkin lebih ke kayak ya bukan bidangnya. Mm-mm. Atau mereka ngerasa kayak yang ngapain tuh juga gak ada sangkut pautnya sama kita. Padahal sebenarnya nyampe ya sangkut pautnya. Makanya aku pengen bahas tuh APBN itu sebenarnya pengertian atau definisinya apa, terus bedanya sama pajak apalagi sih, ada APBN dan pajak. Boleh dijelasin dulu sama teman-teman.
2: Terima kasih pertanyaannya ya Kak. Jadi mungkin dari teman-teman semua mengira APBN ini itu lebih mengartikan kepada tempat penyimpanan uang. Tapi sebenarnya kita itu kalau secara istilah itu APBN ini ianya sebuah rencana keuangan negara selama satu tahun. Jadi di dalamnya itu terdapat kayak dari mana pendapatan uang keuangan ini dan kemana akan disalurkan gitu. Jadi kalau secara analogi kita bisa mengambil kayak sebuah keluarga.
0: Okay.
2: Ketika orang tua itu mendapatkan gaji, mereka pasti tidak langsung menghabiskannya kan. Jadi mereka itu bakal berpikir, ini uangnya sekian untuk listrik, sekian untuk makan, sekian untuk anak-anaknya begitu. Tapi kalau untuk APBN ini pasti skalanya lebih besar.
0: Negara ya skalanya. Oke, berarti emang si APBN ini dapur keuangannya negara yang nanti akan disalurkan lagi ke negara gitu ya. Kalau pajak sendiri nih, itu apalagi nih Insan, banyak. Mungkin kalau kita di sini kayaknya ya sedikit aware, tapi di antara beberapa orang yang lain atau generasi di bawah kita tuh pengen tahu tuh pajak itu apa sih gitu.
2: Nah, sebenarnya teman-teman, pajak ini lebih ke gimana ya? Kalau untuk istilahnya, sebagaimana kalau kita mengumpulkan keuangan itu dari perorangan untuk mengumpulkan kepada uang kas kenegaraan ya kan. Nah, nanti dari uang kas tersebut nanti itu balik lagi kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah ini. Iya, jadi dari masyarakat untuk masyarakat kembali gitu.
0: Itu pajak ya. Dan kita yang membayarkan. Jadi buat teman-teman yang sering banget dengar kata pajak tapi nggak tahu artinya apa, itu udah dijelasin secara bahasa yang mudah dipahami ya. Itu pajak dan APBN. Terkait dengan Gen Z sekarang itu kayak seumuran aku kan udah pada kerja ya. Atau mungkin ada yang juga mau mencari kerja, job seeker, terus nanti ketika dapat kerja itu sering kali ditanyakan soal NPWP-nya gitu. Udah bikin NPWP belum? Nah, itu gimana tuh? NPWP ini sebenarnya fungsi dan arahnya itu untuk apa? Dan ya banyak yang khawatir katanya kalau punya udah punya KTP itu juga
1: bayar NPWP.
0: Maksudnya terintegrasi. Nah, itu gimana tuh?
1: Sebenarnya gini kak, kayak sebenarnya sekarang tuh lebih gampang kayak dengan KTP itu sebenarnya udah ada langsung nomor NPWP di sana.
0: Oh gitu, oke.
1: Betul. Jadi kita nggak perlu ngurus-ngurus yang kayak harus dapetin kartu lagi, punya banyak kartu untuk membayarkan pajak. Tapi sekarang tuh udah terintegrasi dengan satu iKTP yang kita punya. Tapi di sini kayak belum tentu semua orang yang punya KTP itu wajib membayarkan pajak. Karena kan pajak itu ada juga peraturan dan syarat-syaratnya, siapa aja sih sebenarnya yang wajib kena pajak gitu. Kayak contohnya kakak misalnya, walaupun kakak sudah bekerja, punya KTP, belum tentu kakak wajib membayarkan PPH, pajak penghasilan. Karena syarat yang kena pajak PPH itu adalah orang-orang yang punya penghasilan itu 54 juta atau sekitar 4.500.000 per bulan. Dan itu dengan status belum menikah gitu. Jadi ada syaratnya, kalau kakak misalnya udah memenuhi syarat itu baru bisa KTP yang kakak gunakan dengan nomor NPWP yang sama bisa melaporkan pajak penghasilan. Kalau kakak misalnya kayak aku gitu, walaupun udah punya KTP tapi kan aku belum punya penghasilan yang sampai 4.500.000 itu gitu. Jadi walaupun aku punya punya KTP, nomor NPWP-nya juga sama, belum tentu aku bisa melaporkan pajak karena enggak kena pajak gitu.
0: Berarti kayak pajak itu ada rules-nya tersendiri untuk kamu bayarkan sesuai dengan NPWP tadi ya gitu. Sekarang udah mulai ngerti nih. Nah, kalau soal pajak itu pasti ada ibarat kata kalau teman-teman tergabung di komunitas itu adalah wadah teman-teman. Nah, uang yang kita bayarkan tadi dengan sifatnya sama dengan kewajiban kita sebagai masyarakat nantinya itu kan ada yang ini ya yang mengaturnya, mengelolanya. Nah, itu apakah itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ada juga yang namanya DJPB ya. Nah, itu apa sih bedanya DJP sama DJPB itu?
2: Nah, jadi perbedaan antara DJP sama DJPB ini, jadi mungkin secara mudah saja di DJP ini orang-orang yang bakal mengumpulkan pajak tadi. Nah, nanti setelah itu dari DJP ini mereka bakal memasukkan ke dalam kas negara tadi. Setelah itu, setelah masuk ke kas ini, barulah nanti dikelola sama DJPB ini.
0: Jadi si DJP ini adalah induknya, pengumpulnya.
2: Yang mengumpulkan uangnya.
0: Yang DJPB ini adalah penyalurnya kembali. Okay. Itu analogi, ibarat kata kalau kita bilangnya bahasa baik.
1: Iya, udah pakai bahasa baik.
0: Iya, biar lebih gampang ya, karena mengingat banyak diantara kita yang kalau udah terlalu tinggi bahasanya, aduh, udahlah, nggak usah, pusing, udah mumet, akhirnya nggak mau cari tahu artinya, gitu ya. Oke, berarti untuk menyalurkan pajak tersebut itu adalah tugasnya Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian di bawahnya ada DJPB. Oke. Nah, menarik, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman soal ini. Kita mau break sebentar dulu sebelum kita balik lagi ke cerita komunitas malam ini. Teman-teman yang pengen gabung boleh banget di line telepon kita di 0751727482 atau di 0811665508. Kita break dulu, nanti kita balik lagi abis jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di cerita komunitas.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Kita akan mulai soal berikutnya. Siap?
7: Siap.
6: Baik, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa?
7: Hari lahir Pancasila.
6: Sebutkan sila Pancasila beserta simbolnya.
7: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas.
6: Ya, benar.
8: Yeah.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Masih di Cerita Komunitas Teman Pro 2, dan kamu masih dengerin 90,8 MHz di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Nah, kita udah balik lagi di obrolan kita bareng sama Insan sama HI atau Hanura. Ini kita mau lanjutin ya. Tadi kita udah bahas banyak banget, udah bahas tentang DJP, DJPB juga, terus tentang NIK yang terintegrasi sama NPWP udah kita bahas. Nah, sekarang kita balik lagi ke si APBN ini kan uang yang kemudian akan disalurkan lagi ke negara gitu ya. Dan aku dengar-dengar APBN ini juga membantu anak muda kayaknya yang mau berwirausaha. Ya, atau mereka mau mulai bisnis. Nah, gitu apa sih namanya? Penyaluran dana tersebut disalurkan melalui program apa sih gitu?
1: Jadi kalau untuk penyaluran dana bagi Gen Z gitu atau pengusaha muda yang baru mau masuk dan terjun ke bisnis itu, bisa tuh mengajukan pinjaman ke, yang pertama tuh ada KUR, Kak.
0: Oh, ada KUR, oke.
1: Kredit Usaha Rakyat. Okay. Apa sih bedanya KUR sama pinjaman di bank konvensional lainnya tuh? Kalau KUR ini tuh dananya tuh dari APBN kita tadi.
0: Oke.
1: Dana-dana negara itu. Jadi kalau di KUR ini bunganya tuh cenderung lebih rendah, Kak.
0: Oh, I see.
1: Dan ada tingkatan-tingkatannya juga.
0: Oke. Apa tuh? Apa aja tingkatannya?
1: Mungkin kayak UMKM yang super mikro atau istilahnya di KUR tuh KUR super mikro. Itu tuh bisa diajukan bagi UMKM yang butuh modalnya tuh enggak besar-besar banget. Kadang kan ada yang kayak butuh modalnya tuh untuk nambah-nambahin aja, bisa ngajuin di KUR super mikro.
0: Okay.
1: Batas maksimal pengajuan untuk KUR super mikro itu ada di 10 juta.
0: Oke.
1: Dan terus? Bunganya itu cenderung lebih rendah. Kalau bank konvensional ngajuin pinjaman itu kita bisa kena itu sekitar 10 sampai 18%. Tapi kalau di KUR tuh ada sekitar 3% aja gitu. Jadi lumayan sangat ramah lah untuk para pebisnis pemula gitu. Berikutnya, ada tingkatan berikutnya tuh KUR mikro. Nah, di atasnya super mikro. Jadi pengajuannya itu maksimalnya itu sekitar 10 sampai dengan maksimal 50 juta. Jadi kayak udah butuh lumayan agak gede gitu.
0: Iya.
1: Bisa diajuin di KUR mikro. Berikutnya, tingkat berikutnya dari KUR tuh ada KUR kecil. Jadi untuk usaha yang udah mulai berkembang dan mau ekspansi lah istilahnya gitu, bisa ngajuin di KUR kecil karena maksimal pengajuannya tuh ada di sekitar 500 juta. Jadi udah bisa tuh bisa ekspansi.
0: Iya.
1: Mau buka outlet lagi misalnya untuk UMKM ini, bisa ngajuin di KUR kecil. Dan syarat-syarat untuk pengajuan KUR ini tergolong mudah ya.
0: Lagi bagi itu prosedurnya gimana tuh?
1: Bagi Gen Z yang gak mau ribet kayak kita gitu.
0: Yang anaknya tuh praktis banget gitu ya.
1: Cukup kayak kita punya EKTP, terus itu tuh membuktikan kalau kita tuh warga Indonesia.
0: Jadi harus
1: ada EKTP juga. Dan ada pembuktian kalau usaha kita tuh udah berjalan lebih dari 6 bulan.
0: Oh, oke.
1: Jadi untuk pengajuannya tuh kita harus menjalankan usaha tuh lebih dari 6 bulan dulu, baru bisa ngajuin pinjaman ke KUR.
0: Diajukan
1: ke bank konvensional.
0: Bank konvensional.
1: Karena penyalurannya itu dari APBN nanti dimasukin ke bank
0: konvensional
1: yang ada di daerah-daerah. Jadi lebih gampang, kita kayak nggak harus ke pusat, kita ngajuin ke daerah di sekitar kita ada bank konvensional, kita bisa ngajuin KUR ke sana. Selain itu, selain KTP, KK juga, terus surat keterangan usaha, ini benar usaha yang kita punya, usaha yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Jadi dari situ kita udah bisa ngajuin KUR, Kak.
0: Oh, oke. Ringan banget ya, gak terlalu ribet-ribet juga. Sama aja kayak mau buka rekening baru kayaknya.
1: Iya, betul-betul gak yang kayak banyak banget berkasnya, enggak.
0: Oke. Terus ada lagi, yang satu lagi kayaknya ada lagi namanya ya. Ada KUR sama satu lagi UMI. UMI ini sini bukan panggilan untuk ibu ya. Apa tuh, kalau bedanya KUR sama UMI apa?
2: Jadi beda KUR sama UMI ini dari skala prioritasnya, Kak. Nah, jadi kalau KUR ini untuk usaha yang sudah mapan. Sedangkan kalau UMI ini udah yang paling baru banget. Jadi baru-baru merintis. Pengen ada modal. UMI lah selalu susi.
0: Memang selalu terbaik UMI. UMI ini kepanjangan dari
2: Ultramikro.
0: Ultramikro. Oke. Kalau KUR tadi Kredit Usaha Rakyat. I see. Sistem pengajuannya juga sama,
2: nah,
0: mekanismenya.
2: Tapi kalau di UMI ini mereka nggak ke bank.
0: Kemana?
2: Jadi mereka itu ada namanya LKBB. Lembaga keuangan bukan bank. Itu kayak contohnya itu kayak Pegadaian.
0: Iya, iya, ya. Yang emang menyediakan fasilitas atau apa namanya layanan untuk peminjaman gitu ya, dana. Terus berarti mekanisme tetap sama, butuh IKTP.
2: Betul.
0: Surat keterangan usaha sama tadi KK ya.
2: Mereka. Oh. Tapi di sini mungkin peminjaman dananya itu lebih kecil,
0: ya,
2: 10 juta,
0: ya.
2: Dan persenannya itu sekitar 2% sampai 3 gitu.
0: Nggak
2: sebesar yang KUR
0: dan nggak ada tingkatan untuk kayak di KUR ya.
2: Nggak.
0: Makanya ini untuk starter banget lah ya.
1: Yang mau pecah telur gitu.
0: Iya. Okay. Nah itu informasi yang tadi kayaknya teman Prodo bermanfaat banget buat kamu yang baru mau mulai usaha tapi bingung modal dari mana atau gimana, itu bisa diajukan di KUR atau di UMI.
2: Okay. Gen Z cocok banget itu, Gen Z.
0: Iya, kamu Gen Z gak sih? Masih Gen Z kan?
1: Masih.
0: Aku kira udah, waduh ini gap generasinya udah jauh banget, ternyata masih ya.
1: Masih.
0: Nah kita balik lagi untuk aku pengen nanya ke komunitanya deh gitu. Gimana sih, adakah program tertentu dari komunita untuk bahasanya apa ya, mengarus utamakan atau bikin ini tuh jadi lebih aware Gen Z-nya atau teman-teman yang sebaya sama kita tentang si pajak dan APBN ini gitu, ada nggak?
1: Nah, karena komunita itu langsung di bawah Kemenkyu, Kak, tugas utama kami emang itu, Kak, meningkatkan awareness ya bagi generasi muda di tiap regional yang kami sebut member komunitas. Kalau dalam waktu dekat, insya Allah gitu, regional Padang udah ada proyeksi untuk mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oke.
1: Yang ada di Padang. Jadi nanti kita akan merancang kegiatan yang emang tujuannya yang kakak bilang gitu, memberikan awareness kayak apa sih peran kita membayar pajak itu, kenapa kita harus bayar pajak, dan apa sih impact yang bisa kita rasain dari setelah kita membayar pajak itu. Nanti di kegiatan itu bakal ada pembahasan-pembahasan terkait itu gitu. Dan sejujurnya tanpa kita sadari kita banyak loh membayar pajak, walaupun sebenarnya kayak aku kan belum wajib pajak gitu, belum kayak membayar pajak penghasilan
0: yang rutin gitu ya,
1: belum gitu, atau kayak pajak bumi bangunan itu juga belum. Tapi kayak nongkrong-nongkrong di kayak kafe-kafe itu ternyata kita udah membayar pajak secara tidak sadar, teman-teman.
0: Ada teksnya gitu,
1: ada
0: ya.
1: Ada teksnya. Jadi di situ kita udah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan taat pajak.
0: Jadi teman-teman sering-sering ke coffee shop. Enggak, bercanda. Enggak, mungkin memang, tapi kadang itu luput dari perhatian karena ya tipikal kita kayak ya udah bayar tanpa kita tahu, oh ternyata di bawahnya ada teks 10% atau berapa persen gitu ya. Ada telepon nih. Kira-kira siapa ya? Coba kita angkat dulu ya. Sebentar ya teman-teman. Hai, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo Fitro, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana
3: di kayak sini sama teman-teman semua sini nih?
0: Alhamdulillah kalau aku sehat, teman-teman dari komunitas juga
2: sehat.
3: Iya.
0: Fitro mau nanya apa? Langsung ke pertanyaannya aja ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, sebelum aku menyampaikan pertanyaan, aku berdoa dengan kenapa nih lupa kok aku nih.
0: Ada Hanura, HI sama Kak Insan, Isan.
3: Iya. Allah sama.
2: Halo.
3: Iya. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya berdoa mudah-mudahan kakak sama abang selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Intinya hari ini saya kan seorang penyandang disabilitas netra, yang saya ini sedang menempuh pendidikan di panti sosial netra perspektif kuasa kaku padang di Kerubuk ini. Saya kebetulan di tingkat akhir kan, tidak berapa bulan lagi saya akan tamat dari sini. Dan rencananya saya bingung mau apa juga kan kalau tamat kan. untuk mengisi kekosongan ini, saya mau juga masuk ke komunitas ini. Apakah boleh orang disabilitasnya kok ikut gabung di sini?
0: Oh, itu pertanyaannya ya, Fitro?
3: Iya.
0: Oke, mau langsung dijawab dulu ya?
1: Boleh-boleh, ya,
3: Kak. Oke,
0: thank you, Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, boleh teman-teman jawab dulu?
1: Oke, aku coba jawab ya, Kak Fitro. Dari peraturan dari komunitas itu tuh, semua orang dari rentang usia 17-30 tahun boleh mendaftar sebagai member gitu, asalkan dia menetap di regional masing-masing yang ada komunitasnya di sana gitu. Karena komunitas tuh baru ada di 11 regional. Gak apa-apa kayak latar belakang apapun, selama dalam usia 17-30 tahun, boleh bergabung bersama kami jadi member di komunitas. Dan kami excited loh untuk menunggu teman-teman yang mau bergabung bersama kami.
0: Nah itu, sorry aku tambahkan pertanyaan, itu ada timeline tersendiri kah untuk buka pendaftaran, untuk gabung di komunitas atau gimana?
1: Enggak, Kak, dari komunitas sendiri itu kan punya link tree-nya ya, Kak, dari Kemenkeu. Kalau enggak, lebih gampangnya bisa dilihat di bio Instagram kami, di @komunitakemenkeu. Di situ tuh ada link yang bisa diklik langsung mendaftar, dan tinggal ngisi-ngisi beberapa data. Nanti teman-teman yang sudah mendaftar di sana itu akan dikirimkan namanya e-card komunita, iKTP juga, ini pertanda kita tuh udah jadi membernya komunita loh. Dan untuk nanti mendaftar kegiatan-kegiatan komunita, baik offline maupun online, secara regional ataupun nasional, teman-teman bisa melampirkan itu di G-form pendaftarannya. Jadi nanti setelah teman-teman mendaftar di link yang ada di bio itu, teman-teman akan langsung dijoinkan ke grup yang ada gitu, sesuai regional yang ada. Kayak misalnya Bang Fitro tadi di regional Padang, bisa langsung diisi di situ. Nanti ada pilihannya regional mana, Padang, Makassar, Bali, Jabodetabek, Semarang, Jogja, bisa langsung dipilih.
0: Oke.
1: Jadi gak ada batas waktu kayak kapan ya bisa daftar jadi member gitu. Kapan aja bisa teman-teman.
0: Oke. Semoga sudah terjawab ya, Fitro ya, yang lagi nanya di rom, di lokasinya. Oke, kita lanjut bahas topik, tapi tahan dulu, kita mau break lagi. Ini jadi bakal segmen terakhir untuk bahas. Aku pengen, tadi aku dengar ada yang namanya public speaking triathlon. Nah, itu kayak lari ya, bukan ajang lari, jangan-jangan. Nanti kita bahas ya teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap di Carito Komunitas.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: beberapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90 kamu dalam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, cerita komunitas balik lagi. Dan ini udah jadi segmen terakhirnya kita bareng komunita, bareng HI atau Hanura sama Ihsan. Hai hai hai guys. Masih semangat ya untuk ngejelasin ini?
1: Semangat banget Kak.
0: Oke, nah aku mau singgung soal public speaking triathlon tadi. Nah itu apa sih?
1: Jadi public speaking triathlon itu adalah kolaborasi terdekat komunitas dengan Kemenq 1 Sumbar.
0: Bukan, okay.
1: bukan cuma satu instansi aja kayak DJP atau DJPB, tapi semua. Ada dari DJKN, Lelang, KPKNL, KPPN, Perbendaharaan Negara, Bea Cukai. Jadi semua instansi di bawah Kemenq yang ada di Sumbar diintegrasikan untuk bikin suatu event. Bukan cuma kompetisi Kak, karena kan judulnya Public Speaking Triathlon.
0: Nah itu apa tuh? Triathlon nih kadang-kadang orang bisa salah arti nih.
1: Iya mikirnya tuh kayak running ya. Bukan, triathlon di sini tuh karena cabang lombanya gak cuma satu gitu.
0: Bukan
1: cuma public speaking ngomong-ngomong aja, tapi ada beberapa cabang lombanya. Tapi masih dalam lingkup public speaking. Di antaranya itu ada pidato, business pitching, stand up comedy edukatif. Terus ada juga prepare speech dan humor speech dalam bahasa Inggris. Jadi kayak semuanya speech deh.
0: Oh, I see. Gitu. Tapi tadi itu udah ada timeline-nya? Kapan-kapan akan diadakan?
1: Kalau untuk timeline boleh banget. Karena kami excited juga nih datang untuk mempromosikan ini. Jadi kalau untuk public speaking triathlon sekarang banget malam ini untuk pembukaan oprek panitianya. Jadi
0: lagi berlangsung berarti.
1: Lagi udah baru banget dibuka. Jadi bagi teman-teman atau member atau yang member ongoing nih yang lagi dengar ini, yang tertarik nih untuk ikut berkontribusi lebih, enggak cuma mau jadi peserta tapi mau gimana sih berinteraksi langsung dengan instansi di bawah Kemenq yang ada di Padang untuk mengangkat sebuah kegiatan, boleh banget ikut mendaftarkan diri jadi panitia di public speaking triathlon ini.
0: Panitia ya, panitia berarti.
1: Sekarang lagi dibuka panitia dulu.
0: Baru nanti setelah panitia pasti akan di sounding entah itu kapan pendaftaran si lomba-lomba tadi.
1: Di bulan Agustus, awal bulan Agustus.
0: Nah itu disiarkan informasinya di mana? Maksudnya selain di sini, apakah teman-teman juga ngasih tahu info ini di sosmed mungkin?
1: Betul. Jadi untuk teman-teman yang kayak excited nih, kayaknya aku deh bisa deh ikut daftar ini, tertarik sama kegiatan lomba public speaking ini, nanti infonya itu ada di Instagram @komunitakemenq. Selain itu karena target kami itu sasarannya itu mahasiswa ya Kak, siswa dan entrepreneur muda, kami rencananya itu bakal pergi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang.
0: Goes to school ya, untuk narik peserta berarti.
1: Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait ada lomba di bawah Kemenq, tapi nggak terkait keuangan-keuangan banget, nggak yang sekayak cerdas cermat keuangan, tapi yang lebih peningkatan kapasitas bagi genzi-genzi atau generasi muda yang ada di Kota Padang, terutama untuk public speakingnya, karena seperti yang kita tahu kayak walaupun zaman serba digital tapi soft skill public speaking itu masih sangat dibutuhkan ya Kak.
0: Benar banget, ini salah satunya sekarang teman-teman lagi latihan public speaking.
1: Betul banget.
0: Jadi
1: karena itu kayak satu Kemenq Sumber itu ingin menginisiasi suatu kegiatan yang gak cuma memberikan outputnya tuh kayak kompetisi dan kemenangan aja, tapi nanti di public speaking triathlon itu bakal ada inkubasi atau kayak apa ya namanya, persiapan bagi finalis-finalis itu tuh bakal ada satu hari di mana mereka tuh akan dikasih pembekalan dan persiapan sama yang udah expert nih di bidang public speaking. Jadi nggak cuma lomba aja, emang dikasih bekal gimana sih jadi
0: public speaker yang baik.
1: Betul, nggak cuma lomba dan menang, tapi ada hal yang bisa teman-teman pelajari dan bawa gitu.
0: Menarik banget ya. Tapi kayaknya seumuran aku udah gak boleh ikut ya. Karena targetnya siswa gak sih?
1: Iya, siswa dan entrepreneur muda.
0: Siswa dan entrepreneur muda. Masih bisa berarti. Oke deh, nah kalau terakhir nih, kita udah bahas, sudah bocorin dikit spill-spill tipis-tipis tentang public speaking triathlon tadi yang bisa teman-teman Pro 2 akses di Instagramnya Komunita Kemenq. Nah di sana akan ada informasi yang tertulis nanti yang bisa teman-teman jadikan untuk bahan ini ya, bahan acuan kalau teman-teman mau daftar jadi panitia atau mungkin peserta ketika lombanya akan diadakan. Karena mungkin tanggal pasti kapan lombanya juga belum ada ya. Karena
1: pantengin aja ya guys, Instagram Komunita Kemenq. Kemenkeu.
0: Nah, berhubung durasi sudah menghukum kita untuk berpisah ya, menyudahi obrolan ini, tapi aku mau dapat kata-kata hari ini deh, atau quotes of the day, atau mungkin closing statementnya dari Insan dan Hanura tentang tema kita malam ini, tentang gimana sih Gen Z itu harus setidaknya nggak megang role banget penting, tapi mereka aware deh sama si keuangan, perpajakan, APBN ini, mereka tahu. Jadi ketika ditanya, kayaknya tuh kita dari SD udah dijelaskan tentang istilah APBN ini, pajak juga, tapi kan seiring berjalannya waktu kita tiba-tiba jadi people short term memories, yeah, gitu, lupa gitu kan. Nah, mungkin bisa diingatkan lagi teman-teman kita, termasuk aku ya, yang sebaya aku juga, tentang seberapa penting untuk aware sama keuangan negara. Silakan guys, Isan dulu kali ya.
2: Oke, dari aku untuk teman-teman di luar sana, karena untuk belajar APBN dan pajak ini sangat penting. Kenapa begitu? Karena dengan kita mempelajarinya, kita bisa tahu kemana dapatnya uang kenegaraan ini dan kemana arah alur akan disampaikannya. Dengan begitu, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Karena kenapa begitu? Karena setiap yang kita lakukan atau keseharian kita itu pasti menggunakan APBN, contohnya seperti jalan, infrastruktur, kesehatan, maupun kita sebagai Gen Z itu ke pendidikan kan. Jadi ketika kita pendidikan itu ada yang namanya beasiswa LPDP, nah itu salah satu contohnya gitu.
0: I see, oke, okay. Next.
1: Kalau dari
0: buat
1: aku,
0: Hanura ya,
1: untuk sobat-sobat Gen Z atau generasi muda deh, gak harus anak ekonomi ya yang harus paham apa sih peran dan fungsi APBN itu, karena kita semua itu bakal terdampak dan merasakan manfaat dari APBN itu. Jadi meningkatkan awareness itu gak salah teman-teman. Jadi penting banget teman-teman untuk tahu kemana aja sih aliran dana yang teman-teman berikan. Mungkin waktu pergi nongki-nongki itu keluarnya mungkin sekian ribu, gak kelihatan, tapi dari teman-teman aware kayak, oh aku udah berkontribusi aktif loh sebagai warga negara yang baik, dengan bisa menyalurkan PPN lewat aku nongkrong misalnya, atau kayak nanti ketika teman-teman udah berpenghasilan dan jadi orang yang kena pajak, teman-teman tahu, oh aku udah saatnya nih bayar pajak karena penghasilan aku udah segini gitu. Jadi nanti teman-teman menghindari teman-teman juga dari resiko gitu, nggak bayar pajak, menunggakan dan lain sebagainya.
0: Oke,
1: cukup.
0: Oke, thank you ya HI dan juga Ihsan untuk waktunya. Udah mau sharing-sharing bareng aku, bareng teman-teman Pro 2 juga yang udah dengerin kita kurang lebih sejam. Kita tunggu untuk public speaking triathlon-nya, biar banyak yang daftar, banyak pesertanya, banyak juga yang teredukasi tentang komunitas dan kalau teman-teman tuh ada gitu. Yes, oke. Okay. Thank you so much. Kita ketemu lagi di Cerita Komunitas edisi berikutnya. Bye bye.
1: Terima kasih Kak Ice.
0: Iya,
1: seru banget.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Hai hai hai, selamat malam semuanya. Balik lagi di Kops Teng Kopi Setengah malam hari ini. Masih ditemenin sama aku, Cynthia Mutiara. Setelah tadi kita dialog di cerita komunitas, sekarang kita mau chill sejenak sebentar di Kops Teng malam hari ini. Apa kabar teman Produ yang lagi dengerin ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja deh ya, karena ini udah menuju penghujung, dekat-dekat penghujung setengah bulan di bulan Juli. Duh, ini kayaknya bulan Juli kita pure panas total ya. Panas banget bulan Juli ini. Tapi tetap aja ada hujan ya, walaupun gak terlalu sering. Nah, aku belum spill malam hari ini bakal ngobrolin apa teman Pro 2. Tapi yang jelas kita bakal bahas yang sedikit scary-scary. The scary news, oh enggak juga sih, scary story ya, cerita-cerita tentang spot-spot deh. Menurut kamu tuh spot-spot di rumah kamu yang kayaknya tuh kamu sering yang kayak parnoan sendiri, ada gak sih? Terus kenapa? Kenapa kamu kayaknya setiap atau momen-momen tertentu pas kamu lewat di spot tersebut, kayak di ruang tamu atau di kamar mandi misalnya, atau di dapur misalnya, tuh bawaannya tuh rada beda? Atau pernah gak kamu punya pengalaman mistis di yang terjadi yang kamu alami sendiri di sekitar rumah? Boleh banget dong di spill malam hari ini. Tapi kita akan membungkus malam hari ini di horror story-nya, gak terlalu horror-horror biar kamu gak takut-takut banget ya. Oke, okay. We have a phone call here. Kita coba angkat ya. Halo, malam.
1: Malam, thank
0: you. Oh iya, hai Fitro, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Kalau udah hari Kamis pasti bawanya ke horror kan.
0: Bener.
1: Aku ya pernah mengalami ya, tapi bukan di rumah aja.
0: Gimana itu?
1: Aku kan waktu itu ketemu sama maling di tempat dia siaran. Dibawanya aku ke tempat dia ruang dia siaran kan. Hampir masuk sih. Jadi ada salah satu ruangan, tapi belum pas di atas kan. Di respon itu, naik aku ke atas. Oh, dia tak fokus, ayo kita fokus ku kan. Oh, iya, di belakang ku kayaknya kayak bunyi orang. Kebetulan aku malam di situ tu, malam kan dia baru proses siaran kan. Dia kan kalau di respon kan dia siaran sampai jam 10 tu. Kebetulan aku hebat sama dia pulang, sama malam tu. Pas nunggu apa kan? Aku mendengar kayak bunyi orang. Ketawa-tawa itu. Tu aku tanya, oi siapa tu? Tu jawab kan, aku ini kayaknya tu tempatnya angker ini, gak fito, baca ayat. Isunya aku baca ayat terus baca terus nanya. Akhirnya isunya aku ngaji sampai jemput aku itu datang.
0: Okay, I see.
1: Jadi aku kalau mampu aku pergi ketemu sama Marin di tempat dia siaran. Dan ini aja ni tadi malam kan aku cerita sama Bang Obi, ya agak ada ngobrol piala dunia ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, aku ada berencana mau bawa Marin. Tapi Marin ini dia kayaknya di air pedang tidak ini lokasi di situ, tidak horor-horor. Kalau nanti kita diganggu lagi dia tidak, apalagi dini hari makanya.
0: Iya,
1: makanya aku sama Marin juga masih berpikir itu, apakah kami mau memutuskan pergi atau gimana aku. Kalau seandainya Maling pergi, aku pergi. Kalau tidak, ya tidak. Aku ikut saja apa yang ditentukan sama Maling. Kalau misalnya Maling ikut, oke lah, aku ikut kayaknya. Kalau tidak, ya sudah kayaknya. Karena ini hari masalahnya kan.
0: Iya, betul.
1: Dan aku lagi, anak lagi kok ingat buyah jalan malam. Nah, itu dia masalahnya. Karena aku pun juga dengan keadaan aku yang tidak bisa melihat, ya takutnya mungkin malam itu dia berpikir, kalau apa kok diganggu aja malu harus dekor nggak nampak di awak kan. Kok nampak di awak bisa lah awak ganggu aja kan, tapi masalahnya awak nggak nampak itu. Nah, itu yang dia cemaskan karena kan ya dia mungkin baru ini mungkin banyak pula tahunya daripada aku ni. Tanya sama dia, entah dia belajar dari mana, dia banyak tahu tentang jin, tentang apa, dia banyak tahu katanya. Aku juga heran dari mana dia tahu ingin itu katanya. Atau selama dia ikut UKKP ke UMP, mungkin ada temannya tahu lah, mungkin dikasih tahu semuanya. Ya, aku baru tahu juga tuh apa yang dia tahu itu. Sebab aku pertama kali nonton TikTok, dia cerita tentang jin, nggak apa apa. Makanya aku juga ingin kata dia banyak kena ustaz tadi mana. Ya, tapi mana itu pakai cibat ya, bang itu nggak kayak cibat.
0: Kurang tahu Fitro, aku nggak sampai ngobrol sampai ke arah sana.
1: Nggak, kan waktu itu aku pernah ditinggalkan sama kak kemarin dia share sama kak Ejeng sekali ya, kata apa aku ya.
0: Iya, pernah kali. Kalau tandem pernah.
1: Iya, pokoknya aku dapat dari ini ya kan, waktu itu aku pas di tempat dia siaran, aku sempat diperkenalkan video ini paling siaran sama kak Ejeng saya ketemu kan, iya kan. Ini, pokoknya aku bisa dengar dia siaran sama kak Ejeng. Sekarang dia lagi siaran sama kak Ejeng.
0: Oh iya. Oke.
1: Tadi kelar sampai jam 10 ini tadi kelar tuh.
0: Oke, terima kasih ya infonya Fitro. Deh, Fitro makasih udah sharing. Fitro mau diputerin lagu apa?
1: Diva Aurel kak.
0: Diva Aurel yang mana? Tabola Balik.
1: Tabola Balik.
0: Iya. Oke, salam dulu boleh?
1: Ya, sebelum salam usulan kak untuk lagu dua lagu daerah ini masukkan satu lagu Minang sama lagu dari Jambi. Ini cuman beberapa aja yang dipekakak.
0: Oke.
1: Tambah sama lagu Minang sama Jambi. Karena kan tinggalnya di Sumatera, masa di daerah Sumatera juga diputar. Ternyata lagu di daerah lain kayak dari Jawa atau dari mana diputar kok di daerah lagu Minang atau di Jambi tidak diputar itu.
0: Oke. Baiklah. Thank you ya Fitro masukannya. Boleh salam-salamnya silakan.
1: Ya, mau ke Kak Ijin.
0: Thank you.
1: Baring. Ya tuh Aimi, Papa. Siapa-siapa aja gitu ya. Yang baik aku Papa Uwa. Mana? Aduh. Aku Papa nih Aisy.
0: Oke, siap.
1: Banyak pula.
0: Iya. Gak apa-apa, gak usah di-mention nama-namanya ya. Buat anak-anak UKKPK berarti. Oke. Thank you ya Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teman Pro 2 itu dia tadi teleponan kita bareng sama Fitro ya dari... Nah, udah saatnya kita untuk... break dulu sebelum masuk ke segmen selanjutnya. Jadi buat kamu yang pengen gabung di line telepon kita masih bisa banget di 0751-27482 via call reguler atau di 0811-665-5908. Nah, bonusnya apa kalau teleponan sama aku bisa sambil sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Kamu juga bisa sekalian request lagu kesukaan kamu di sini. Jadi, what are you waiting for, teman Pro 2? Tunggu apa lagi gabung ya. Kamu bisa banget kayak Fitro tadi, ngobrol bareng, cerita-cerita bareng. Karena malam hari ini tuh bahasannya horror, tapi gak horror-horror banget lah ya. Karena kita berusaha banget nih, biar bikin kamu gak parnoan juga ketika ngeceritain ulang cerita yang kamu alami. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita puterin dulu requestan dari Fitro nih. Dia request lagu Silent Open Up featuring Diva Aurel, Tabola Balik. Here we go.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Edge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-14-14, WhatsApp 0812-51-53-66, atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 99,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi di Kops Teng Kopi Setengah malam hari ini. Masih aku temenin teman Pro 2 dan kamu masih dengerin suara aku di station 90,8 MHz. Masih dengerin juga di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Well, masih ngebahasin cerita horor yang gak horor-horor banget. Alright, we have a phone call. Ada telepon, Uda dan Uni. Ini kita angkat dulu ya, kira-kira siapa yang nelfon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, hai kamu yang di sana, apa kabar?
1: Baik, sehat, di sini aku baik.
0: Oh, oke, okay. Kak Judin, ini by the way Kak Judin dari Minahasa, Sulawesi Utara, benar gak?
1: Iya betul.
0: Kamu tuh udah langsung ke notice gitu loh suaranya. Jadi setiap kamu udah bilang satu kata halo tuh aku langsung notice, oh ini kayaknya kamu deh gitu.
1: Iya. Iya. Bagus kalau memang udah bisa ngafalin suara aku.
0: Iya, karena sering kan kayak gampang banget diingat gitu loh.
1: Iya.
0: Gimana ada hari kamu? Hari Kamis ini. Was it good or bad?
1: Kamis aku ini
0: baik-baik iya saja. Atau biasa aja. Basic.
1: Lumayan sih, bagus.
0: Oh, lumayan bagus. Cuaca di sana gimana, Sulawesi Utara?
1: Cuaca di sini hari ini panas, berangin kencang.
0: Oh.
1: Ada gerimis-gerimis sedikitnya juga sih. Tapi cuma numpang lewat, enggak hujan ya.
0: Oke. Hari ini udah makan malam?
1: Udah tadi bukan jam 6 ya, jam 9.
0: Telat banget, kenapa? Tumben.
1: Iya, tadi soalnya makan itu makanan dari 7 harian soalnya.
0: I see. 7
1: malam.
0: 7 harian. Siapa?
1: Iya. Dari tetangga.
0: Oke, I see. Ya. Terus berduka ya.
1: Iya.
0: Oke deh, aku mau langsung terpoin nih. Kita hari ini tuh ngebahas tentang horror-horror story yang gak horror-horror banget lah ya. Kamu pernah ini gak ngalamin atau ada gak sudut di rumah kamu yang kayak tuh setiap lewat sekitar sana tuh hawanya beda, atau kamu ngerasa paranoid, atau kamu pernah ngalamin cerita horror sendiri di rumah kamu? Ada gak yang kayak gitu-gitu?
1: Oke, sebentar begini. Karena rumah aku ini kan di dekat danau ya, jadi
0: oh iya dekat danau.
1: Iya benar, dekat danau.
0: Oke, danau apa namanya? Jadi,
1: Danau Tondano.
0: Oh oke.
1: Iya. Jadi
0: terus
1: bisa dibilang di danau itu kayak ada penjaganya gitu mungkin ya.
0: Oh I see, mitosnya ya.
1: Kadang ada suara-suaranya, jadi hantunya juga ada gitu.
0: Apa? Apa?
1: Sering lewat. Burung hantu.
0: Oh, burung hantu sering lewat. Serem banget.
1: Ya, kadang dia ketawa, nangis, atau bersiul.
0: Oke. Nah, itu tapi kedengeran berarti ya sekitar rumah kamu?
1: Iya, pasti karena di dekat.
0: Dekat banget ya?
1: Itu. Rumah aku kan di atasnya di danaunya kan di bawah itu. Rumah aku di bawah gitu.
0: Oke.
1: Kedengeran pasti. Dia bereaksi si burung hantunya itu.
0: Oke, tapi pernah kayak sampai digangguin gitu nggak? Takut banget nanyanya sampai kesana.
1: Digangguin pernah.
0: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
0: Gimana? Iya, kita tunggu cerita itu banget.
1: Iya. Bapak aku itu motong kayak pohon apa gitu ya. Mungkin di pohon itu ada dia kali ya.
0: Oke.
1: Ya. Jadi aku muntah-muntah gak bisa tidur semalaman gitu.
0: Oh, serius?
1: Ya. Benar.
0: Wah, itu
1: muntah-muntah sampai lemas, gak bisa tidur.
0: Nah, itu kamu kayak sadarnya atau kayak ngehnya nih kayaknya ada hubungannya sama pohon yang ditebang, itu kenapa? Apakah emang ada yang nge-trigger atau gimana?
1: Iya pas, soalnya pas pohon itu dipotong, aku aja bereaksi kan. Sebelum itu nggak ada apa-apa.
0: Oke, ya ya ya ya.
1: Sebenarnya bapak aku itu motongnya siang, tapi malamnya itu si akunya kayaknya gitu. Jadi nggak langsung sih.

0: tuh muntah-muntah sampai lemes gitu.
1: Ih serem banget. Ih serem banget, serem banget.
0: Akhirnya jam 2 dini hari apa jam 3 itu setelah di tapa itu akhirnya udah balik lagi seperti semula.
1: Mungkin
0: udah keluar itunya.
1: Oke. Tapi setelah kan itu pohonnya udah ditebang ya, sekarang masih tumbuh ya lagi atau ada pohon lagi nggak di tempat ditebangnya pohon itu?
0: Udah nggak ada sih.
1: Oh, udah nggak ada. Oke. Serem banget ceritanya. Thank you ya udah mau sharing.
0: Iya sama-sama. Jadi cerita yang paling itu sih
1: paling jadi paling berkesan dan gak terlupakan gitu ya.
0: Iya betul, soalnya
1: karena mungkin karena kamu yang ngalamin sendiri kali ya cerita horor itu.
0: Iya jadi mungkin memang ada di pohon itu ya, jadi pas bapak itu keluarin pohon itu mungkin dia jadi
1: jadi marah gitu kan, jadi kayak ih kok rumahku ditebang gitu nggak sih?
0: Iya betul, jadi masuk ke aku.
1: Oke. Ya udah kalau gitu thank you banget udah sharing. Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini?
0: Tunggu dong sebelum ke lagu.
1: Oh sebelum ke lagu, oke. Absen dulu kali ya. Aku kabarnya.
0: Udah sembuh ya.
1: Alhamdulillah udah sembuh. Yang mana dulu nih? Sembuh dari ini ya, nggak enak badan.
0: Iya betul.
1: Iya, kayak udah better. Jadi bukan, kemarin
0: bukan
1: emang.
0: Itu ya, bukan sembuh dari masa lalu.
1: Kalau badan aku udah lebih baik sekarang. Makasih ya udah peduli.
0: Iya, aku ikut seneng kalau dengerin kamu udah sembuh juga kan. Aku ikut bahagia juga kan.
1: Oke, thank you ya.
0: Belum makan ya pasti. Ya.
1: Belum, aku belum makan malam. Mau makan tapi nggak tahu makan apa.
0: Bukan.
1: Hah, kenapa?
0: Oke deh, aku request lagu ya.
1: Oke. Mau request lagu apa?
0: Apa itu? Samuel Cipta.
1: Hah? Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota? Ya.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Jagat Rasa.
1: Jagat Rasa. Asik.
0: Iya,
1: ada. Oke, salam-salam dulu boleh?
0: Oke, salamnya buat yang lagi siaran ini favorit aku aja gitu.
1: Makasih, salam kembali.
0: Tadi katanya kalau gabung sama itu di telepon dapat bonus ya.
1: Dapat apa?
0: Dapat bonus kalau telepon langsung.
1: Iya sih, bonusnya lebih ke kayak ya udah aku salamin balik aja sih. Ini Nana udah nelpon by the way.
0: Ya, kalau aku sih bonusnya gini, bonusnya itu untuk melepas rindu karena kamunya udah sembuh kan, terakhir ngomong kita ngobrol masih sakit.
1: Oke. Apa?
0: Gimana lagunya ada?
1: Lagunya ada, nanti aku puterin ya.
0: Oke deh, oke. Buat Ichen juga kesehatan.
1: Terima kasih.
0: Kalau udah kelamaannya.
1: That's okay.
0: Ya, makasih sampai ketemu lagi jaga kesehatan pokoknya.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Tajudin dari Sulawesi Utara. Aduh jauh banget nelpon dari Sulawesi Utara ke sini ya, teman Pro 2. By the way, ceritanya lumayan bukan lumayan lagi horor banget, tapi kita harus angkat telepon dari Nana. Oke, coba angkat dulu ya. Halo, Nana. Iya, apa kabar? Apa kabar?
2: Halo.
1: Halo?
2: Nana baik, Kak Ichen gimana? Udah mendingan?
1: Ih, ya ampun, orang-orang pada peduli banget ya sama aku. Aku alhamdulillah udah ini sih, udah lumayan baik sih. Karena kamu nelpon nih, aku langsung semangat.
2: Iya, sama Nana juga kalau Kak Ichen yang siaran, Nana juga semangat nih buat nelpon.
1: Kenapa? Boleh di-spill nggak kenapa kamu semangat kalau aku yang siaran?
2: Ya karena bisa cerita-cerita banyak juga.
1: Oke. Tapi malam hari ini kita ceritanya horor loh by the way. Emang kamu?
2: Oh, iya,
1: gak apa-apa. Oke. By the way sebelum kita cerita-cerita tentang horor ini, aku mau nanya dulu hari kamu gimana? Hari Kamisnya?
2: Seperti biasa. Biasa aja.
1: Biasa aja.
2: Gimana Kak Ichen ya? Seperti biasa aja pokoknya.
1: Tapi berarti stay di rumah aja ya, nggak kemana-mana?
2: Kalau Nana tuh keluarnya palingan kalau ada bookingan baru Nana keluar, karena di rumah aja. Cuman tadi ada sempat sih nanya ke langganan yang biasa-biasa manggil ke rumah, cuman belum kan katanya, apalagi sekarang lagi butuhnya buat sekolah dulu katanya. Oh ya, oke.
1: Iya. Benar-benar.

0: kata mereka kan.
1: Oke deh.
0: Istirahat dulu kalau misalnya apa kan, ngumpulin tenaga dulu kak Cin.
1: Benar banget lagi. Kata aku sih, mendingan kamu stay di rumah, bisa punya banyak waktu untuk diri sendiri dulu ya, sebelum nanti disibukkan sama kerjaan-kerjaan itu.
0: Iya sih. Akhir bulan ini ada mungkin bakal nginap di hotel bintang 6 kayak ini kak Ijin.
1: Oh wow.
0: Okay, kayaknya dalam kak, hotel bintang 6 apaan?
1: Hotel bintang 6?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Rumah sakit.
1: Oh. Oke. Oke, baru ngerti nih sekarang, jujur.
0: Kalau bintang 5 aja kan kita enggak dilayanin makan, enggak dia apa kan makan ya sendiri kan.
1: Oke, terima kasih loh Nen atas pengetahuan baru ini.
0: Gimana Kak?
1: Terima kasih loh atas pengetahuan baru ini.
0: Iya. Karena udah biasa bolak-balik rumah sakit kayak gitu kan.
1: Iya. Tapi
0: anggap aja itu hotel bintang 6.
1: Oke. Tapi semangat ya buat kamu ya. Akhir bulan ini ya berarti ya.
0: Operasi itu kak Ijin, mungkin akhir-akhir bulan ini.
1: Oke. Semangat Nan. Semoga lancar operasinya. Semoga kamu cepat pulih apapun itu dan bisa balik kayak sekarang lagi. Karena emang udah waktunya kontrol berarti ya, harus operasi juga.
0: Ya ada sebenarnya ya itulah, belum bisa di spill juga sih. Cuman pokoknya ada tindakan operasi nanti lah Kak Icin gitu. Jadi nanya ke orang yang udah pernah mengalami itu, jadi rada agak stres sekarang gitu.
1: Aduh jangan stres, udah kalau stres telepon Pro 2 aja, okay? Biar stresnya bisa hilang.
0: Ya jadi sekarang ini dari menunggu itulah. Jadi kalau kata keluarga sih jangan capek-capek dulu, nanti HB-nya turun lagi, testingnya nanti.
1: Iya benar. Benar-benar oke deh. Nah Nan, kita mau nanya nih sama kamu. Jadi malam hari ini tadi ada Fitro udah nelfon, udah cerita horor. Ada Tajudin udah nelfon juga cerita horor. Nah kamu punya gak sih pengalaman horor tapi terjadi di dekat kamu atau di rumah kamu, atau ada sudut-sudut di rumah kamu yang kayaknya bikin kamu paranoid gitu? Kayak ada gak?
0: Ada banget kayaknya.
1: Ih dimana? Ih aku agak merinding, cuman kita gak boleh mengemas dialog ini, obrolan ini dengan horor-horor banget ya. Gimana tuh Nen?
0: Yang kerasa banget kemarin. Sebenarnya kan beberapa kali tinggal pindah-pindah juga kan kayak gini. Rata-rata menempati rumah yang lumayan agak angker.
1: Oke.
0: Yang terakhir ada di dekat, karena tinggal di Rambutan nama jalannya kalau di Belimbing ini kan. Jadi di Rambutan 5 lah tepatnya waktu itu. Rumah itu kebetulan sudah lebih 5 tahun nggak dihuni.
1: Oke.
0: Jadi rumah itu masih setengah jadi, separuh jadi rumah itu.
1: Nah terus?
0: Satu kamarnya bisa ditempatin satu kamar lagi, itu gudang barang-barang yang nggak kepake.
1: Iya. Oke.
0: Jadi waktu hari pertama tidur di situ malam itu, kayak Nana tuh separuh mimpi separuh melek, kayaknya ada Nana lihat cewek, cuman dia nggak ngeliatin wajahnya, cuma badannya aja, dia jalan keluar dari kamar yang Nana tempati ke kamar gudang masuknya.
1: Ih, takut banget Nan, aduh. Oke. Itu malam, itu kejadiannya kapan? Malam hari berarti?
0: Malam hari, pas malam pertama tidur di rumah itu, setelah pindah.
1: Terus itu,
0: kan, tapi dia nggak jelek, rupanya nggak jelek. Nana lihat itu, roknya warna ungu, bajunya warna pink. Wih, pastel banget bajunya, warnanya.
1: Cewek kue kayaknya itu, cewek kue kayaknya. tapi reaksi kamu pas lihat itu gimana? Aku kalau jadi kamu sih langsung kayak terdiam gitu sih, nge-freeze.
0: Enggak, Nana bilang, oh iya mungkin dia pindah. Nana bilang kayak gitu, karena kamar yang ini udah ditempatin, dia cari kamar yang memang kosong kayaknya gitu. Dia ngerti kayaknya.
1: Oke. Oh ini udah ada orang baru, kayaknya gue harus mutasi gitu, harus pindah nah, gitu ya.
0: Cabut nih katanya kayak gitu.
1: Iya. Tapi
0: Setelah itu ada malam Kamis juga. Nana kan kebiasaan mandinya agak malam kayak gini, karena gerah kan. Yeah. Jadi mandi sekitar jam 10 waktu itu di rumah itu ya. Jadi kamar mandinya belum kebiasaan Rani kalau mandi tak kunci pintu.
1: Oke, sorry kalau mandi kamu kunci pintu.
0: Enggak, kalau mandi enggak dikunci pintunya, jadi dibuka aja gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi mandi keramas-keramas kayak itu ngelihat kayak ada bayangan, weh. Apa itu hitam?
1: Serem banget. Kamu sering digangguin berarti, Nen.
0: Iya, langsung merinding kan, merinding. Bulu kuduk ini merinding. Apa tuh?
1: Ya ampun.
0: Santai aja, mandi aja langsung kayak gitu kan. Ya, gaya santai aja. Jadi, karena Nana pikir dia ada di alamnya, kita di alam kita gitu. Kebetulan aja lewat mungkin.
1: Iya, kebetulan kamu lihat gitu ya, sekilas.
0: Iya, itu aja sih. Tapi itu yang sering kelihatan ya di rumah itu. Tapi ada beberapa rumah yang pernah Nana tempati yang lumayan angker, itu paling mimpi-mimpi aja.
1: Dalam bentuk mimpi ya.
0: Ya, kalau Nana sensitif ke mimpi kayak izin, kalau rumahnya yang ada nggak beres pasti datang ke mimpi.
1: Oke.
0: Kalau yang lihat ya itu baru di rumah itu, kalau yang lihat gitu.
1: Oke. Ih, serem banget Nana cerita kamu.
0: Tetangga sana dia ngomong di sana memang sering orang lihat gitu waktu rumah masih kosong.
1: Iya, berarti emang ada gitu ya.
0: Sampai mereka nanya sama Nana, Nana nggak apa-apa di sana sendirian. Nggak apa-apa Bu, kan ini buktinya sehat-sehat aja. Nah bilang kayak gitu kan.
1: Oke. Jawaban yang sangat pamungkas. Oke, baiklah. Dan makasih udah.
0: Karena kita, karena kita itu kayak izin, kita nggak boleh lemah dari dia, karena kita makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari dia kan.
1: Betul.
0: Iya. Ya kita harus istilahnya kalaupun ada yang kayak gitu harus bilang ya udah nggak apa-apa kayak gitu kita dia juga nggak akan ganggu. Kalau kita nggak ganggu atau kita nggak macam-macam di itu, dia juga nggak akan ganggu kita.
1: Iya benar sih, masuk akal sih. Oke. Nana terima kasih udah cerita ya.
0: Oke, Kak Ijin makasih juga udah dengerin cerita Nana.
1: Iya, sama-sama. Aku mendengar cerita kamu ikutan kebawa suasana dan aku ngebayangin jadi kamu tuh kayak iya ampun, nyeremin banget ceritanya.
0: Iya.
1: Thank you, Nan. Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini, Nan?
0: Apa ya? Nuka deh, Kak. Nuka. Kak Ijin, Nuka. Yang jalan keluar deh.
1: Nuka jalan keluar. Oke. Salam-salam dulu, boleh. Bentar. Ada. Jalan keluar ada.
0: Salam buat Kak Ijin lagi bertugas. Jangan kepikirannya,
1: Matian. Enggak, aku justru kalau dengar cerita kamu tuh karena udah berlalu ya. Jadi lebih ke kayak aku ngebayangin kalau jadi kamu aja saat itu. Kayak aku langsung bakalan kayak panic attack atau nge-freeze. Sementara kamu bisa ya udahlah enggak apa-apa gitu. Kayak aku bisa kayak kamu deh.
0: Buat yang udah masuk tadi, Fitro, Tajudin. Okay. Kakak Cliff yang di Manado, salam juga. Semua teman Produa yang lagi dengerin ya.
1: Thank you Nan, sehat-sehat ya. Semoga operasinya jalan lancar.
0: Makasih doanya Kak Ijin.
1: Sama-sama. Malam juga Nan, bye-bye. Alright, teman Produa, that's it. Itu Nana dari Blimbing. Katanya, aduh jujur ceritanya nyeremin banget ya. Jadi aku tidak ada daya untuk menceritakan ulang karena takutnya bakal bikin paranoid juga balik gitu ya. Mending kita puterin aja lagu yang di request tadi, ada Tajudin by the way, katanya mau diputerin lagu Jagat Rasa. Terus ada juga Nana barusan yang nelfon request lagu Jalan Keluar. Nah buat kamu yang pengen gabung di line telepon kita masih bisa banget di 0751227482 atau di 0811665509 via WhatsApp nih. Buat yang pengen teleponan tapi tuh cuma bisa by kuota, tuh teleponnya di WhatsApp aja kayak Nana tadi. Jadi kan kayak sama aja ketika kamu nelpon gebetan gitu kan. Ya who knows, ada yang pengen cerita horor juga di sini boleh banget ya. Aku masih buka line telepon sampai di jam 11. Kalau kamu udah denger background ini, itu artinya kamu udah bisa nelpon teman Pro 2. Oke, nanti aku bakal balik lagi. We are going to listen Jagat Rasa dari Samuel Cipta dan Jalan Keluar dari Nuka. Enjoy.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, we're back. Ini agak melenceng dari tema kita ya, teman Pro 2, di Kops Teng malam hari ini. Tapi I have to read this, aku harus baca ini, Uda dan Uni. Siapa tahu yang dengar kita di streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz, ada yang ngeh pesan ini dari siapa, atau ada yang ketrigger juga, oh kayaknya ini dari dia deh. Nah ini sebenarnya terharu banget bacanya, dan jujur belum mau baca udah ada yang nelpon, bingung nih ya mana yang harus, yaudah aku angkat dulu deh teleponnya. Oke, hai, selamat malam.
1: Hai, selamat malam.
0: Ini Bang Kris ya?
1: Ya betul sekali.
0: Halo, apa kabar? Akhirnya aku berhasil menebak.
1: Udah ketiga kali kan, jadi udah mulai.
0: Iya, udah mulai familiar dengan suara ini sepertinya.
1: Udah mulai familiar, bau-baunya yes. Udah lebih terasa baunya.
0: Bener, tapi Manado. Jujur Bang Kris nih nggak nyampe sih baunya kesini, jauh dari Manado ke Padang ya.
1: Ntar tadi bilang apa? Kris ya?
0: Iya, yang benar, salah
1: nama,
0: ya?
1: Nama saya Cliff.
0: Cliff.
1: Cliff.
0: C-L-I-F-T.
1: C-L-I-F.
0: Bang Cliff, bukan Chris. Bang Cliff.
1: Kalau Chris nanti antar aku, nanti aku tinggal scan gitu.
0: Okay. I'm so sorry Bang. Berarti benernya Bang Cliff ya. Baiklah, akan kuperbaiki mulai dari sekarang.
1: Gak apa-apa.
0: Apa kabar Bang Cliff?
1: Kabarku baik-baik. Baiklah. Suasana apa bagaimana sepanjang hari ini? Bagus, cuaca juga pendukung karena sudah mulai musim panas kan.
0: Iya, berarti panas ya, kayaknya di Sulawesi Utara sana tuh panas ya.
1: Panas
0: lagi, panas. Belum ada hujan dalam minggu ini.
1: Cuman hujan tuh pas waktu saya masuk pertama kali sama izin kan, itu yang dua hari
0: berturut-turut gitu kan.
1: Sama kali sama Padang gitu kan.
0: Benar. Okay.
1: Tapi yang minggu ini di Padang gimana? Sempat hujan nggak?
0: Minggu ini di Padang lagi cerah secerah hatiku hari ini. Ya.
1: Udah cerah kan, suaranya udah pulih.
0: Udah jujur. Kan? Oh my God. Kayaknya orang-orang pada notice aku nggak enak badan ya sepertinya. Baiklah.
1: Terus apa ya? Oh itu dulu.
0: Bang Cliff, ini saatnya aku yang bertanya. Nanti takutnya kebalik posisi kita.
1: Coba diulang gimana?
0: Takutnya nanti Bang Cliff malah jadi penyiarnya, aku jadi tukang jawab pertanyaannya. Jangan dong kebalik.
1: Oh betul. Yo, nanti.
0: Iya.
1: Aneh kan itu.
0: Kan kita masih ada trip mau ke Mandalika kan, mau nonton balapan iya, kan. Tuh.
1: Makanya selalu apa ya, selalu apa cari-cari informasi ya kalau udah itu nanti.
0: Iya benar. Oke deh.
1: Kirim ke sana, nanti kamu cuti bareng satu hari lah, dua hari.
0: Oh, boleh. Nanti Bang Cliff yang bayarin tiket pesawatnya ya.
1: Iya dong.
0: Oh, beneran.
1: Benar.
0: Ih, oh my God. Oh, baiklah, ya, baiklah.
1: Karena kebetulan aku memang aku suka sekali dengan balapan-balapan MotoGP kan.
0: Oke. Siap.
1: MotoGP gitu.
0: Oke, ini takutnya mulai berkemana-mana.
1: Maka aku selalu tanya-tanya di bagian-bagian Lombok sana gimana. Makanya kalau memang udah fix udah beberapa bulan apa ya. Bulan apa? Ya sudah mau booking apa tempat gitu,
0: Yes.
1: Nah, gitu supaya kan tempat istirahat gitu,
0: penginapan gitu ya.
1: Penginapan lagi gitu.
0: Oke, baiklah. Bang Cliff, sebenarnya tonight itu bahasan kita adalah horor-hororan, atias cerita horor. Nah, Bang Cliff punya nggak pengalaman atau sudut di rumah Bang Cliff yang kayaknya tuh bikin paranoid atau kayak pernah ngalamin cerita horor di sekitar rumah mungkin?
1: Kalau sebetulnya itu cuman apa sih?
0: Apa tuh?
1: Cuman suara kucing-kucing gitu aja.
0: Oh, suara kucing. Kucing hitam jangan-jangan.
1: Karena biasanya kan saya kan udah jam berapa itu ya, jam 1 atau jam 2an begitu kan. Saya ketiduran, terus saya kira itu anak gitu kan, suara kayak anak gitu kan, nangis. Saya udah pernah dengar kucing kayak suara bersuara gitu, kayak anak gitu.
0: Iya benar, kalau kucing kayak ya kayak lagi itu emang nangis. Kayak suara anak kecil ya, benar.
1: Terus saya bilang, Siapa tetangga ini yang nangis? Ternyata
0: kucing
1: itu kayak mereka mau berkelahi atau seperti apa.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau horor kayaknya
0: kayak lihat ada bayangan gitu atau ada suara mungkin yang terdengar.
1: Kalau cuman kayak perasaan ada.
0: Oke.
1: Ada yang bilang kan ketika kita kayak ada perasaan sesuatu yang lain, terus apa itu bulu-bulunya waktu apa namanya itu? Timbul itu kayak merinding.
0: Oh iya, bulu kuduk merinding gitu, benar.
1: Merinding itu mereka bilang kan ada sesuatu yang mungkin, tapi kan kita nggak bisa lihat secara kasat mata gitu kan.
0: Benar.
1: Kok aneh gini. Tapi biasanya muncul itu tengah malam biasanya.
0: Iya, karena emang jam-jamnya jam-jam rawan, jam segitu kan, Bang Clive ya.
1: Betul. Tapi kalau dengar suara aneh kayak Icin bilang itu apa tadi? Suara
0: gitu, horor atau kayak rintihan gitu-gitu. Berarti aman ya? Belum pernah yang ngalamin secara ini. Oke.
1: Kalau Icin, saya bertanya sedikit aja. Kalau Icin pernah mengalami?
0: Ih, aku sering itu banget. Bang Cliff, jangan ditanya, aku bingung mau ceritain yang mana nih. Aku sering banget. Dan kayaknya tuh iya, di rumah sendiri, di sekolah juga pernah waktu itu. Jadi cerita hororku lumayan banyak, cuman kayaknya kalau dulu tuh ini kejadiannya, dulu tuh aku sekolah di sekolah yang lumayan bisa dibilang dulu waktu masih ada kebijakan RSBI, nah aku sekolah salah satunya di sekolah bertaraf internasional itu waktu itu. Nah posisinya enggak, dia negeri. Dulu tuh ada kebijakan RSBI Kementerian Pendidikan kita. Itu. Nah, jadilah waktu itu aku sekolah di salah satu sekolah di Padang waktu SMP, dan di sana tuh ada fasilitas namanya greenhouse, Bang Cliff. Nah, di greenhouse itu kebetulan posisi kelas aku waktu aku kelas 7 kelas 1 SMP itu sebelahan sama si greenhouse ini. Greenhouse itu tuh kayak taman yang isinya tanaman-tanaman yang akan dikembangbiakan, maksudnya dirawat, dijaga gitulah. Jadi isinya tanaman-tanaman aja. Dan sesuai dengan namanya, otomatis tempatnya nuansanya hijau, tapi tuh kayak ya. Nah, karena kebetulan kelasku sebelahan sama si greenhouse ini, ada waktu itu posisinya aku lagi sendirian di kelas karena jam istirahat, tapi posisinya waktu itu aku lagi bad mood, lagi kesel, lagi mau nangis lah waktu itu. Nah, kalau aku udah kayak gitu, biasanya aku kan merenung ya, menung, tapi aku madepnya ke jendela ke greenhouse itu. Nah, saat itulah aku melihat bayangan hitam pekat, tapi aku ngelihat bagian matanya itu merah, kayak benar-benar kayak hitam legam gitu. Berdiri tinggi banget.
1: Itu kan siang-siang kan?
0: Iya, itu posisinya istirahat kedua itu sekitar jam menuju asar deh, karena waktu itu kita pulangnya sorean, Bang Cliff. Iya, kita full. Pokoknya di sekolah lumayan lama waktu itu. Kalau nggak salah ada kelas tambahan deh posisinya. Jadi akhirnya aku ngelihat, iya. Dari sana aku langsung kayak, aku mencoba ngocok-ngocok mata kan. Kalau yang aku lihat tuh nggak salah. Tapi pada saat itu aku nge-freeze banget. Maksudnya tubuhku tuh tiba-tiba kaku, kayak nggak bisa digerakin. Mulutku juga nggak bisa teriak. Jadi kayak, takut banget deh pokoknya.
1: Terus kamu? Icin langsung keluar.
0: Iya, abis itu aku langsung gitu. Ketika aku sadar kalau yang aku lihat tuh kayaknya bukan orang atau bukan manusia, kira aku keluar kelas, aku cari temen aku. Tapi aku nggak tahu kenapa nggak bisa berani cerita langsung gitu, aku malah terdiam. Iya, jadi kayak gitu
1: nanti,
0: Bang.
1: Nanti waktu itu diceritain di mana, pas di rumah, pulang rumah ceritain sama orang.
0: Iya, aku ceritain ke keluarga, ke orang tuaku. Besokannya baru aku cerita ke temen. Lebih ke kalau orang tua kayaknya jawabannya selalu template, kayaknya itu cuma bayangan aku aja, kayak alusinasi. Tapi kalau temen aku
1: pikiran kosong,
0: iya benar,
1: tiba-tiba ada cuma itu, langsung kamu beranggapan itu
0: yeah.
1: Ada visual yang masuk itu kamu anggap itu jangan-jangan setan kali, setan
0: kan? Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau pas aku cerita ke temen aku, ya dulu kan ada yang namanya anak indigo gitu-gitu, katanya emang.
1: Oh,
0: ya,
1: indigo.
0: Iya, berarti emang beneran, katanya sih emang beneran ada kalau di greenhouse, cuman entah yang aku deskripsikan itu adalah orangnya atau yang makhluk yang dimaksud, aku enggak tahu, kata si temen aku ini. Karena kalau dari ciri-cirinya kayaknya bukan, katanya gitu. Mungkin dia udah pernah ngelihat. Aku gak ngerti, pokoknya kayaknya berarti, dia bilangnya gitu.
1: Berarti saya simpulkan juga ini izin, ini termasuk mata terang. Orang Manado bilang itu mata terang gak gitu. Bisa melihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu kan.
0: Gak tahu Bang Cliff, aku gak mau lihat lagi. Gak mau, aku gak mau lihat lagi. Kayaknya udah deh sekali.
1: Pokoknya, jadi bisa jadi indigo lagi loh. Jadi
0: gak mau. Thank you so much, kayaknya gak mau.
1: Thank you ya, izin udah ceritanya.
0: Oke, okay, makasih juga Bang Cliff. Mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Lagu apa ya? Di playlist ada, di playlist ada nggak?
0: Ada. Kita abis ini mau puterin lagu Rehat Kunto Aji, mau nggak?
1: Rehat Kunto Aji?
0: Iya. Atau ada Bahasa Kalbu, Raisa featuring Andi Rianto?
1: Aduh, yang mana yang terserah aja sama ini.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih, terserah. Bang Cliff. Salam-salam dulu boleh.
1: Oke, tentu salam pertama buat Icin.
0: Makasih. Ya.
1: Ketemu iya. Lagi kita di kali yang ketiga ya. Tetap sehat.
0: Amin.
1: Semangat dalam menjalankan tugas.
0: Amin ya Allah.
1: Tentu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala,
0: Tuhan. Amin.
1: Bersama keluarga.
0: Aktivitas
1: tetap lancar. Oke, okay, saya menyapa dulu ya yang sudah gabung tadi ya.
0: Iya, ada Tajudin.
1: Ada Tajudin kan
0: dari yes.
1: Dari Minasa Tondano.
0: Benar.
1: Masih
0: Nana. Siapa itu? Ada Nana.
1: Perempuan Nana yeah. Dari Blimbing ya.
0: Iya, benar.
1: Salam balik ya. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Tetap siap. Kondisi. Tetap sehat terus. Tentunya yang pastinya selalu apa ya, berpikiran positif lah gitu kan. Harus pokoknya jangan buang-buang pikiran-pikiran negatif.
0: Oke.
1: Okay. Tetap sehat, itu kan berpengaruh kan.
0: Yes, nah, benar banget sugesti, pikiran masih ngaruh banget.
1: Optimis lah, jadi salam balik ya Nana dan Tajudin. Dan ada, kayaknya ada Jit, Fitro kan Jitro?
0: Iya ada Fitro tadi pertama.
1: Fitro kan, salam kenal ya dari orang Manado, Sulawesi Utara.
0: Thank you Bang Cliff, sehat-sehat.
1: Lagi. Itu aja dulu ya.
0: Iya, terima kasih. Sehat-sehat ya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi Bang Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Katanya belum pernah ngalamin yang horor banget gitu. Cuman paling digangguin sama suara kucing yang dikira suara anak kecil merintih nangis gitu, ternyata bukan. Nah, malah aku yang jadinya cerita horor teman Pro 2, gak apa-apa deh. Tapi by the way, waktu kita udah tinggal sedikit banget buat Kopsteng tonight. Jadi sepertinya kita harus udahan dulu Kopstengnya teman Pro 2, nanti kita balik lagi. Nah, gak balik lagi sih kayaknya, karena abis ini kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist dari jam 12, dari jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi kita puterin dulu requestan lagu dari Bang Cliff. Sebenarnya dia gak request spesifik ya, cuman dia bilang ya udah terserah Icin aja mau puterin lagu apa. Aku puterin lagu Rehat dari Kunto Aji ya teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabung di malam hari ini, banyak banget ya. Ada, duh disebutin satu-satu jadi panjang nih. Tapi sebelum aku sudahin Kopstengnya, aku mau bacain juga nih, ini pesan yang mengharukan yang harus aku bacain. Jadi dia bilang gini, "Hai Kak, aku Salma, anak perempuan pertama dari dua bersaudara. Aku udah pernah menerima banyak pengalaman, mulai dari bekerja sebagai waiters dan juga pernah jadi brand ambassador. Aku Salma yang selalu kamu panggil adik selama 1 tahun. Halo Abang. Bagaimana kehidupan dan hari-hari abang sekarang? Ade kangen abang, ade bahagia lihat abang sama cewek baru abang. Sekarang ade merasakan penyesalan. Maaf untuk segala kesalahan yang ade lakuin. Ade minta maaf untuk semua sakit yang abang rasa. Terima kasih banyak untuk waktu dan cerita-cerita yang udah pernah kita laluin. Sampai sekarang ade masih lanjutin yang udah abang kenalin ke ade. Ade tetap suka laut, tetap suka gunung, tetap suka alam. Dan sekarang abang tahu ade udah bisa minum kopi tanpa asam lambung ade naik. Love you untuk semua kenangan kita. Sekarang masih ingat selalu kata-kata yang selalu abang ucapkan. Selalu ingat bagaimana canda tawa buat ngelucu. Terima kasih banyak atas kesempatan udah masuk ke hidup abang. Terima kasih kenangan yang indah itu, selamat menjalani hidup abang." Okay. Ini kayaknya dari pasangan, dari orang lama ke orang lama juga kayaknya. Oke, udah aku sampein ya Salma, udah aku bacain, semoga abang yang dimaksud mendengar, semoga sampai pesannya juga, dan semoga banyak Salma-Salma yang relate dengan ini juga merasa tersampaikan perasaannya ke orang yang disayang. Kalau gitu, karena requestnya juga aku udah bacain pesannya, dia katanya pengen diputarin lagu Location Unknown. Ini kayaknya lagu dari Nicki yang terbaru ya. Walaupun sebenarnya Location Unknown ini bukan lagu Nicki ya teman Pro 2, kita puterin. Jadi buat kamu, thank you banget ya Salma udah gabung di Kopsteng. Walaupun agak melenceng dari tema sebenarnya, tapi aku udah bacain. Sekalian kita puterin lagu Rehat dari Kunto Aji. Enjoy!

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih, Indra. Tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trending. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini, Yandra. Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke, fix. Mulai besok, aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala

sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: tambah boba plus dessert lucu buat self reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari, nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau dulu duduk.
1: Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: talk about.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, mager.
1: Ayo.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Baik teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair, bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Dia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, fa ayyun nasus syarrun, kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu, artinya barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'umuruhu, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Baik teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hamba-Nya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini. Saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: cendrawas, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk mampu berkembang menjadi koperasi produktif dengan sisa hasil usaha SHU minimal 100 juta rupiah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, En Rizal, kepada RRI di Padang mengatakan meski belum seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal, pemerintah akan terus mendorong percepatan operasional melalui pendampingan dan sinergi lintas sektor. Tercatat saat ini sudah ada 135 koperasi yang berjalan. En Rizal menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hingga akhir tahun ini, sedikitnya 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Padang mampu beroperasi dan membukukan SHU minimal 100 juta rupiah. Sementara itu di setiap kabupaten dan kota lainnya minimal 3 koperasi mencapai target serupa.

Penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbukitan dan kawasan rawan longsor di Sumatera Barat membutuhkan mitigasi yang matang serta rekayasa geoteknik yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang setiap terjadi bencana. Kepala Seksi Preservasi Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Yulia Rahmadani, kepada RRI di Padang mengatakan, penanganan jalan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki badan jalan yang rusak, namun juga harus memastikan penyebab kerusakan untuk dianalisis secara menyeluruh sebelum menentukan bentuk penanganan permanen. Yulia mengungkapkan, pada lokasi yang mengalami longsor, langkah yang dilakukan antara lain membangun dinding penahan tanah dan melakukan perkuatan geoteknik agar lereng lebih stabil. Upaya tersebut menjadi bagian dari mitigasi struktural untuk mengurangi potensi longsor di masa mendatang. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Terkait hal tersebut, Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Hartono Gunardi menegaskan secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat bertemu kembali. Serem banget Gus Pri bisa hadir lagi nih menyapa kamu di hari Jumat ini tanggal 17 Juli tahun 2026. Kayak jadi Jumat yang baik ya teman Pro 2, karena pagi kamu udah ditemenin sama Gus Pri. Alasan Jumatnya jadi seru karena disapa Gus Pri. Tapi ya bener atau Pro 2, ada info-info seru nih buat kamu di pagi hari ini. Sampai nanti jam 12 siang dengan lagu-lagu juga yang akan kita putarkan buat kamu atau Pro 2. Dan di pagi hari ini sampai jam 10 kita di sepada dulu. Ada informasi-informasi yang ringan-ringan aja. Ya biar paginya gak mumet gitu ya, sama topik-topik yang kayaknya terlalu berat untuk dibahas di pagi hari. Ada juga sih topik-topik yang kita sampaikan dengan serius gitu ya teman berdua, tentang isu-isu terkini. Nanti kita update juga informasinya. Ada info cuaca juga buat kamu teman berdua. Perkiraan cuaca di Sumatera Barat atau di Kota Padang bakal kayak gimana nih di hari Jumat ini. Nanti kita update juga. Terus nanti kita juga akan bahas tema tertentu ya. Biar seru aja pagi-pagi ada nih yang kita bahas, topiknya apa sih gitu loh teman Pro 2. Untuk kamu yang juga pagi ini mungkin alasan jadi hari yang baiknya karena tidurnya cukup ya. Kalau mau nonton bola Piala Dunia lagi gak ada nih, tinggal nonton final. Jadi gak ada alasan untuk begadang, apalagi udah mau akhir pekan. Jadi ya banyak alasan untuk menjadikan hari ini hari yang baik teman Pro 2. Sambil kita mulai dulu deh biar makin bagus vibes-nya gitu ya. Ada Lighter dari Galantis featuring David Guetta teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kali ini informasi kita kutip dari rri.co.id, Tamang Pro 2. Di mana ada yang berbeda dengan suasana Istana Negara Jakarta, di mana keceriaan dari siswa sekolah luar biasa memenuhi seisi ruangan di Istana Negara ya, Tamang Pro 2. Senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para siswa SLB ketika melangkahkan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Alwin Haris, siswa SLB D1 YP Aceh Jakarta, menyampaikan rasa kebahagiaannya karena dapat menginjakan kaki di Istana Negara. Adapun Abdul Matin Haq, guru SLB Negeri 11 Jakarta, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Istana untuk Anak Sekolah. Program tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa didiknya. Abdul Matin menilai kunjungan ke Istana Negara menjadi pembelajaran kontekstual yang mampu menumbuhkan mimpi dan kepercayaan diri para siswa. Kunjungan ke Istana Presiden akan menjadi momen yang berkesan bagi siswa. Berbagai fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan ramah terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mulai tunanetra, tuli atau rungu, gerahita dan daksa dapat mengakses berbagai fasilitas di Istana Negara. Lebih lengkap Tamang Pro 2, informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
5: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
4: Tahu aja kamu.
5: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
6: Tahukah kamu? Bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
7: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kali ini kita ke info dari KAI, teman Pro 2, di mana PT Kereta Api Indonesia mengelola sebanyak 12.856 unit sarana perkereta apian nasional. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan angkutan penumpang serta mendukung kelancaran distribusi logistik. Ketersediaan unit tersebut terdiri atas 551 lokomotif beserta 8.907 gerbong untuk mendukung angkutan barang. Nah, perusahaan juga menyiapkan 223 unit kereta penumpang guna melayani mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan pentingnya kesiapan seluruh armada perkereta api nasional, di mana pengelolaan armada secara optimal ini sangat dibutuhkan ya, demi menjaga kelancaran operasional transportasi massal setiap hari. Nah, ia menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam merawat ribuan unit sarana perkereta apian milik perusahaan. KAI menjelaskan data kinerja operasional angkutan barang pada Kamis 16 Juli 2026.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.